Selamat pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob di sejumlah wilayah pesisir Bali pada 12 hingga 20 Juni 2026. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 3, Cahyo Nugroho mengatakan fenomena ini dipicu oleh Super New Moon yang diperkirakan terjadi pada 15 Juni 2026. Ia menjelaskan fenomena tersebut merupakan kondisi saat fase bulan baru bertepatan dengan posisi bulan berada di titik terdekat dengan bumi atau perigee. Berdasarkan hasil pemantauan data water level dan prediksi pasang surut, BMKG memperkirakan banjir rob berpotensi terjadi di sejumlah wilayah pesisir Bali. Cahya menjelaskan, waktu terjadinya pasang maksimum tidak berlangsung bersamaan di seluruh wilayah. BMKG memperkirakan kondisi tersebut dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di kawasan pesisir dan pelabuhan. Dampak yang perlu diwaspadai antara lain aktivitas bongkar muat di pelabuhan, kegiatan di permukiman pesisir, hingga aktivitas tambak garam dan perikanan darat. Demikian Kabar Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Enggak kerai para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Enggak kantor sih kan Niki, enggak salah titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarang enggak kerai ring program acara dua, kantor kan Niki sampun memagi kepalatan kaping kali pun Niki enggak. Ring kalah jam kutu santo rajang Bali seni mutang indi informasi mah kemewah tembang-tembang. Ngira kerai seru ngelantur niki nge titia ngaturang raja nungun majang raka rai sarang sami niki raja rai rarite kenten nge nepek sarang rai na suci tilam durus meniki nge raja nungun titia ngaturang mogi napi sudar mane maja bos kenten nge naler napi senekap tiang maja bos presidio kepangge miwa reng sugi nesu kare duwe memergi antar mesari kenten nge presidio puput maja bos

0: 네.
1: Ingin halo di bawah sampun kata orang sih tembang meniki ragarai niki saking hari kecana niki tembang lawas minap ya gede gembrong. Iya, bagi-bagi presiden terhibur ngira kerai seru pas cabra aktivitas manajer bos. Ingin sana makin niki lantaran titiang mau sang ngeninin indek be tutu pinake hidangan khas ya yang memang ngantos makin puniki masih digemari banyak orang. Kita tadi bosan tiada yang wau, kita nalar beberapa rakerai, sampun presiden ngeranjing sarang titian ringan bareng, ya. Mungkin tiada yang nalar nyobian puniki ring prosesnya ya. Memang pada prosesnya nih ke bumbu basa genap nih kira kerai sami sampun nuning ya dibalurkan dengan ke seluruh permukaan ayam, tawi bebek, ya. Yang masih utuh serta dimasukkan ke dalam rongga perut daging nih ke bagian dalam, ya. Wau bos nih ke dibungkus ya daging nih ke dengan daun pisang atau daun pinang atau kadi Mbak Indira wawu don apa sane don jati kenten nge nike sampun sane presiden menambah aroma harum yang khas. Nah, pada cara pembuatan tradisional kira-kirai daging nike kemudian dikubur di dalam tanah ya, biasanya dengan api sekam kenten hingga menghasilkan temperatur panas yang memunculkan aroma khas dari proses pemanasan lemak yang menyatu dengan bumbu-bumbu penigang. Nah, niki sampun saning ngawinang, memang prosesnya agak lama karena memang memakan waktu yang lumayan. Nika saning ngawinang lalu di kira-kirai di wawu nyobiahin minap ya ini pacang ke. Nah, apa sane kerai nang benjang nih dari kemarin sudah dibuat di malam harinya ya kedua nih. Kadi niki indonesia.kaya.com niki mau sang proses niki memang berlangsung selama hingga 8 hingga 10 jam untuk menghasilkan tekstur ayam yang empuk dan gurih beraroma khas. Nah, untuk cara pembakarannya nih kira-kira ini, kadi niki merupakan warisan yang memang dibawa oleh penduduk serta bangsawan dawa kerajaan Majapahit niki lari ke Bali pada saat terdesaknya agama Hindu oleh penyebaran agama Islam di tanah Jawa, kenten. Nggih, rakerai kada sapunika nggih informasi menarik ya yang presiden rakerai napi asani polihang nah, saking informasi punika nggih. Nah, saking rakerai sapunapi kenten nggih ring keluarga rakerai sarang sami kenten nggih soang-soang apakah betutu nika menjadi menu wajib saat galungan? Pimali nyangrep niki rena jagat galungan mulai tiga rahina kenten nggih utawi ada yang lebih suka betutu ayam atau betutu bebek dan kenapa dan kira-kira rahasianya lagi apa ya? Kadir rakerai ini ngaryanin betutu peniki kenten nge sana mangke di rentitnya rakerai bobausan kenten bawa beli bagan malah utawi sharing cerita terus ngelanjang sana mangke niki muka titiah ring pesawat telepon 0361223361 nalo ring whatsapp sampunang lali lo ya hingga sang rentitian dumo om swastiastu
2: om swastiastu.
1: Asik lah jeng batu nindi yang cantik mekotok-kotokan. Aduh,
2: baby. Tapi terasa memang kentut tuh.
1: Aduh, titi yang kena nih kak.
2: Kena.
1: Enggak, titi yang kena, Mbak Turindi.
2: Asal ampun resida yang mecuer. Uling semengan ataupun uling jam lima nih mecuer tuh dayu tiang nak menetor terus niki
1: ah bi harus keplangnya radio
2: nih niko sampun bongin nih sampai kerebet radio nih wow ten wenten nak anu niko jenten napi wasan kulangun niko.
1: Oh, napi ya? Nye. Oh, kenten dapat dibi?
2: Nih.
1: Oh, dua ini kan napi membuka acara di PKB nih, kenten?
2: Nih. Dan nih kompon yang biasa, nih kan sabikan sabika ibi-ibi ini tuh.
1: Ya, sampul lintang ini ke lila ulangunnya nggih. Oh, ada semilo kelanguan. Aduh, nggih kelanguan. Heeh.
2: Nggih kelanguan.
1: Nggih kelanguan.
2: Kelanguan nggih. Yang siangnya ulangun kan.
1: Ya lila ulangun biasanya.
2: Lila ulangun nggih.
1: Patut.
2: Yang ngelingan niko kan tuh dayu.
1: Napi ya.
2: Ngusap-ngusapan tuh. Otak tiang ampun eng
1: mangkin. Aduh ampun nang kantos hong.
2: Iya ndak dos tunas kan terus inget gitu.
1: Nah inget
2: napi-napi selalu diingatkan gitu.
1: Iya makanya Riki sampun start ngelingin reminder mengingatkan. Ngeten faktor mantan faktor kadang gede anggo urup kapital umur.
2: Sudah itu.
1: Gitu ya.
2: Niki Nini Ita nyarengin tuh.
1: Ah Nini Ita nyole aduh kangen sekali.
2: Rahajeng Nini yang ngerorainan ageng niki.
1: Betul, ayo jagat.
2: Penampahan galungan sareng kuningan ini.
1: Nggih.
2: Nggih. Nggih, Dayu, nak sampun yo pirang wau topik neten kenten.
1: Betul.
2: Nggih. Ayam betutu.
1: Iya, ayam atau bebek tutu. Betutu.
2: Betutu, nggih. Ayam betutu.
1: Nece nih kan.
2: Ayam betutu.
1: Iya.
2: Kan
1: kita nggih, ayam betutu, bebek betutu.
2: Bebek betutu.
1: Ada siker buat tangan di. Ada menian batu ini senang necan nih ke daging ayam tapi bebek.
2: Tiang nak kenten. Iya ne bebek betutu nih keten nih ngarianin tuh dah yuk. Nih ya numas Riki nak tenwenten nak ngadol.
1: Masa?
2: Kecuali mesen nih.
1: Oh nak rumit nih ngarian toh.
2: Iya rumit tempun. Iya ne yang rumun kan dirumit kan nih kok metamus malih tak kenten.
1: Iya metamus nih kan sampun
2: kan. Nih
1: kan
2: bang. Iya ne mangkin kan gampang mangkin tuh dah yuk.
1: Iya gampangnya.
2: Iya gampangnya pakai anu aja.
1: Open.
2: Nanti wastannya nggih di open nih kok nggih.
1: Betul
2: di,
1: teknologi sekarang.
2: Dibumbuin nih kok bumbu jangkep. Nggih itu bumbu gede nih kok.
1: Nggih nggih.
2: Ya nih kok kan nih nanti yang mangkin mangkin niki hariannya nih kok.
1: Angin napi biasanya angin anak kelatur napi tunas mantan biasa.
2: Tiang angin ciblok biasa nih kok.
1: Ciblok napi?
2: Ciblok nih kok angin angin ngukus beras nih kok napi.
1: Oh iya panci kan? Nge.
2: Panci ini kan nih, oh. Nah dados mesti kadang renten tiang lah presto nih kan nih.
1: Nggih, nggih prestonya.
2: Nggih, niko presto nih kan ngen tiang renten.
1: Oh, banyak teknik ya ternyata nggih.
2: Nggih. Niko pun nangen mungkin kan gampang mungkin nangen presto nih.
1: Nggih, lebih enak juga lebih meresap kentannya.
2: Nggih, meresap nih kan nih. Yang sampunnya toyo niko sampun pun lebeng.
1: Sampun kan. Lebeng, lampun masuk ke waduk.
2: Benyangnya ampun pun masuk, ten langsung masuk ke waduk. Panas.
1: Oke, iya ya, mau upin-upin kan deh. Tapi yang kadang batu nindi ya, tapi biasanya ring betutu niki menjadi menu wajib ten saat galungan toy kuningan.
2: Iya memang, kin ten dia ngarianin tuh. Nak ten resi dayang, tiang mungkin ke dapur. Tiki tiang numas, kintenne ayam goreng tuh mas
1: ayam
2: yang ya.
1: Goreng.
2: Oh. Ye, ayam goreng yang 1 kilo ni ko. Numas tiang kali aturan rumun siki ke petaro yang guru kinten. Ngunggahan pas hari raya galungan ni ko ngunggahan tiang prasudasino langsung di tiang ngaturan ayam. Ampun sorenya lungsur di tiang, benjangnya tunas, nanti sampun kinten. Yang pas hari raya galungan, itu kan bawi itu dah yuk.
1: Iya betul.
2: Itu kan bawi, penyelikonya daging, nah, nikonya daging bawi.
1: Betul, yeah. Ada juga.
2: Panten kinten itu dah yuk.
1: Napi, panten napi.
2: Bawi, yang bawi kujang ajeng. Bawi mentah-mentah, napi.
1: Iya daging babi yang sudah dimasak kental balik injak ikut ke bu eka nyana nopat yang ken bawi ngidang ajang kan ada
2: ingin ke dumun tuh dayungnya
1: sukses banget
2: sana wau bahan dira sempun muka
1: yang yoga
2: niko yang yoga sempun muka nge yang yoga nge
1: yang
2: sempun sira mali sana sempun sempun muka mesandakan dumun sana durung mangkin mali
1: rebut dayu
2: itu dayu cantik
1: asik
2: diramekan
1: harus rame niki
2: dayu cantik tuh
1: yang
2: kalau orang yang enggak cantik-cantik enggak bisa enggak jadi penyiar tuh.
1: Ini benar. Ada sken, tantan
2: benar. Soalnya yeah. Nabi standar yang kan di lain RRI ini ke di radio yang lainnya kan yang pernah juga masuk-masuk ke sana ke studionya tuh Dayu. Bener sih yang lihat itu orang yang cantik-cantik masuk ke sana gitu.
1: Inge, suksema. Mbak Tun ini juga cantik.
2: Bu Eka. Bu Eka bebet ya ampuro nih ke munggah-munggah dumun. Sekarang itu Dayu.
1: Oke,
2: okay, ya, Niki titi yang akeh, titi yang nyelang anu galah tuh Dayu Niki.
1: Tonjol.
2: Mau titi yang Dayu.
1: Sarang-sarang. Titi yang
2: kalung suruh mau pamit. Bahagia tugas. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, susumah banget Niki. Mbak Tun ini saking bidang tanah. Lo sampai nyarangin Dayu. Inge. Oke, ternyata yang kali waktu ini juga nentanya wantah menu wajib ya. Tapi yang wantan menduwe betul-betul sebagai napa hidangan saat galungan. Tapi pacang katerang dumun dan wawu tunas nika menjadi hal yang sangat spesial sekali kenten nge. Inge yang kadera kerai sarani lianan sopun api. Sana mangke deres ngelanjing sarang titiang ngering. Ambara peniki ungkat titiang ring 0361-22-3361. Nah, sira ya niki nge. Om swastiastu.
0: Om Sastiastu Tabana.
1: Halo, beratu cek pasukan Tabana nih. Ingin ini Ita?
0: Titiang aja.
1: Titiang, ya. Ini Ita pun api gatra lah.
0: Ya, ini segar.
1: Ah, masa?
0: Yang segar kan ini
1: dah. Nah, Nika sampun.
0: Ini atuh Dayu.
1: Ah. Pun api niki sudah aja budal dari pasar waktu betutu.
0: Ampun tiang orang di pasar.
1: Nggih.
0: Mau buka warung kecil-kecilan. Wow, sama bersih di warung niki negak mirang radio.
1: Ampun.
0: Nanti tiang nyabu tuh.
1: Napi ke sabu, napi mantan ke jahit nih.
0: Niki dia nak rencan dalin di penampah natu kali.
1: Oh, reng pura.
0: Dan niki reng pengiring minatah.
1: Yeah. Oh, nalar Nika ingge. Alon-alon kentan ini nge yang mati.
0: Niko, ede-ede Niko.
1: Betul.
0: Ini galungan Niko, badan galungan ten. Nah, bagi tiang ten ruwet sangat ten gitan.
1: Iya, kari ruwet kuningan asane ten. Akehan ete-etehan ten jeruwet ten. Galing,
0: kentan ati
1: Inge, tan kenapa? Jok semangat ini Ita.
0: Kalau depan dia nak galung ah, makih ah, makario.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini Banten agak amanan. Kita
1: tu. Ah, danganan kede.
0: Nih, dan ampunnya ngah. Napi niki setato niki suwe ampun jeng ajang-ajangan kan.
1: Man pang terus ke tiang Ariana rakerai sedok.
0: Angin ni kau pun nak ya nak bertutu sekali beriki mungkin nak kencan dulu nak siapa dulu nak tu?
1: Napi.
0: Siapa dulu nancar tu dulu kencan. Ampun kencan, wow dah. Jadi ingin kencan rebus semalih kencan nama dia ngangge preso ya napi kencan.
1: Inggi rebus dulu.
0: Nancar dulu. Karena rasa karena agak. Agak napi rasanya ni pokoknya meresap atau kena tu.
1: Gih meresap bumbu.
0: Ano agak ulam ni kok agak kentalan rasa kena.
1: Napi ya.
0: Agak kesedan.
1: Oh, agak kesed. Iya. Okay.
0: Ini kalau dia nak arang yang ten menuju kenten nangen betul ya neten yang ada ni kenten itu.
1: Tapi yang galungana nalar nana nganteng ngatur.
0: Ya agak ruwetan ni kok kide ni. Tapi malam mesti mau buru kenten yang agak ruwet ni kok.
1: Inge susah bagi waktu soalnya ni kena.
0: Kenten numpah je numpah je nak kenten nak ngadalah ni paha.
1: No.
0: Kenten.
1: Mau paha ni kah?
0: Eh,
1: kenten
0: mana nak ada di kenten betul tu?
1: Tinggi. Iya.
0: Aduh, makanya kita serang sami aduh.
1: Oke.
0: Iya. Jadi nak wanten anak rau ni di warung aduh.
1: Oh, kentan. Ingat terkenapi terus nak terus.
0: Ingat semua aduh dayung ini. Mau pamit om santi om.
1: Ingat semua banget niki nini ita sama nyarengin. Pasukan tabanan sudah menyerbu. Dan makin nini ita serbu sarang pelanggan. Ingat bagi mesaringin nini ita tetap semangat nalar nge. Memang yang kadi mulu saking dumun sampun nge kentannya cara prosesnya ya, cara ngarianin nge, prosesnya ngarianin ring kementanan bui tutu niki memang ruwet kentannya, entannya menurut gala angin mau buah ke ngarianin entan ampun purun ngarianin nge. Inge tapi ya dia pun kadia sepunika kentan ge dan be tutup peniki kawentananya ni kantos makin masih digemari juga ya salah satu napi astane niki sarana niki jagi katurang ge untuk upacara religius ring umat kamban keagamaan Hindu kentan. Ingin ki formalari lah kerain ya sarang sami kuliner ayam betutu juga dipopulerkan iki salah satu napi asane seseorang yang sudah lama terkenal ya niki. Niki mantan sane mau pesengani wayan tempeh pada tahun 1976 ternyata nge. Niki mengutip dari laman Kompas nge, bersama suaminya niki dengan nama Inyoman Suratna. Ni wayan tempeh niki kerai mendirikan warung ayam betutu mentempeh kenten nge. Daud niki sampun ayam betutu semakin populer dan dikonsumsi tidak hanya pada upacara adat atau keagamaan saja kenten, tapi dapat dikonsumsi oleh semua orang ya. Inge baju bos malah terang titiang untuk nyoba informasi menarik naler ngiring-ngira kerai ringan baru untuk interaktif nge. Sana makin ngirim sana kandungan niki dua ni menten sana jagi ngelintang.

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Yang ada kerajaan para pendengar setia propa RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini kantun sarang titik meniki dayuari ring FM 106,4 MHz. Cara kena kerajaan niki ring program acara Rajang Bali sanimo tangin di informasi makemiwa tembang-tembang. Hingga diwa sampun katurang nalar tembang ngenten nggih niki tembang spesial edisi galungan. Niki nggih tembang saking di alot sarengin oleh Wan Saraswati sanima muda penjor galungan. Niki pindah ke sedengir karya pop Bali yang sangat populer untuk merayakan suasana hari raya suci, hari raya galungan dan kuningan. Kentengnya raka lagi dengan irama yang ceria, sangat pas kali niki nggih dengan suasana masyarakat Bali niki nggih kramane yang sedang bersukacita menyiapkan sarana upacara termasuk pemasangan penjor galungan ring setiap depan rumah kenten. Nah, ring raka lagi sampun api, sampun ke niki raka lagi nyujuk penjor ni lanang-lanang biasanya utawi wenten sane wawu ngerah tiing. Utawi ni istri-istri nyarengin nalar nggih antun mas eteh-eteh penjor kenten nggih inggih nika sampun nggih cicil-cicil niki napi sane kekaryanin kenten alon-alon ke manten ngining sampun ya sareng sami kerjasama bagi tugas sareng anggota keluarga sareng sami presiden niki tepat pada waktunya kenten nggih wusan nalar tidak ada rasa yang saling terbebani kenten nggih duaning niki untuk napi asane kebaikan bersama juga kenten nggih sami ngemargean teng kenten. Inggih rak rayi mali-mali niki mau sang ngeninin indik B tutup nika nggih titian niki lansir nalar ring rri.co.id nggih portal rri.co.id mau sang ngeninin indik B tutup. Rakerai mana sami presiden uning istilah B tutup berasal dari kata B yang berarti daging atau ikan dan tunu yang berarti dibakar tutup kenten nggih berarti dibakar atau dipanggang. Nah, nama tikengnya Rakerai menggambarkan teknik memasak B tutup yang dilakukan secara perlahan kenten nggih nalar presiden iki ngaminang bumbu ke presiden meresap hingga ke dalam daging. Nah, ciri khas utamanya pasti ke sampun ring bumbunya ya memang Rakerai sami sampun uning ya penggunaan bumbu genep yang terdiri dari berbagai rempah dan bumbu dapur yang diolah menjadi satu racikan. Nah, pasti jakti niki kira-kira ini ya, pada awalnya ayam betutu niki lebih banyak hadir dalam berbagai kegiatan adat dan upacara keagamaan ring masyarakat Bali. Nah, tapi seiring perkembangan zaman, niki kira-kira ini hidangan niki nenten zaman tah wates ring acara tradisional Kimanten, namun sudah mulai dikenal oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi niki kakak di bosit yang wawu nggih dalam jurnal napi asane beberapa jurnal kita nggih sudah ditetapkan juga niki sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Niki negasian niki nggih posisinya B tutup niki sebagai salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang memiliki nilai budaya tinggi. Juga niki rakerai seiring perkembangannya tren kuliner juga ya ternyata ada juga niki bentuk inovasi baru ya ayam betutu yang dikolaborasikan dalam bentuk ampura nggih tekniknya digoreng katanya jadinya inovasinya yang terbaru adalah bentuk ayam betutu goreng kata ini versi tradisionalnya dimasak berlahan hingga bumbu meresap sempurna namun versi napi wasane goreng niki menawarkan tekstur yang lebih renyah di bagian luar tanpa menghilangkan kekayaan rasa rempah di dalamnya. Nah, niki becek pisan ya antara perpaduan antara tradisi dan inovasi niki membuat ayam betutu niki tetap relevan yang terus makin ya dan terus digemari hingga sekarang. Niki sekaligus memperkenalkan kekayaan kuliner Bali terhadap generasi yang lebih muda. Ya seru sekali ya cerita rakerai sarang sami sani presiden munggah nalar di waungnya ring tapi hastanya ambaran nah makin ya ring ambaran niki wacan titian dumun sani ring whatsapp sani sampun monitor sarang titian niki menten Nini Hayuna halo Nini Hayuna rajang semang dayuge domogi sarang sami stata kena nyanggara rahina suci galungan dayuge rajang tugas terima kasih Nini oh niki mbah mangku prajepati pemenang sampun nyaringin suksema mbah mangku rajang nalar nge.
Nah lanjut nih mantan, nah Ibu Vera Tabanan, tiang tudayu, ah, sudah menonton, terima kasih. Kalah tiang seorang gung biang yoga cantik. Ampun, sampai kalah, nah enggak apa itu kalah, harus menang. Iya, menang dalam segala apapun ya, Niki. Tetap semangat Niki, Ibu Vera. Rajeng numen nge, margiang. Napi astane nyanggrep Niki, Raini Jagat Galungan, nalar nge. Oke, lantar Niki Bentan untuk Sandy ya, sebatu bulan. Halo, Niki hadir, Mbak Dayu, siap. Sukses mau sampun monitor. Nah, lantar Niki Bentan, Ibu Ninda Kum. Nge, nyarangin tuh Dayu, inget. Yang mau banten Dayu cantik, Rahina Tila makin patut pisan Rajeng numen nge. Oke, mungkin Rahayu sarang suami nyanggre Raina Galungan Dayu lucu. Jam isi kan Dayu lucu Niki. Nah, biasanya di untar. Oke, susah banget Niki. Bunda kum sampun nyarangin nge. Sengkara margi antar nalon-nalon kentan maturan nonton-nonton menggelebok nyenan tapi malah siro uning Riko ada widom bunda kum hujan kentan nih as tengkara baju bas cuaca ini bersahabat. Nang lantun Niki menton Kak Angga Rajeng Niki nge Rajeng nyanggara Raina Suci Galungan lan Kuningan mogi stata kena Rahayu atau titi yang kalah maje kalah mantan mecet. Oh kalah mencet melet nyarangin ngiring atu ingge kangean nanti yang rebut nih Niki tiang adol be tutu. Ingge susun pembangan Niki kerai sarang suami sana sampun presiden nyarangin titi yang ring WhatsApp naler ring ambara Dewau nge ya sangat seru sekali kenten nge publik bagan Dewau kenten nentan jawanta mongsang ring be tutu Niki ring hidangan khas Bali kemantan tapi juga memang menjadi bagian dari tradisi kebersamaan dan kenangan yang selalu hadir menjelang Hari Raya Galungan. Nah, jadi cerita-cerita yang sampun ranjing di Wau ya, Raja Sarasami Presiden Niki, tapi pasti manggihin bahwa setiap keluarga memiliki cara dan tradisinya masing-masing memang Niki nge, dalam mempersiapkan Hari Raya Niki, Mina mulai dari gotong royong, menyiapkan kebutuhan, kemudian ada berkumpul bersama keluarga, hingga menyajikan hidangan khas, Niki mana Presiden dinikmati nge, ketuna sarang sami, anggota keluarga, Kadi Betutu Niki yang menambah hangatnya suasana kebersamaan, asik. Ya, nala Niki tidak ngaturang semoga Niki ya persiapan yang gerainan Jagat Galungan Metiga Rahina Lakerai sami berjalan lancar ya diberi kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan pasang yang gerap Niki hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nggih, terima kasih Niki. Susah banget Niki. Wati tiang matur acara kerai salam sampun presiden nyaring tiang ri ambare nalar ring WhatsApp sampun nggih. Da atau partisipasinya antu galahnya nih kenten nggih. Ingin meja bos wau lantir nanti tiang malih Niki ring galah jam siang nggih. Antu satu Bali anak peniki nggih sampun saya ge meja bos Kak Tutut sani pacang naging nggih. Ingin ra kerai dua ning Niki pacang nyang ring galah jam siang. Ini tiang ra kerai antu mesandekan numun mewali mane meja bos ring galah jam siang. Niki beta tembang di pacang ke aturang peniki wenten tembang saking Bagus Wirata sane mamur de kulidaki.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, anggota Komisi 3 DPR RI Nyoman Parta menilai pembangunan rumah susun atau rusun di Bali mulai perlu dibahas sebagai solusi hunian bagi warga lokal. Opsi itu muncul di tengah harga tanah yang semakin sulit dijangkau masyarakat. Parta mengatakan pembahasan rusun Bali di Bali tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Menurutnya, pemerintah perlu membuka diskusi panjang agar rencana tersebut tidak memicu penolakan dari masyarakat. Politikus asal Gianyar itu menyebut keterbatasan lahan membuat rusun mulai dilihat sebagai salah satu opsi. Namun, pembangunan tetap harus memperhatikan nilai adat, tata ruang, dan kebutuhan warga lokal. Isu hunian ini mencuat setelah Parta menerima aduan warga yang terpaksa menyewa rumah kos di desa adatnya sendiri karena tidak mampu membeli lahan. Parta mengatakan banyak keluarga muda di Bali kini tinggal dalam satu rumah bersama beberapa kepala keluarga. Kondisi itu terjadi karena harga tanah semakin tinggi, sementara penghasilan warga tidak cukup untuk membeli lahan. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Tradisi Naur Kelaci. Desa Kedisan, Kecamatan Kintamani, Bangli masih setia melaksanakan tradisi Naur Kelaci yang dilakukan pasca perkawinan. Pelaksanaan upacara kelaci membutuhkan sejumlah biaya. Sebagai contoh, jika seorang laki-laki baik yang berasal dari Desa Kedisan maupun dari luar Kedisan, ketika meminang gadis dari Desa Kedisan, maka ia harus memberikan 2 ekor babi dan membayar uang menggunakan uang kepeng atau lebih dikenal pis bolong berjumlah 1 sekepat atau 254 keping. Sedangkan jika pihak laki-laki yang berasal dari Kedisan meminang istri dari luar Kedisan, maka untuk masuk menjadi bagian dari Desa Kedisan, wajib memberikan 1 ekor babi dan uang kepeng atau pis bolong berjumlah 1 sekepa. Lain halnya, jika pihak pasangan suami istri yang keduanya berasal dari Desa Kedisan, maka akan diwajibkan membayar 1 ekor babi berikut dengan membayar uang 1 sekepa. Selain itu, mereka juga dikenakan uang sesari untuk upasaksi upacara sebesar Rp254.000. Tetapi seiring perkembangan zaman, sekitar awal tahun 2000-an, untuk pemberian babi ini diganti dengan membayar dengan uang sejumlah Rp500.000. Tradisi Naur Kelaci merupakan tradisi yang harus dilalui setelah melakukan sebuah rangkaian upacara perkawinan. Upacara ini memiliki makna untuk membayar tebusan apabila masyarakat meminang anak gadis dari Desa Kedisan ataupun gadis dari luar Desa Kedisan.
4: Pagi ini jadwal Kaira ke Posyandu lagi kan?
5: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya, pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
4: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
5: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
3: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke posyandu atau ke fasilitas

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inggih Rakerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggih kantong sekian sarang titik pendiki Dayu Ari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangi Rakerai Ring galahe mangkin pendiki inggih Ring ngobrol satu Bali anak niki sane kedangin oleh Bapak Jagro Tayu Peka Tutut. Inggih niki Peka Tutut sampai saya gini niki Ring Studio Titik Sanggre Dumun. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ratu.
0: Inggih, Om Swastiastu, Peka. Napi gatra kena.
1: Kena nggih.
0: Astungkaren. Niki raja numpun niki nggih, Kak Tutut nyangre raina jagat galungan, puniki mah tiga rahina kenten. Inggih. Niki topi dulu niki pacang ngambil murde Aki Japan kenten.
1: Inggih.
0: Inggih, antuk menika yang sampun saya ge durus, Peka.
1: Inggih. Om Swastiastu Ratu.
0: Inggih,
1: kenten malar majang ngering pamiar senarang sami ledang aksama yang regalah kadimangkin di tiang Peka Tutut nggih. Nggih, diki kenang-kenangan jadi pulih jabatan Peka Tutut tuh. Ulian dumun ngai tapal megigi dadu nggih. Ngonres dan nikawit nikaw Peka Tutut kadikadu sapu nikaw nggih. Inggih sedereng punika liwurang yang tiang nggih mapung atur ngelungsur agung rene pangampur wantah mayantan tenggalah kadhe mangkin manut sekali pekarse pengelingsir pamiarse sane wantah satyo satyo rikiring miarse yang sekancan acara rikiring program budaya duwi rikiring RRI ring Denpasar ngayu bagia titiang naler sekali kewendan titiang nuturan satu nutur kadia sapunika nutur tenang nggih nu nalar mau tamu tur tur pangmang den sida ngelantur napi jeke tuturan kadia sapunika boyo ya sekadi tutur di tiang kemaun sekancan tutur saneka wehan wajah ngering para penglingsir para manggale pemucuk murdaning jagat murdaning desa desa pekeraman sejebak jagat Bali. Nah lering pesuga duka ring babanyaran tutur klian. Nah lering pemahan suang-suang pinah ke pengulun ning ngih kepala keluarga. Ados kepala-kepala kesira ulu nih kangih. Wentan pengulu-pengulu-pengulu di Juma pesuga duka ring banyar. Nah lis ke desa pekraman ngih wabu punih ke prusa peledana peragayang yang pinah ke purusa peragayan dinas ke dinas sani punika sama ke purusa adat sani wendan sebab jagat Bali pindah ke perdana ringgalah ke dimangkin puniki nyangre rerainan menjangitan peraga yang perdana ke kebawasan sampun ngemargi yang yadnya loh gumi loh satma ke nge anak istri-istri saya waktu tan surut-surut mejajahitan metetuasan penyajian ngaryan yang jajah tegen dan lumun nge mangkin nge nenten kantun kadiasa punika dua neng sampun wenten maka sami sane ngaryan yang dua neng gumini ntel mangkin ntel jakti kewentenane ngerah jinah dangan nge niko sane keutama yang ten

Yina saya waktu nantan sida pacang mapari dadap tapi jasa keluir ngab jagat kadimangkin dan presida pacang mapari laksana sakewan dan sampuneng punika sanayangin pikayun banget sangkaneng iraga ni dumun kesengguh ngering jawi iraga wantama agama budi dan iwang mangkin iraga dikiring jagat bali meagama siwa kelawan Buddha ngeh ngeh kadai sepuni kepawa Sumatera sekadai pekarasa pamiarsa senarang sami sani miarsa yang tutur rahina kadai mangkin lugra yang rienti yang ngeluran ngeh puniki manut sekadai nepek kering pemurde tutur satu kadai mangkin aki Japan ngeh niki yang ngeh yang muntah mangkin temang ngeh riki wentan sane medaging aki Japan

มัวปุดเนาะปะจังปะยาeling ang puniki sang ngaripte sane ngarianen sane nyipte gegurit kagegurit sane sampun-sampun lintang yakti-wakti dan kade-kade punika bobot abot nggih meguno pisan sayu wakti angin sesuluh di sejero ning margiang sudara mane murid perikiring merce pade kade sapunika. Nah, cening cucun peka kayak mekajang. Kenta naler jeron tiang ring jalan noja. Noja ka desa punika. Nggih, dua neng sampun siaga pacang nyangre. Rahni neng sugian bali sampun tan kade-kade. Kewintan jero sarang kali. Ngemar yang sane kabau sekala kalawan niskala. Dua neng niskala punika sane maka hawin tan purun. Nungkasan pemargi niskala. Nggih, duwane yen sampun paragayang nis, nis sinten sida antuk nyinahang. Nggih, nika wantah paragayang nis, wenten sanipun nika wenten pekeklab, wenten puisik, kan ka desa punika. Nggih, nika paragayang nis kale, buta kale, wong samar tenanan nak manggih wong samar, wong to manusa, samar ane saru, sanecen kasengge wong samar. Nah nika peragayang niskala yen sekalane ten mocihna pisan sampun nirageun sareng samiriki dados jana dados manusa jana mewit sangkaning ragane wenten sangkaning menjadmo nggih menjadmo menjelema medados katut punika jayamo mejanten pisan punika sang sapu sira je nggih lekat sampun nane kekalih menika jejak mejeli kelawan menah kadisa punika ngisane wau lantas sang ripto puniki iriki wanta idupit wahasriakan nah kedepan tatit aki japan puniki yak dene kewentanan kawuripan iriki ring mercapado doh pare dengab jagat kadimangkin sido pacang nih orti mangkan sewenten nak sampai moy andados mumur mayusel nih satu tiban atas kerubelah tiban naler wenten irage nih mangkan macina sampun sekadi nih murde tutur nih mangkin aki japan akedepan tatit akadia sapunika wantah aki japan punika akedepan tatit sinarang sami sampun pada ngewikanin. Yang sampun ni dadane pun sani wantah neleban sedaging. Sesuluh agaman agama Hindu wantah dikiring jagat Bali. Tuh dewa ratu mau tamu pisan. Yang sida antuk ngemargiang sekadi sesuluh-sesuluh. Titilan pengancahan sani wantah mangga hareng sejarah agama Hindu punika. Dan sida pacang lekat sane ke bos punika dukita ne. Nah dukita sebat nge, duka suka duka nika nak mesikian yang dipauka dengan raga ne ida dani pun senar sami wentan sane ke bos sama nusa sama pada nge, sama pada patuh iraga ne dados manusia sedereng kesenguh manusia kantun punika jadmo jelemo jelemelah raris nincah raris sampun raris pulih keweruhan wawu sane kesenguh iragane peh saja dadi manusia mau tamu manut tekian sesano nika sampun ngemargiang sesana suwagina suwadharma ni punika wilingan sampunang lali kin je jakmu jeli malah punika. Nah jening cucun peka kajak makajang ngih ka angga nini takameru jeru madiring gulingan sanur jeru cenaga ngih cenaga ring gang sebelas ring banjar buruan diu naler ngih adin titiang diu
Ring Banjar Singgi tentan nggih nalar jero candre ring jero kute nah jero antiang ring jalan noja senarang kali sampun pasti ke namping radio sampun agang radio nggih sampun sinarang sami ring ab jagat kade mangkin dikiring jagat Bali ten sida pacang ical saneka bos agama-agama punika dengan sejarah margi yang agurip kawurip punika sane pindah ke piranti agamu punika sane mau tamu ngeh ilingan puniki sinarang sami iriki reng jagat Bali sampun ngeng mukingkin mepari dada pacang nyangger rayanan jagat tuanta sampun saking ngawit sampun kepertama pisan sampun selai galung ngeh sane ka bos punika ngeh napi wasane ka selai galungan tumpak ngeh tumpak ubuh ngeh tumpak ubuh tumpak bubuh ka desa punika sampun ngelantur nyina yang bakti ngerah selikur galungan nyantos pelekutus galungan punika mau tamu padewasan deoh dau hayu rikalane pacang ngelaran gerehasto asrama tekendan ketah jumun ngah di selikur galungan nah di pelekutus galungan kadiasa punika pemargi-pemargi para lurilin kadiasa punika inggih tiosa kadiasa punika nah jeruan di tiang naler inggih maka sami cutat suwitre wantah sani satya wantah miarso yang sekancana cara budaya seni budaya kewendan kiring programa budaya kiring RRI ring den pasar kadisa punika ngiring sarang-sarang ngih ngewardiang mangdani ajak kewantah kewendan kiring radio RRI wantah ring den pasar nih sani sungkam na sumbung na majang reng para yang idumun sara lur-lur idumun iling ang punika sampunan ngeh lali rekawentan ng radio ngeh RRI den pasar tangan dan umun pasang miarso yang arjo malibobos iringgalah kadimangkin sekadidit yang pekat tutut reki wantah purna bakti wantah riki ring RRI ring dan pasar ring keluarga kesenian Bali kantun titiang pulih galah ngeranjing ke RRI ngih nuturan nuturan satu naler kadimangkin sayu wakti dan wentan kantun ngih para peka kompiang Nini, meme, bapo, kal ngewehang tur-tur satwa, majang ngering cucu-cucu, majang ngering kompiang tanwentan. Tios sampun, dua nengah jaga tenzikul, sani maka hawinan, kecanggihan teknologi, tenan nge, inge. Nah, niki patut diraga ni, kantun kewehan urip, majang ngering dasang yang widiwasa. Nge, dan sida antuk dan nutuk sekadi perubahan nggih kan kesengguh perubahan punika kocap sane langgang jakti mebukti kayu mangkin metu raris kewuh pekewuh dan wenten panjang pisan yusone nggih akade pentatit sayu wakti ngemargi angka urip kadi mangkin aki japan ris jeroneng margi angka urip panipuniki iling titik yang majang ngeringi dadani sinarang sami. Iling yang pisan aki japan punika. Di sejeroni ngemargi yang kauripan maring jaga tering bumi ni kadimangkin. Yukti nenten je suwe pacang. Urip periki wantah aja bos pisan kauripan ni jadmone ring jaga te puniki. Nge. Mangkin mewali tekeni raga suang-suang. Yen kewan dadado ostit yang peka tutut. Ilingeng puniki sapun api pemargin ide. Mpu kutur renduk. Nyikyang sekte niring jagat Bali. Nika ilingan pisan.
Rauh kemangkin sampune raga petampiangkan para lulur. Mun sane nampo paweweh idem pekuturan. Sane sio dados natiga pulih pada metiga sampun serahina sering ditiang maos nguning ayang. Kayangan jagat, kayangan tiga, kayangan ring suang-suang. Gaya jeru paumahan. Sarang sami nyungsung sane tetiga. Itungan ketekan tiga sayu wakti. Sik dua telu. Nggih. Sane sengguh nalat tri saktri. Nggih. Kewentan ni wantah dikiring jagat. Nyungkemeng wantah hiraga ni punika sane tetiga. Ida Batara Brahma, Ida Batara Wisnu, Ida Batara Siwa. Nika wah. Nalar punika majantan ring agama ni punika. Rikala ning raga ni sampun kesengguh lampus. Rikala ning ngaben, ngabuin punika disampun ni raga ni kelayu sekarang. Sampun padam. Pastika keabenan. Diastun enten ngangen wadah ten ngangen wadah sane tegah-tegah. Nggih, kantun sane kesengguh ring tata ang penusane punika sane ketegan. Dumun mekaput aji. Tika metegul. Nika sampun tegana napi sane anggona tata kan rikalaning manyus sang layon. Penusangan punika nika daras nenek metegan dumun mangkin tios ampun puentan perubahan nganggon peti nggih dumun wenten punika ringkalanana anu punika wenten sapa metegul ngangen pelupuh mekaput taji ting nggih nika kesengguh pelupuh nggih nika sampun metanam sampun disampun kadisetra. Yen dumunen sampun dari swenten peti, kad ke peti matanem. Yen mangkin tiyo, peti ini makutang, mejang. Niki langkane wenten tali. Tali punika pengtan tuun, nika kel nedun nang layon. Wenten tali. Nah nika satmake pemargi ini dumun. Duhane sekadiatur di tiang wawu. Perubahan punika tansida antuk ngelit dan pastika. Sane mangkin sekantun idadane sekadititiang kantun urip. Kantun kewehan urip. Tios pangih. Sane jagirau yang sampun. Idadane pun senarang sami sekadi yuse sampun lansia. Sampun las, lasio sampun. Kagiautan dan keni antuk yang malipidan pasyang ragone. Mewali kesangkan paranin madi tan sida antuk. Nggih, nika sangkan yang titah. Ida sang yang parmakawi. Mewali tekeni laga. Sangkaning pari laksanani raga sekandruni urip. Mebukti iraris. Yen sampun lempas sering daging-daging agama Hindu. Ical aris punika bakti ini. Ten sampuna drui budi ngulah laku mepari laksana titiang mepetuikat mepekiling majang ring peraga yang de truna kentan nalir cucu-cucu nalir kewoh-pekewoh untuk ngelemekin kadi mangkin napi malih sampun truna-truni ni sayu wakti mewah nah mewali sekeni raga ni ngeh pada penglingsir ngeh sampun neng lali nentan mat petuinget mepekeling teken pianak cucu mantu. Mang le tetap wentan kentan alis peraga yang mantu, peraga yang pianak. Pengten purun, pengten kesenguh tulah hidup. Nu hidup sabar diragane tulah. Bani teken peraga yang guru rupake sampun nekade sampun neke. Wenten ing raga ni sejagat, jana ni sejagat. Yenten wenten sane kiwa tengen ni punika, dok kapan kan wenten raga ni. Kiwa tengen ni punika, nenten jepet dan tios. Kiwa peraga yang perdana, tengen punika peraga yang perusa. Perusa lan perdana, yayah rena imeme kelawan ni bapa. Iling ang puniki,
Itiang mapung watur majangareng idadane pun sinareng sami. Wantah yakti elingan sekantun weheng urip waspada. Sekantun neng urip berikalan pacang emarga yang swagina swadharma ne sampun neng lali. Majeng reng sang rupake yen kalkije musamatan. Nge niki nyihna yang bakti niraga majeng reng paraga yang guru rupake imeme kelawani bapo. Dan kadi-kadi keutamaan sangkaning patut jani iraga ne. Kan wentan sampun dikala pewiwahan. Wentan sane kebos kesengguh ketahna mawasan bakti sungkem kadia sampun neke. Bakti imajang reng paraga yang guru rupake. Duaning iraga ne ada sing jadelen sangkaning nge. Kripto nggih kelwenten sangah pengejang saneka bos sangyang surya reke reke nanena diang wandah mimi kelawani bapo ilingang puniki tiang metu ingat bapa keling wandah urip akadepan tatit aki japang puniki rikalane mangkin patut ragone waspada rikalane sampun manumaya pacang lampus pacang mebekal karma wosana sane bekal lang budika boyo harta berana. Karang carik umah mewah mobil napi jasa keluir nenten pacang bekal lang punika. Sane bekalan karma wosana. Karma punika perbuatan hasil perbuatan. Sapu napi padilaksana riki sekandun urip ring mercepada. Mewali tekeni raga ni bakal nampo nampi bakal bekalan yen luih dharma ni gelaran rikalan ngemargi ang suwagina suwadharma suwagina suluih geginan sane mautama dija raga ngemargi ang suwagina suwadharma nintu sane ulati sing yadelen ke pertama ane patut rarah alih dijo ragone mantongos kemargi ang suwagina suwadharma ne pastike ditu ragone punduh mesikian mesikian ide dane pun pada nyalana suwagina suwadharma ne ring genah ragone ngulati sudana ngerereh jina angen ngamerten kulawarga kurip ne selawas lampah warsa kantun urip rikiring mercapade sampun nang lali sekadi atur tiang tuni nyinang bakti majang reng parago yang guru rupake yen kal kije meme bapo tiang kal majalan magai nah nika sampun nyinang bakti kita masih pangsengi raga kesengguhan tulah hidup jadi kalau sud majang mendadaran di puaragan di pon di dapur so daga madarang inget tong masih raga ngumbah piring ladane anggo daga madar. Pengsing metumpuk ditongos ane madan jane wastapel apa tu. Pidan pane dipane mejang jane adau. Nah pengsing ditu. Pengsing meme bapa ngumbah ladaga nganggo madar. Tu subo meciri raga ni nuwidup subo madan tulah. Nggih. Ileng puni ketulah hidup. Alpa ke guru lantasnya jani subo masih dengar jagat. Kali yuga buka jani. Jek subo membukti saja tulah hidup. Alpa ke guru. Guru sing jadalen pengulu ini paling mau tamu. Guru pinaka penuntun. Ngewehang keuripan. Ngewehang iragane keluihan keberdirian. Kewikanan para gayang guru-guru pengaji. Pengajian tu masih kawit dan sejati guru pengajian. Imeme bapa masih para gayang kawit dan sejati. Sejati ni raga ada. Sangkane meme kelawane bapa. Tu. Nah dicatur dasa pitra ya, masih selah-selah ngeraga ni. Ditu ngalih sesuluh. Uli raga, ada bapa, ada peka, ada kumpi, ada buyut.
ada kelab, ada krepek, ada kelambing, ada canggah, ada bongkar, kelewaran, ada kelakat, ada kawitan, awetara ida sang yang widi. Ida sang yang widi ngaripita kumetana jagat tiga burbuah suah. Ngelantur ida ngewit ngarian ane madan jagat, nyipto jagat. Subuh kita landas, ada nepina kesesuluh mahutama. Nisudeng ida sang yang widi nyipto jagat, ida ngarian ngawit-wit. Kawitan harianeng lantur ada kesenguh lantas sesuluh manusia ada ulat-ulatan nemadan kelakat merepat kelakat merepat toton itu suluh ngerago di kelakat itu sebengenah sesuluh parilaksana sesuluh merepat tu kaje keluar kangen kau ian ngaris tu ngardi ane madan ngereh ke piana nah ingetan papat kaje keluar kangen kau wayan madi nyoman ketut di kelakat ada sesuluh ada masih ditungna di sisin di sisi ni medar ada dua-dua penyibah itu ditulis pesibah itu ngenah dua-dua tu sat maka dua-dua membalik ada wayan balik made balik ketut balik nah nyoman balik nah ditu sebuah dua kutus pidanan pisororas lebih angkan kutus nak ngelah piana pada lulure jani ragone sing sido benemun tu sakit sakit wadah tetap piragama sesuluh tekian ulat dan kelakat tu penekak kane dua-dua tu di sisi mesisa benda dua tu sat maka peraga yang akasa kalawan peritiwi meme kalawan bapa mesulub itu di tengah ngalih ni madan bucu itu madan perusahaan peradana ngelah piana akutus utawi papat ni lantas nekak kan di kelakat ada ni memucu tu sat maka ni pina ke guru rupa ke yang nirgama yang ngalih bucu ane silang ane madan kala kali kala tutun waktu kali yang subuh iraga ni senun hidup ketibanan kali ditu pesul beraga ni ngelah rasa ni madan pepinah kalut uli kalut petu su lantas kalu nakal nah ditu subuh nyirakan nyiriang iraga ni kelmepari laksana ngemargiang suadharma ni murid di subuh bingung mengendang sab subuh ken hukum karma. Nah tu pindah ke sesuluh itu mesesuluh nah dini lantas di tengah ni sat maka ngalih bucu ularan kelakatu dadwo memadukan ane madan ditu sebuah purna ane kesenguh nyerwadi punar bawa sat maka ada ni manusia ni membekal karma wasana membekal ane madan rasa ni lantas meme bapa ni ane adanya mesik kan maduang ngajak dadu karakter sifat tu ane nyerwadi kemercapada manusia ni ada sangkane sang guru rupa ke hasil cetakan perusahaan peredana nyena nengai ketu kal ngenah lawah te kal suluh hang raga da teken piana ditu ngenah subo karakter sifat wujud nyata ada subo ditu di tu sesuluh di kelakat tu pana ane kekutus tu ditu pada ngelah rasa karakter sifat te ada ditu nyen ngai ngenah ditu sangkaneng sekadi bawa si de peraga yang penglingsir edumun de ngeraos ngeraga de sing menyamu mengsiki kelawan mengru misan kelawan minun
suluh ngeragaan reken piana itu ngenah lawat sifat karakter ragaan yang ngajak dadu aneng ae piana tangkane patut agama sesuluh reken piana pengesing ragaan pesukrodo berangti ngelemekan piana ubah merasa yang raga demen minum-minum gitu umpamanya nih panah ada ke gitu raga nih gitu pida dini iraga pengluung melemehkan piana nih loh wani keng-keng ditu pengyonya pengesing iyo nyawis peglemeh ke raga nih medasar krodo krodo berangti balik nih raga nih pengesing ke gitu nah ditu pasti ke sebuah itu ane madan sifat nge, karakter nah sangkaneng ada lantas suluh ngeraga tekan piana mewali malih titiang niki ngenaneng saperinikan punikering sejeroneng akijak pengsayu wakti akadepan tatip sayu wakti kauripan dikiring jelma marco pada dikiring jagat nike patut diraga duane diraga babekal karma wasana mereka kemerja pada ke sunia loko yang pacang mas lagi kemerja pada sangkana wenten pacang mayah utang kalau wenten pebayahan pewutuan wenten saneka bos bayuh oto nah nike karma wasana nge tio sang repunike iling yang punike umpamanya ne sekadi kebos punike dan bina sekadi kilat tatit kilat sekadi gerinding punika kadi sapunika wantah kauripane yen ke wantah dados ngiring sekantun urip sadu dharma perih punika nika sane ulati sadu dharma ni tetep piraga patut masadu masadu ken sesama niraga ni urip di percata pada diraga ni saklek deragone sombong, deragone ego, egois gitu. Tuhan yang ulati sadu darmo tu perihan ulati. Nah lain deken tu lantas punika mahawinan deragone yang sebuah sida ngelaran sadu darmo. Senun deragone urip dini dimercapada tu usaha yang pesan. Contohnya. Nah nincap lantas deragone. Uli kengken pengsingnya ni raga ni bin pidan kesengguh mauli mursaha mengicalang ngilangan tuane madan sana ke sengguh papa lara ni tu di subuh mati pengsing mabekal papa lara senun ni didup iraga pengsing iraga ni ane kesengguh ngeranang suwireh lempas kenane madan darmo kejujuran raga mempari laksana statu tan rahayu tu dah kalau raga ni suwa pala ni suwa gina suwa dharma ni tu duaning sadu dharma ni punika pacang ngicalang papa sengsara nyujur aneka sengguh suarga loka nah sangkane senun raga urip cara rawas kaibusan sing kesugihan kelbekal lang kamu sing yo mebekal ane madan karang carik karma wasana ane bekalan ngawit uli jani patut diraga ne mepari laksana sadu dharma ne jalanan nah mewali landas ka nuturan majang ngeringi dadani sinarang sami jadi sejeruannya pacang margian yang ngerayain sana jagi rao sampunan bes banget mejor-joran kadia sapunika penggian nike lantas momo neket margian puput ngemargian yang ngerayain makwe raris merbe kapi utangan mutang mereka-meriki pestu sampun sengsara abjagat kali juga yakti makin metimbal ngajak kali sengaro. Nah, ilingan niraga deng sejeroneng agama Hindu wenten patut tiraga mular serire sake sidan antuk ngemarge yang sampun niraga nular dan naik suge-suge. Sake sidan niraga napi ane paling sidi sakti.
Kadang-kadang ada raos sudah sidi-sida. Sudah kepari sudah sehananeng. Trikaya diraga ni sani lekat. Pauk di pauko diraga ni. Mana cika wah cika kaya ke. Pengtu sida kepari sudah. Yen subo dasar lasar ni raga ni resjero ni ngemargiang suwagina suwadarmu ni ngemargiang ngewaliang paswecan ni de sani kategus ada upacara wali medasar lasar ni tanbina tekeni raga yen medana-dana ken sesama ni raga ni urip di mercapada yen subo lasar ni subo ikhlas raga ni sing raga nyambat ulian raga ngemang je. Yen ben lantas ke kita wisya metemah hang wisya apa nadine yen sebelas tu ane magan yen sagio raga lasario modano dano kita masih kelagone nampi yen raga ne berat ada nak nulungan yen pemerih raga ne pengalih ya walesan iraga modano kudo ya pengman walas yen ke kita tu pemerih sing ada gunane iraga ne madadana ya yen ke kita dasar tulus ikhlas lascarya ring sejero ning margiang yadnya muncen ya pemargi yadnya siksake sidan iraga mayadnya sing ada sing yadnya ne sing mau utama kaganeng ada utama madya nista madya utama nista madya utama uli beten keraosan. Nista masih paling utama. Madya masih utama. Apa ben utama yang utama. Ini ngemargi yang utama yang utama. Pengmedasar sako sidan wantah yakti-wakti. Medrebe akeh ngebekan atau berana. Ngemargi yang lagi yadnya kadia sapunika. Nge nenten, wenten pari sesel. Las. Lasio ngundang idodani ipun sinarang sami nyaksiang pemargin kadio ngentek linggih napi jasa keluwiri punika mang denetan nungkalik ane paling utama ne kalah ne kanin soling paling sibetnya dasarnya lasario nike sani sidi sudah sidi sida ngehedeng punika sekadi atur yang wawu sekandun kewehan urip dua ning urip akit depan tatit aki japan patut memargi dharma memargi yang suwagina suwadharma dasaran untuk jujur las caryo ris jelone pacang yang reraya desa dejagi rau inggi dua ning kebandoan untuk galah ledang aksamua yang rahuriki titiang nutur memapi tutur matu ingat mapakiling majang ngarangi dadane pun sinarang sami mugi wendan pikenohnya ni nalar banget ngelungsur ragung rena pengamboro boyo titiang menggurui nenten wantah matu ingat mapakiling kadesa punika ingih pina kaustana ning atur puput titiang untuk nguncaran para mesanti om santi santi santi om.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Santun miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian ji
1: niki mbok tiange
3: saking kan bersidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Kang Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan ini pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekelan Rai telur presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin Indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewigunayang Ring Lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia Kalimantan.

Selamat pagi. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kota Denpasar dipastikan ikut libur selama masa libur kenaikan kelas serta libur Hari Raya Galungan dan Kuningan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Disdikpora Kota Denpasar, Ana Agung Gede Wiratama mengatakan perhentian sementara penyaluran MBG dilakukan menyesuaikan dengan libur sekolah. Apabila di sela libur ada yang melakukan pembelajaran, maka saat itu MBG akan dibagikan kembali. Menurut dia, hingga saat ini program MBG di Kota Denpasar telah menjangkau sekitar 233.000 penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 196.503 orang merupakan siswa mulai jenjang TK hingga SMA-SMK, dan sebaran penerima dari kalangan siswa meliputi Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 18.252 siswa, Denpasar Timur 21.806 siswa, Denpasar Utara 23.174 siswa, dan Denpasar Barat 43.756 siswa. Demikian kabar terbaru bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Yong Sagita.
7: Saya De Uli.
8: Widi Widiano.
9: Ayu Saraswati.
10: Yan Peri.

0: Nyinggira Kerayu para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inggi kantum cikian iri kiring FM 106,4 MHz. Mungkin sampun ngeranjir ringgala jam dasa kenten ge. Seni mungkin pacang gak serang yang baru peniki untuk Raina Ayu sani kedagian oleh drama tradisional Bali inggian peniki Wenten Arje. Tinggal lesan yang becik meniki nge rakerai titian pascang niki nyobihan ring ambare aja sane mamurde ante sape ante penika terus piar siang sarang-sarang puniki arja ante sape.
1: Aduh, ternyata gak bener. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

pada ada ni ini madan di jagat kerja winang ngiren siapa wacana ni dia sesunan sugera sana pesengan ni dia sang Prabu sila jana semeton sarang kali hari ni dene mempesengan Raden Sila Dharma.

masing-masing iduikan. Jadinya lulut asih, asah asih asuh, salunglung sebayan take. Diab gumi janinya mesemeton kita diwaratu bengong, bengong i dewek. Mapan liwi dewek mancontoh. Adem menyamu kewala jak saling suntik, sing jekene anggono kerana, sing jekito anggono kerana. Ane ranang idewe, ane kelihan doak. Yen aliang di sastra dewa ratu jak rata bana sastra ni tawang. Kewala laksana ni landasan kapine ngadene dewa ratu juh tepuk. Mawi nang dini konden karawan kebisane menjamin lah keranggon bisa menyamu beraya konden karawan. Mawi nang ada nak kawasan. Tingkah kayu nomor satu keperatnya na nomor kali. Nomor dua, dua ke laksana ni ane rahayu tu nomor satu. Suge berana kaping tiga, kaping empat ke opo becik. Suge harta berana liung lapipis nomor telu, nomor pat opo tu nomor pat. Lo bonir aku ngemel-mel didian. Ikartalo dijoy lakonu jelemawedut. Kartalo aden beli mairah.

0: Legone mupulawak no dia paraning muka Marlo nanyot.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Alih lego nak kewah di sebuah bakat lego ben kewah ngoyong tu acara bahasa jani mempertahankan
2: beloge ngawi nang lajar bulat balik mano madi
0: aduh mawi nang dah gedo dah di nak blog itu nak ngerasa yen dah di nak blog kau benar dia malu dah tadi nak blog
2: dah.
0: Ian nelung dari apa?
2: Nak tuak.
0: Bah, ian ketuan beli semua jalan ruang meneda. Ian mekejang ni duak ni orang beli duak ni.
2: Sing idang mekejang na duak ni ajak musaha kerajaan nak ngalir duak onyang.
0: Utako telah apaan karya sing paga-pagakan.
2: Nah, bu pasti sing. Patuh jani ian rauci adini tumaro.
0: Benar.
2: Jani ian ajak onyang duak sing menjalan ruang meneda na nyek kerajaan nak belum. Di desa pekaraman, di pesangkepan, di banjar, jak liudah dah kita. Umpama jani.
0: Luir ni.
2: Jadi mangkin di dadane sarang sami.
0: Kamu mau banjar.
2: Mau banjar.
0: Ni melingkah dengan aja kan ni bucu ampun boleh.
2: Nah, pesikan mangkin. Nah, si kita yuk bilangang.
0: Benar.
2: Jani kan dah di desa pekaraman, di banjar, kan ada nak dari pegawai negeri, ada buruh. Di...
0: Nah, kini kaitu artinya liu pengalah kesibukan.
2: Benar lah kesibukan.
0: Cara beli ngejajan sebilang dino kapa benu memangin banyak apa kerana no?
2: Apa kerana?
0: Lah kepentingan.
2: Kepentingan.
0: Tadi pergi no.
2: Keperluan.
0: Nadat katung, nadat at hijau ngayan, alia mayan. Kecoh ada yang mau anesin man.
2: Begitu aja sebelah dasang itu sinali tunggal ngerawas. Sing tadi nekel, sing tadi mayah. Apa ada petedunan arus naga tedun ningwang tungkulkul arus tedun apa kerana jadi-jadi jak onyang nekel ada puro nyen lakar ngencanin sing je mungkin jak onyang yang kita peragat rawas itu
0: terus mari rawat tu
2: oh jadi makanya yang subah ada sing kapanak manian tu
0: nah
2: kapanak di kota masuk lantas
0: ngoyong di luar kota di luar kota lewat di kota ngoyong di kota
2: maru tawang wasa
0: maru tawang wasa ini duga sih ngomong konen ada panak lah kepentingnya
2: nah
0: atau si raga satu ambil saja beli. Nek beli kekian ngalih nak gegelih ngalih pilih anak bisa tu. Ia sih ngalah kepenting ni raga bertawar raga ngangin makau. Ada ngangin kau raga ngalih mutamang gumi juma.
2: Saja.
0: Apa orang nak kata? Ngejar raga yaso ngejar raga keti di gumi anak yaso cebeli bersaya beli ngide gaya kencang.
2: Saja.
0: Di kekian ni. Tawar kekian perayaan beli ngide gaya kencang-kencang nulung gen biar di juma beli.
2: Nah.
0: Jadi dan ngenai pun tu jauh kena laku no. Kita wadi kengkeng beli, kau bawa bocang macang aja cang di kengkeng saling ketang beragoh.
2: Benar.
0: Itu robong yasang nak sebuah dot agam agam beragoh. Cing beragoh nyemak, bisa nyemak gaya ke kene gaya ke kito beragoh ngidang. Maafan gaya nak mekejang maji kadang bisa memaji gaya itu.
2: Beh, jang maji itu.
0: Kau kasat yang beragoh terus angkap pusan kasat orang bisa saya jauh. Nak dijauh sebuah kita jadi pangsing kita kita cara ngelimakan. Panya adung.
2: Ya keseimbangan pemejalan. Nyak bin milih kalian. Jangan iya akan pok pengtawang masaan ini misi kita perlu.
0: Jangan betuntut balas nama dah.
2: Oh, jadi sih juga ngawin nang gumira hayu nih kita jangan ngai timpale benyah. Maru cocok.
0: Pas.
2: Alis jangan dimulai saja ngelak skill.
0: Di samping skill berdasar badal di sekol.
2: Sekol ngelakan dan pendidikan.
0: Latar belakang kita ngerosin. Nah. Ya sebol latar belakang si munduk keken ngali latar depan.
2: Background misalnya.
0: Background yang pas saya pertunjukkan flash black. flashback kita flash black.
2: Flash black.
0: Nah itu artinya karagong orang. Yang lagu kalangan pemimpin jadi. Sing perlu usir lagu kadim ini limo tu. Dia mulu Leon T. Luwong itu ngerosong tu Tarismat itu
2: saja
0: yong-yong jadi cari beli tu berteko yon tadi gitu yo ajak yang ni pembitung sang kumi kena san mana tinggal jaya Kemau ya kede. Di mulai ini yang bakal nyam tuh. Kemau ya saya ngabau apa tuh. Di mulai ini ngabau tuh yang berjelek tuh.
2: Benar.
0: Nah gue kemau ngabau di mulai. Lalu dah gue saya ngabau apa.
2: Nah.
0: Ini yang
2: ngonsi. Jadi umpamang lah. Contoh jadi. Ada si Nali Tunggal anggota Banjar Iragon ini ngoyong di pedesaan sih gitu.
0: Benar.
2: Nah ini madan jiwa seni. Cara cair rawatan itu kemau main ayah sih gitu ya.
0: Benar.
2: Nah jadi. Apen sing idang lakar tedon langsung ngajak menggerada gruduk.
0: Nah.
2: Jadi di sopak ramah.
0: Benar.
2: Jadi di kalan yang ada petoya nih yang ada odalan. Liyewi diin gae jadi. Bang ada ngelak ramian sih gitu.
0: Di samping idin gae kan belum saja merakan gae.
2: Merakan gae. Nah nih jadi.
0: Nih perlu.
2: Kesempatannya ada kang.
0: Nih angon mau yasel. Di ni lah kau bisa mempunyai. Di ni angon sudok tu kita.
2: Benar.
0: Di ni lah kau harus mengerti cikin dari beraya. Di ni yang lah timpal ini. Timpal lecak mengerada geruduk tu. Senyanda siapa kau nyeluk kene nyeluk itu.
2: Yang orang kene yang orang itu.
0: Kena kene. Nu senyaman kau itu.
2: Mawinang nak ajak makejang pada ngelah gegunan.
0: Gegunan ini angon ngalih kawi gunan. Rasun nemo kerana adong, adong ini nadi luwek, luwek ini kado melak melak yang rana yang bacik, angin dap dap ngap di jagat, sang yang widi dah tingit. Subuh buka tah beli. Kengken beli ngajak canglah rasone raso apa patok kengken beli.
2: Benar.
0: Rasone mau kerana wadung. Ya subuh rasa ambil ngajak cang apa itu patok. Beli ngelah. Pidap-dap mune cang. Sesidan pancang patok kan ngurusan panglah beli dap-dap buku ke situ. Nadap ngapo?
2: Man.
0: Nadap pang melah di gumi. Kerana beli ngoros ngada guru wisiso. Guru wisiso nyandang idin pejalan pegalang di sekalan ini ngada.
2: Aja.
0: Ngadong mana di luwe ya subuh beli adong ngajak cang mau nyamuk kita rosang
2: iya
0: udah sisa linya kita masih metuan untuk sarang kali beli ngajak cang rosang malu beteben
2: oh
0: itu adong mana di luwe yang subuh ragu adong ngerasa luwe luung melah
2: utama
0: luang luung tali luwe kimo kado melah nah yang subuh beli ngelah kena luung ada apa pun nekat lah lanturan dengan ide sang yang guru swadi ayo luwung luwe hatun beli ke satu beli apa beli langsung pangkongen beli apa katanya beli ngelah kebisan megending ngigel angon sumpang kongen tu melaki ngerana yang becik yang support beli demen ngan melah di gomi pasti gemah ripah lo cinawe asing cinandur sawaning nupu asing sinu masar waning murah. Tuh, angon lantas nadapan ngabdi jagat. Angon rago ngabdi ngutsahan ngulati jagate pangkerte rahayo. Kerto cerata gumi kayu menawa dirga Yusuf Yusuf kunang negari.
2: Oh,
0: negari lekarang orang bingin. Gumi maluin di kereng nyangle-nyangle tu. Tang yang widik dahat bingit tu. Nah, kengkeng beli nyamat hidau. Kudang beli mekang kini dapat harau.
2: Aja.
0: Kudang beli nyesal kini dapat harau. Hidau nak sing kengkeng apa kerana? Cara punyan-punyan nak subuh dulu diakah. Ngadar yo buasa ngulu dicarang. Ngadang iya buah kan boleh dibungo masih cerbuan poh yang sing ada bunga ada sing poh ni no buah nado sing ni no kita rago
2: sumar ni jadi akah ingian bongkol
0: nah
2: mapan adat agama lan budaya satwalu yo ipunyan kayu
0: saja
2: agama akah ni
0: nah.
2: Bongkol ni
0: saja
2: jadi ni madan
0: Batang.
2: Adat ni ni ipunyan ni
0: awak ni
2: awak jadi bunga buah ni budaya anilah karena kang jadi apa ada investor
0: nekang
2: tamu luar negeri itu saat pada tamu lilingan ni kupu-kupu
0: ngomong investor ni bukan bingung. Ada lah investor. Adap kiri, adap kanan.
2: Jadi nih duduk-duduk anu adi sandang dadi bang investor.
0: Hati-hati ngeros ke gitu.
2: Bang ani sing sandang do dipaksakan
0: jalur hijau kita ngeros ini kan.
2: Oh.
0: Kebanding hijau jalur kita jadi
2: jalur hijau.
0: Itu jalur hijau. Oh. Beda di jalan gitu. Cien nyanang anu jani lesarian. Cien nyanang tekek disia mau ngado adat budaya lan politik agama. Salah satu tuh sing nyak berkompeten sing idang beli nyujung gumi lah lah.
2: Ini dia sang prabu kan ulah gumi Bali nih kengkeng.
0: Bali kita ngerawasan tuh.
2: Wali patok tuh.
0: Sing tadi palasan.
2: Mawinang jadi di Bali ada di Madan PKB pesta kesenian Bali dini ada masih.
0: PKB.
2: PKW. Pesta kesenian Winangun. Kata Winangun.
0: Ada yang ceng kumpulan dagang-dagang itu belinya.
2: Tuh jadi kekaryaan ini nancok ide.
0: Bener.
2: Mekenok ada ni ada parado lomba tu lomba nyaster ada
0: parado lain konsep parado jak lomba
2: lain
0: ane mau parado berarti rago perlu yang sudah dilestarikan perlu kita dikaji ulang
2: ya diastun sih ngalih nomor kita
0: pun orang parado oh. Ado najani parol atau jadi atep menjadi raso ketujuan rago ngedam PKB sen ingin melestarikan seni-seni yang punah. Ndak badeng boyo lestari de punah seni benjani.
2: Ndak punah.
0: Pas sing men pemerakat.
2: Oh.
0: Sajo yang sing ada pes sing saja peragat kesatuan pi badak de jadi nuah takon sing ada.
2: Benar.
0: Bot ke peragat gae negara ada di muka dah.
2: Ah.
0: Alah.
2: Tuh, tuh.
0: Ya makado.
2: Nyongkokin dain
0: kebo. Oh, yang dain kebo yang ku mengu enjaran nongkoang mo. Cepan ben banyak cuma beli.
2: Ada handa di kebo ni benekan di tain ni.
0: Jangan dia di dagang itu. Kal ni pemimpin ini dulu atau ada ya buku yakah yang terpunya dengan maklah madan Eko Permano.
2: Lan siam ya.
0: Siam.
2: Punya subur.
0: Sekunder punya siam. Kita jalannya.
2: Men.
0: Jak biang ya pupuk.
2: Aduh.
0: Pupuk tak rabu. Tuh saat mako persatuan rakyat tidak batas pemimpin. Tuh.
2: Benar. Ian punyaan kayu dah dirabuk bahan dan lembakan.
0: Benar.
2: Kewala di lagu masyarakat jadi orang baru ini pertama contoh anggun jiwa seni apa pun ngerabuk.
0: Apa man?
2: Ada dah dua.
0: Cien.
2: Jasmani, rohani.
0: Nah.
2: Ani madan jasmani, ani madan arte berana bang ya dana.
0: Nah orang bo. Nah.
2: Pipes.
0: Perangsang.
2: Perangsang. Ani madan rohani dilokin ya kapa-kapa bang ya semangat.
0: Apa
2: jiwaan ya nih?
0: Apa kerana dilong di rohani nak raso tu
2: pengang
0: ngati kau pak di domat main das. Tahu tak kan siapa apa? Modal kau kena kene modal apa mereka pan kair?
2: Coba
0: nih.
2: Yeah, coba.
0: Kau pelan saya ngaki tengah. Ia ragu kau memberikan salam hormat.
2: Wah, yang pemimpin rauh, Pak Bupati rauh,
0: demen.
2: Kita jadi terkain lagi, berdemen lagi.
0: Iya, pokasihnya kau masih, hajin pokasih sih langsung mus. Maraso yang lahang
2: sih. Iya, jadi benese rauh.
0: Iya, jadi pandai rauh.
2: Pandai.
0: Apa kau jadi pandai? Ia ragu widang begamal, gambal usaknya menin. Dagang petako kau beli.
2: Saja.
0: Nih, dan nih jauh pandai. Nih, supaya pemimpin kesatuan di mana beli pemimpin agama politik budaya sing nyanang ragu-rawas di Bali bin tu. Yang suboi saat make banyak iakar mekilet. Iyo ngajak tanah dekat bangi siang ibu pertiwi sing ada goyah calon pemimpin.
2: Ya,
0: duduk itu nih. Apa buan beli kelawan cang? Malantas trete sekadilingi kita.
2: Mawinang bongkoli ni harus tekekang. Apa je yang sebut tekak bongkoli jak sina kuat. Bongkol beten kawan bongkol bedur.
0: Makawin ngada pundasi. Yang ngai beli wangun di tembok apa nya nang bangun malu. Sing kondian sing anang itu ngerak bedur.
2: Nah.
0: Undasi tekak beten dari jajaran terdepan.
2: Aduh, cara buku negara ragu ni apa angon dasar ni penyatakan Pancasila ni.
0: Kekang ini. Pancasila angon kekuat dasar.
2: Undang-undang dasar.
0: Ia nadi wangun ada madan Pancasila keramo. Semua luang sikut sata eh. Luang berhadap kumi lantas.
2: Nah.
0: Jadi yang subuhnya ke itu apa kegodaan singitang?
2: Nah, apa?
0: Apa benar dasar apa luwung?
2: Nomor satu.
0: Apa budak di Bali angon menteng gumi apa? Senjata nak ada layatnya.
2: Uro yatnya.
0: Itu nanya nanti ni di gumi itu. yang nyiling kadilingi hidau nunas gede sang emur dan jagat
2: hidau sang prabu sila
0: cara sila linga linga tato cara
2: dasar
0: cara
2: artinya netisan
0: netisan saat maka mang lantas uluh. Oh kita yang ambak-ambak hidau sang peronato mas metuan sarang kalik
2: itu Raden Sila Dharma.
0: Raden itu Sila masa linga linga tato Dharma
2: kebenaran
0: singten ngelaran itu warot-warot tu di jagat kerto winangun
2: winangun
0: roh nak bidan zaman kerto
2: zaman kerto
0: pekedek pekenyume agamone dong saratan mando dadi jagat iki pang dadi besik tu agamu ning roh sang agamu melah ning roh sang nduk agamu luwung nak mekejang agamu ngelah
2: agamu kejang luwung
0: apa buat agamu ngelah mor satem jagat itu tujuan agamu raga
2: ane sing luwung ok num ni sing luwung ok
0: ni manusia ni
2: manusia ni nyembe
0: beli saja ngorang sing ada minuman keras
2: saja
0: ane keras
2: min ane minum mawinang i manusia jani pepesan biasa melihang dikengken itu mau kejar timpali pelihang ada satu ane
0: ane ngabok ane iluli dikunang-kunang dah kena
2: coba jani capung maling jani
0: capung maling bawa mangkok
2: kelimpang ngabur tumbak takkan dulu kemenutin kenci jangan ngabur tumbak
0: main ilah ilah kenci ngabur tumbak
2: cara gumi genteng gen
0: dia cara gumi wok gen
2: saut iya iya capung
0: mau
2: kengken nang iblatuk ngulkul ah saja belatuk
0: saya belah masih belatuk ngukul pun apa tumak tu
2: betul lah saya tak kali
0: takut belatuk takut anda
2: kengken si jeng ngukul si belatuk kanti yo icapung maling ngabur tumak bela ah kengken si ngukul mentoi itu misi ngajang rumah ya pun timpale nyelenan rumah timpale yo ngabur api tu ya kunang kunang ngabur api gitu
0: kunang kunang itu misi
2: ikunang kunang ngabur api
0: ikunang kunang ngabur api sehingga belencot lah yo
2: mau nang ngabur kulkul ya
0: kulkul
2: jadi alih kau ikunang-kunang kengken cimila kau
0: bawa api peteng-peteng cik bawa api
2: kengkenang itu dah
0: ucap kengken pasal ikunang-kunang
2: di jalannya ada lubang ada
0: bolong
2: ada bolong kita berduda
0: ada song
2: ada song uyak-uyak jalannya bodoh neng ranang berarti berduda boleh
0: berduda ne boleh langsung ngopaya berduda
2: kengken ngawang ya belumbang di jalan-jalannya di
0: penyah belumbang
2: jangan udugan tai tai ini sampi samping awak bejuh
0: ente jadi belum sih samping beli yang
2: ada samping
0: samping makrano
2: alih samping kencing awak
0: menjadi yang di jalanan menjaga kebersihan
2: wow kencing dan cangsing jalan menuju tercungu cangai menelusuk nyet lusuk i menuso
0: akhirnya
2: i menuso
0: nah itu dah den berarti ya raga saling belinya kan menang
2: tuh
0: jadi ada dong mas dijo raga harus introspeksi diri. Mungkin dia sebenar-benar ban melaksana ngeros. Si Duri harus unas dia ngerenok pangampura.
2: Mawinan itu gambarannya uli dicapung maling. Ada sedi blatuk kulkul. Begitu itu misi ngajang rumah.
0: Itu kunang-kunang.
2: Ulian ngajang rumah itu misi. Ulian itu kunang-kunang.
0: Ngabapi.
2: Api. Kunang-kunang ngabapi ulian ada belumbang.
0: Jalan benyah.
2: Ada belumbang ulian i berduda. Ada berduda kita ulian di sampi. Sampi meju di tui menungso.
0: Ngucam bolok tebal. Kayaknya nampak i manusia. Batara. I manusia kan dari makhluk sosial. Makhluk individu. Makhluk paling terhormat.
2: Intro ceros ini mana jani lan. Ajak onyang introspeksi diri.
0: Nah. Melah karena kemudian sifat fleksibel.
2: Mapan setelu sifat di manusia.
0: Abesek.
2: Abesek manusia. Ada mawinan ke bawah manusiawi.
0: Nah.
2: Manusia ya. Yang berdua dewa ya. Tadi sifat dewa memaafkan.
0: Tadi saling memaafkan.
2: Ada sifatnya buta ya.
0: Ya masih kerawasan buta.
2: Aduh ya ini ngecang ini nah, sifat buta.
0: Ini perlu nih kerawasan. Sekunden raga ke dewa ya sih kita.
2: Buta sifatnya.
0: Nah.
2: Ya neng wasin diraga doh dewa ratu yang memecang gelah anak bakat jemak gelah gupis bumi bakat jemak korupsi apa lu wira
0: itu sing katanya rakyat
2: oh ulian kepentingan pribadi
0: dan subuh kerangsung deneng buta
2: buta
0: ya buta kata orang sing tepuk apa
2: sing tepuk apa
0: apa ben dia je kekalap mara buta ke pasang tepuk apa mekejang pasang emosi
2: sekan
0: iya dok berjalan pasang tepuk apa kerangsung ban kalau lah nah sekalau kita ada waktu tu lah kepepet kenal sebut itu didong-didong itu mana
2: nah
0: kesatuan beli itu
2: nomor dua maro imanusia yeah. Mawinang ada raos manusiawi ya ngadanin
0: dewek
2: pelidi ya itu tadi kita di nenek manusiawi itu batas manusia nih
0: nah.
2: Jadi kalau yang banyak ningkat nih bo dewa itu
0: soalnya
2: senyum, meramah tamah, memaafkan,
0: mengampuni,
2: sabar.
0: Sifat ido sang yang widiwaso. Berarti ngalih dewo yo proses perlu.
2: Proses yen bemenek lakuna ke spiritual, yen tuun lakuna ke spiritual. Tapi nang beda tipis antara spiritual ajak spiritual.
0: Ajak spiritus. Berarti yang roh nang proses yang jasa gue ngodoh dari ini mulai
2: iya tetap ada di
0: kelamatan selalu berengok selalu berengkau utama tunggu nurib kekatanin ya ragang lah tua hidup kekudang ibu jan ini
2: saja
0: apa boleh karo asal dewa ya benar karo gue boleh jadi ban mengampun tidak boleh jadi kudang ban ngabat untuk ke kita
2: ide sang Prabu nak sebelum mengejang wikah
0: tadi kelingnya kita nuna sugera sesuai beli kita rahadian silau candara beli mas semeton sarang hari ini dek raka dan silau dharma nganut teng madan raka rai jadi contoh tuladan di gumine jadi pebengongi banyak beli kesatuan beli dek bina rasa bina raga dek leah saja semeton sarang hari ini dek walau kedua dua aja wikan-wikan saja dok
2: pada nganap kasor
0: ini perlu nyanyang raga angon pertiwimo digumi keken carane
2: yang biasanya mereka dibeli kan angkuh
0: angkuh
2: udah dikelikan
0: makanya hak aja
2: jangonya ganti adi ini jangan
0: nah, atur dulu sisan-sisan
2: sing tadi ini dia sing
0: sing ada
2: diberikan dia hak
0: onan
2: nani madan ham hak asasi manusia
0: hak asasi perlu
2: diberikan kebebasan
0: perlukan kejalanan bener
2: nah
0: mau ini jak melah biasa kita beli di parap, beli di arannya itu silo dharma, silo silo chandra sing gak kajin dan ini nunas gudah subuh beli ini cayang
2: pituntun pituntun
0: bisa mana itu jenis jenis beli ngajak candu kan udah di parap ini tuh
2: aja
0: bisa mana klinik do dewa pati merebab nih ada nih nganut yang tingkah silo dharma silo chandra nih
2: rago nih kelihan Allah kan Allah
0: ke rago derago cenik do masih
2: bas do bas masih memeto
0: patas singgelah dewa do tangkang mungkin rago ngelah keterbatasan pemikiran mungkin gelah dewa digumini mungkin gelah yui banyak mungkin gelah nadurat negara pang bisa cening membinan-binan
2: rago dan dikelihkan nyanyi dewa sang sila chandra do nyanyang ngawak nyanyang ngulah lakuang adin di dewa ni
0: mani wakas dewa dari pemimpin dari gumi di jagat ini ketemu nangun dan mengejar nangun patien tu
2: nah
0: di sini ngelesarang seni lan budaya kemang nyentuhnya nani
2: gitu itu
0: sarwa perani tangkara di jauh cening melestarikan madan seni di jauh cening nandang ayah pengerti pesawit paling banyak itu jenisnya nang jen untuk muas
2: pelih kadini bedik nah itu jani aksamayang mapan tanah uang swasta anulus do malu-malu iju-iju dewa nyepekang nyamuk
0: yang dewa meyakan kengken pekami banyak
2: nah jadi kan subuh jani sobiahang istilah hukum nyepekang ini di bebanyaran pelih anune anggota banyare sepekang itu udah sing tadi menghilangkan ham bumelangat ham do hak asasi manusia. Apa buin di pemakan di keluarga merup nyamo pleh jak sepekang nyamo. Aduh itu sudah tidak benar.
0: Nah, buin ngone ning ke desa di Juma melu becik melu
2: Juma malu benar kan.
0: Ba benar tau pleh pesing.
2: Nah.
0: Ya sudah benar.
2: Jak ngodok kan.
0: Di Banjar.
2: Banjar di tuan anu.
0: Papan batis Banjar jak liu. Kewalu sebenarnya jeneng ada yang mending lakon malu na jak liu tuh.
2: Nah.
0: Boluang di Banjar apa lantas singkat desa. Mawin ada desa pokraman ikramu ijak mungkin yang ada anak unduk rago di Banjar tekan di Banjar ulang di rumah dan subuh luung tuh bino eko tunggal ike
2: tuh madan Pancokerto kerto adnyano
0: di yang awal sarido
2: kerto keluarga di keluarga
0: karangan
2: kerto desa
0: di pedesaan pokraman
2: kerto negara
0: di negara
2: Nusantara kerto buwano di gumine
0: gumine makwin karos Buano Agung dan Buano Alir agak sing luang, ingin ngeros Buano Agung luang. Bok dari uban, pemikiran tidak boleh uban.
2: Ya.
0: Bok putih tengah harus putih masih. Nam kejang bedan dari putih ulang selam tu.
2: Tidak ada perubahan dan itu.
3: Daji, nekengen ya sing pragat-pragat satuani punda kelawani wije sing ingat kapin kewajiban.
2: Aduh. Tuh.
3: Daji.
0: Sirip-sirip niki.
3: Ya guli tuni ji sing pragat-pragat satuan cah ini ben cah ini dongeng banyar rata-rata rambang ji cidak diapa cah ini
0: ma makin dumun pangten tiang pati kaplok cah jauh madur siro yang ditang niki
3: ya menyadani sing kena ban cah ini ngeteng gelah ji
0: itu sesuai di tiang unasukro
3: gelah sebuahnya nyengcengan jagate dini
0: cah jandero
3: benar
0: kata beli menjalan-jalan bledek apa ngui bau
3: ya.
0: Len beli pamu ciplak ciplak aja megai. Itu tu agung ni sesuam di Raden Silo China lo.
3: Sajaan saya kena bancing ingat tenggel lagi.
0: Kena bancing ingat ingin. Nu masih bila melat melat melat melat.
4: Pembina upacara
0: memasuki
4: lapangan upacara. Semua pasukan siap. Gerak
0: ngajang kedele gerak
3: adik misi ngajang kedele pelak kengken tuh
0: jele jele ini jang pandan kengken kengken pangbarin pesikap
2: iya ngajang kedele aduh kuang sing rau sesing jong ngajang
0: apa
2: nyilsil kedele
0: sing lo nyilsil
2: iya nyilsil bedek bedek iya nyulsul melulu
0: pangmu wibawo pang jok len cirin dani medal baris natur beli mimpin.
2: Nah,
0: pang siaga ngomong pin mani ni.
4: Sebelum upacara dimulai. Ada
0: kata sebelum mu. Barisan siap sebelum benar berangkat kaya.
2: Oh sih jangan gitu.
0: Semua barisan.
4: Semua barisan siap. Gak.
2: Nyak cara upacara 1 Juli ya.
0: Wah,
2: anu lantang tu kesaktian Pancasila.
0: Ya, ini nak ada masih kesaktian tu. Linggi wibawa benteng itu. Lencang kan? Lengket. Lengleng.
2: Kanan.
0: Lencang kanan.
4: Tegok.
0: Aduh, sakit mangga ketakno.
4: Hormat senjata.
0: Nelu. Rak nyanyo to apa pun.
2: Di anu tepuk beli.
0: Sing ketu, sing glor-glor, sing glor. Cerah, pop cecupak wis kudu.
2: Di anu harus ada ketu.
0: Bro, ada ketu amut eh.
2: Di apa ada tinju to di pertandingan tinju.
0: Apa hubung nak ape yang ni?
2: Petinju dan di petinju itu kan orang lantang-lantang saja. Umpama petinju dari Bali bernama Nyoman Sunan. Kayak kedijal yang membasang di motor.
0: Menana? Hormat. Gerak. Tegap. Gerak. Aduh, jauh yang nak, Bu. Aduh. Dah ya,
3: tetangga mayu malu pang saja baris nejak rapi, boto. Nekengkeng kakas kekas yang tadi cian bersiap harus siap.
0: Nunisil mut. Weh beli, ya nak membaris ngap. Dah menek tuan cer menek bener, plak di plak.
2: Utang yoi sampi metekap dicarik. Ambil yang metekap mana yang ngamis padang di pundukan ni.
0: Dini nak disiplin keken wak dari parakan pananda sang pada mawang ratinut. Tepuk baris pang disiplin sekap nak digitu na.
2: Iya, sing banget aku ciplak-ciplak. Dia ngep gen terus. Lantas ya aku kadang nak mati. Pawinang ya aku ciplak-ciplak. Oh, no hidup gitu.
3: Ya, saya ngerti disiplin, Jil.
0: Disiplin, nana.
3: Disiplin. De do
0: si
3: blen
0: blen
3: bisa aja dah
2: disiplin
3: selipin kengken itu jak mau pludut ngerodok cingotong disiplin dan cising
0: bisa aduh dua gong gede sampun siaga andu di tiang berbaris sampun banyak kesampun terapti
3: ngapang kini marah kango wijil yeah. Mulus aja disiplin dah diparakan yang zaman jani kewala subuh disiplin cahit dija ngaligaya lu
0: Inggih.
3: Sangkal cai pinako kiwa tengan gelah kengken bencai pangnya meriah jagat gelah dini dikerta winangun.
0: Aman kini nonton wendan banyak. Udah napi malih banyak. Jaga nonton wendan ngasor.
2: Napi malih kedele bekokongan.
3: Bedek kan ciprakat ngidung kedele gayan cai ini tawa angcai ngwik ngwik angke ancinan.
2: Uning kedele bekokongan.
3: Apa kedele bekokongan?
2: Bedek buahnya kuluk ketik ketik.
3: Oh, ne gede ne luwung.
2: Nih ku bekokongan.
0: Apa lek kokong bekokong?
2: Bekokongan.
0: Bekokongan
2: len kaki kokokan kaki kokokan.
3: Ada kedele bekokongan.
0: Pancing muntuk ke pesu satu ada tu.
3: Oh, nak mula kedo belen cai, nak mula kreatif dijo jaja pasti kau ya jak sengoyong oyong. Kewang ale parakan cara belen cai jil.
2: Mawinang di mulut kedele itu ada nyambah.
3: Ada nyambah.
2: Ini nyambahan kedele. Seret, meduwag-duwagan ni kita takaran ini ukurannya wenten di gembalane. Yang dilakukan sing bisa nakar di gembalane bisa liu bede liu pangrata dini
0: boleh. Dinyambah.
3: Kan masih yang letak petani amat ya kreatifnya belen cai.
2: Hidup ring pono gitu. Ajak pengendokan sampi di tiang kulas kengken.
3: Tak mula keto.
2: Iya sampai di tangan ngamah banyu.
3: Oh sampai cai ini.
2: Inge pun mendaging ngewot membejak ambil yang bejak kang banyu. Langsung di tiang pilihin silo ni lepane beleh beleh.
0: Ni melu sampi apa ngamah banyu?
2: Iya banyu.
3: Tak mula keto di desa.
0: Titi anak singin
2: dan. Kenapa mana?
0: Hamburger.
2: Badah tu sing. Nak banyu dasar itu.
3: Oh, banyu misi selo.
2: Si daging selo pun daging hot.
3: Ane
2: gede-gede anu selo caplok di tiang.
3: Ah, gitu. Mana dosing barang tidak sampi mana?
2: Tidak menyamu kabe kaku adi ya sampi.
3: Eh, benar sebab kini awak saja gomoh kini cara bungting cik ini. Do nak benar keto yang sebab untuk baburon baburon bang benar sing nak di benar barang di tu.
2: Kenang basangi layak kenten.
3: Oh dua aja saja keto nak merdo masih ada anak.
0: Daripada yang kelapar dan sampi kelapar kenten mana pun.
3: Ajil,
0: iya.
3: Ini tu nak tugas saya ni Suwadarman saya ni memarahkan dini.
2: Sampun nanti yang tain masih di ke nunu muluk di gemelan tiangnya.
3: Apa nunu?
2: Aduh, singlah
3: muluk di gemelan eh.
2: Singlah sang memang tiangnya gemel nang dasu menit muluknya kebus belebang berarti kita.
3: Oh, jadi yusan riwayat naik pun doyan gitu. Cuma man kengkeng suba lebang nanti muluk.
2: Ras, coba napi je gemel dia ni pasti panas. Napi malam isi anuang dek. Geranjang panas.
0: Nih malu muluk.
2: Aji pecek kan berpanas.
0: Muluk ceng tu.
2: Kekuatan irago nih muluk nih
3: mak. Bayu tu.
2: Inge.
0: Sing sakit urat sarap ni tu.
2: Nak manilmu beli. Nak bodoh beli jam ada nih masuk ada nih gitu.
3: Oh nak ada riwayat. Ini man kengkian tu masuk tu kengkian tu. Nak cai dia nawang nih beli jamnya ada nawang ini. Man kengkian tu masuk tu.
2: I masuk ni kau gembal muluk tepuk tiang pun bulan ngayah di pura kenapa tu sor muluk. Sing tunuk ayang gembal kan lebang gitu. Coba tiang yang saja.
3: Kayaan cai nyobaan coba.
2: Nggih.
3: Jak lebang ya saja.
2: Jak sakti lebang ni
3: kau. Nak saja masih gitu sangkal nak pidang sing ada korek. Pangidang masih ada api. Kayu sakti kone kene yang usuh tu banyak masin nyidang hidup.
2: Oh,
3: nak sing je lempas tu nak lingsir bidang-bidang.
2: Kayu pesu api.
3: Benar, kayu sakti carang dada apa tu?
2: Oh, kalian dia pesu ye. Nah,
3: sing jo ketu.
2: Oh, kenten.
3: Dajil.
0: Oh, itiang.
3: Ya namoni kemeriahan jagat gelah dini di kerta winangun di jali yang
0: kain. Dan nyamin pada sami pada siadu. Ih, mererot panjang lolonde umul-umul. Penyor dan wenten bani megrising wenten siki bah berdoa.
3: Nak mula gitu.
0: Nak si cang.
3: Ada nebah, ada nama jujo.
0: Inge.
3: Dajil.
2: Bin soleh ni jani rago dini diketahui nangun kalau dijadijo kita. Buat togo, bomisi kaman, bomisi saput, bomisi gelungan, misi gelang jani biin kaman nina, biin udang nina. Oh, bin jangan nesaput togo, buat peragaan.
3: Mau ciri khas,
0: mau ciri. Ado karyo
2: kita. Artinya itu kan memanusiakan togo.
0: Benar.
2: Kini ada yang digambar togo bo pragat dan bo mekaman.
0: Ben.
2: Ben. Tidak habihin.
0: Raso.
2: Ado. Gelungan mudang keuangan jangin elem.
3: Kang Udi yang sana elem Ben.
2: Mesti itu uneng saya kan ada anu ke.
0: Beli.
2: Kamanan.
0: Dok tak tahu beli ngomong yang sebuah siaga
3: pindah dapanya. Jangan baca caba cece, saya ingat tuh napa kemenjani napang mau wibawa pemedal gelah tetap gagungin nanti suara.
2: Ah.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya Bank Pembangunan Daerah BPD Bali menambah pasokan uang tunai sekitar 10% menjelang Hari Raya Galungan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai, baik untuk kegiatan adat maupun pencarian berbagai bantuan Hari Raya. Direktur Bisnis Bank BPD Bali, Nyoman Sumenaye, mengatakan persiapan penyediaan uang tunai telah dilakukan sejak jauh hari. Bank menyiapkan kebutuhan uang di seluruh kantor cabang dan jaringan ATM yang tersebar di Bali. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tale.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar menembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

bodoh deh. Ian subuh hidung medalang pawacana mot tegar lantas saat mak ngawe karno hayu.

0: sapado ratu.
1: Tapi malah jaga bacanya kan. Haan
2: bodon. Masa mah don ngajak dadu.
0: Hajuk
2: jak. Jak jo lawan aden gelah cenik ke wala gelah nu agung ngin aden gelah.
1: Ingat tios mobil bawa oleh di busana. Sarwa enak sarwa permas.
2: Sedane ngulun.
0: Yan reng dije.
2: Yan reng kleng sengare kaya apa tuan tu.
0: Ayah naren pelangin samudera.
2: Apa nak?
1: Man yang beli?
0: Napi samudera kaler, napi samudera kelot.
2: Ada dajok kelot, peran.
0: Pintarin, baler berdarah beleng lah.
1: Yang kelot?
0: Darah sanur lah.
2: Nah, napa di lot caranya yang gila?
0: Sani pada lot, darah tu.
2: Benar?
0: Napi ring tengah, napi ring sisi.
2: Yang di tengah caranya yang gila?
1: Pangsakan, beli, pangsakan.
2: Caranya yang gila yang di tengah, dong?
0: Yang dalemin segara yang di tengah-tengah ni ratu.
2: Benar.
0: Napi kambang napi nyilang.
1: Nah, ni mana?
2: Mesti ada kambang ngilang peran ni.
0: Situasi ni ke.
2: Nah, yang ni kambang caranya ni lah.
0: Sang yang pelampung ratu.
2: Meh. Dongke ni sang yang pelampung.
0: Nah, sengidang ngilang kecuali kedat ini kan be.
2: Oh, luang sang yang pelampung.
0: Cirin ni niki ngedetin be ngamen ada be jenis ada be gede.
2: Oh, pelampung ni mulanya
0: kita memang keciri.
2: Oh,
0: yen be gede ngamin ngedetin barene wah cuut pejalan pelampung kita nungguan nyilam.
2: Oh,
0: yen be jenis le
2: mangganjen
0: dit
1: apa do
2: be jenis de ngedat be jenis beliu sadia ngelawang wangsal mana den jenis ngedat pelampung itu
0: inget sekan titian.
1: Macam ni kata didit ni.
0: Ah,
1: yang baik kata yang ada.
0: Yang baik kedul cedut.
2: Nak keluar ke desing macam cedut dia tu. Yang macam ni didit. Nyasa ni masing.
0: Dan yang wibawan cokori dewa walu sang yang baru nengar tu.

0: Peter up. Masih sira lawan suwe godro kabeh mekedang dadi besik sing lali ring desa yang diwasa ngadawa
1: apa buen nerangin kawita
0: apa buen sekalaan ring semeton.

0: adit ye ye nama sewak ring idebat are siwer adit ye ring ides sangyang Surya
1: Baskara Dipati
2: Daji
0: Didia ya.
2: Mulani ni ale gelas semangat saya ini mengabdi kapenin seni yang dadi benlan ajak mekejar ngelestari yang seni budaya ini bangsi dajak
0: Daji
1: Didia
2: Daji wijen langut yang kebucu tuh
1: kayun palung ngocok waratu
2: dana cika kasetnya sing dadi si malas-malas ngiring lah ngiring lah jani mesola kone ngelestari yang seni budaya arjo main moni parado ini masing-masing kabupaten subada arjo jani cengken bencai bangsi do ajak seni arjo nih
1: mungkin menapi dia yang bangun dia
2: bangun cai
1: nah iya
2: nah iya
1: ngiring palung ngocok waratu mesola
2: bener kebatan saput deh
1: iya makin demen bangun
2: jangan dimelengiskan di sirane
1: nah ya subora ge bangun mulai nandang awak nakeh ngawak
0: metandang metangkep
1: ngagem ngagem teh lebih ngagem masih ngagem kan tinggal inge sampun tiang sampun api makin lima tiang sampun ane ring kan ning rengawan lima sampun
2: iki maknya sampun jemaah
1: ya lima sampun
2: lah pangke tu marah kanggo semangat sik ngiring gelang ayah jani
1: beli cang sampun beli wawa beli
0: boleh kan tim pengamat
1: lidlah susutlah siapa yuk
2: nak beli cahaya sesepuh seni nak mula kata bang yang ngoyong lalu yang namun tu gedean basang ni kengkian ni ngigal ya gulian ngedea tu beli cahaya sebut awang ngigal ni luwong ngigal ni sing luwong dijang alih cara beli cahaya
1: dah ngigal ya sing luwong masih itu
2: ah dah ketuang
1: ayo kita makin kengkian
2: yuk
1: ya
2: giring lah masalah
1: udah masalah apa lu kucuk orang tu.

0: keto mulo ceciren anak mulo luwih ngudamer solahane ja padet singkat.
1: Solah kita nang orang. Apa solah itu?
0: Laksana.
1: Ya raga jabat sing tingkah. Itu nak ngelaksani itu jujur laksana jujuran pari pari laksana rikalan itu medal pawocano apa sebuah pembamban itu.
2: Kantun kesarang. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.
0: Mekejang misi arti itu
1: metegas arti bin sing sing sing sing ngangon sing terus sing ngangon suduk mekejang ngangon wah utama itu nih kuntunan itu sang kapu
4: ya Jil
0: dia
4: zaman jani nak mulok itu tepat singkat padat itu nih luwong yang tadi benak liu nak senang masih neng ada nak senang kin manis ada senang kin masam ada masih senang kin gado-gado angkau kewang ngalap ker kayu nana.
0: Kadi ajang-ajangan ini kan dan ya.
4: Benar.
0: Pentanane demen lalah.
4: Adone manis.
0: Pentanane demen manis, makin pengnyak simbang dangin lalah manis.
4: Lalah manis itu ne luwung.
0: Artinya melalah pengmisi, dek manis pengmisi, dek.
4: Campur artinya tuh. Kalau yang kini sing sebut dan dijang ale sebat yang kini saja purin gelah meriahnya dini.
0: Aduh napi malih dikalan ing palung ucokori dengar bukan tenang. PKKW Pesta kan Kesenian Kerto Winangun padahal kan di PKB ring Bali dan itu nikah angin perlu cokor dewa contoh
4: pertiwi mo itu sing nading sapeng tuh
0: akeh menikah pengawin tenang kegiatan lomba-lomba parado-parado kan di bawah sepalungu cokor dewa lan cokor dewa boleh galah meninyo nyingakin ngaksi punapi kewah panyake tuyuh panyake latihan sene pacang tampil ring PKKW puniki
4: kadang sebuah cahi sekerah gelah najani dija-dija aja panyak gelah kewah lo sebuah deman lakar mengabdi kapin seni sebuah deman lakar ngajak seni budaya Bali jaga kewah lo bisa matur kengelah apun ya katunas apun ya keuangan jaga gelah sebuah lakar micang
0: nah nak niko boyo ya jinah mantan sani picang punika utama kewantan cokori dewa perluak ngepisan buat ngepisan mangna terjun langsung nyingakin ngaksi banyak-banyaknya latihan itu niko sani yang ngeno demen kan banyaknya sepon niko
4: nak mulo digumi jani mulo do dan luang yang suwece lan bakti sida tunggal apa aja saja nerincikan pasti ke sukses apa buin persatuan-kesatuan jani dini di jagat gelah di kerto winangun subuh saja tunggal kesatuan persatuan kesatuan ini nih di jalan mirip ada kuang cian mirip ada banyak-banyak gelah ini demen lakar ngajak seni budaya Bali gelah sing terjun
0: dan kantos kadi jagate sana tiyosan mi banyak di latihan megimah di banyak di sangar jak tentayan adu nengok pun ke pemimpin dan amat ya
1: dibeli terus makan ke kita beli
0: nada
1: ini orang beli sini nengok
0: di gumilenan kita beli nang orang di gumilenan
1: ini orang ada motor kita beli yang sini ada
0: di ini ida kan lain bol langsung terjun be mekejam mekenap
1: wow yang ida ke
4: pelosok pelosok gelak kengkian banyak banyak
1: gelak sungka menjani ben banyak sing ban mulu asih punya bakti adong
0: di gumilenan tepuk beli ado ke kita
1: jadi ini sing ado ke kita
0: sing ado
1: jadi yang gumi itu ado ke kita jadi ido ado masih pasing ido meminan kasih ya tun sing mewidang ido sing ido beli
0: nah
1: menang ido masih mencicingan apa nun pada pening siring jakat nih calon pemimpin utama
4: nak mulai pemimpin menang nayuh ane madan rakyat sing gitu cara gelah Prabu wenang nak nyuhung banyak banyak
1: Suryo tigone patut tang patut rago ngerati tigumik kumine cinde kang pesan jagat ane centen tindih yang datu ah mangkinan jak sami sampun ngembali ke tertani kang negara
4: ya namun ini mung banyak lani cian ada mirip bahasa kewah ada raskin subuh ke picang lapang kengkin subuh cak ini jadi ke pelosok-pelosok yang tadi ban pangsing jo lan ke sugian angon seger yang subuh iraga segar do pindah ke kesugian
1: noro apa dan beli noro arto noro noro arto dan kamu di dunia tanya show yang itu nyaksin ngayong apa di paman pembeli paman hasil paman pemas itu jalan ngene keto
0: pang doan arte tan kamu pidonya tan yase tuh sejemu atangan emadan arto berano
1: yase ni dem korban liu kita rawan melu mepicau menano kain banyak
0: ya demi kepentingan masyarakat
1: demi kepentingan umum untuk golongan pribadi dorian
0: wow pang keto dari pemimpin maro
4: apa buen di puri kini puri agung ada neseng ada sade banyak menjelang apa ke puri kengken ada ane puri nah. Sing jak puri be puri nisto ya ada ane jin ya walau yang dini di puri kerto winangun sing jak lean banyak aja pria priyo saling asah saling asih ane cian subo kuang subo picang lah ane sing lahuman age nunas pipis kabi apa tako subo picang lah pang kengken ben gelah
0: konten tadi sini panggil-panggil titian di TV be berarti di masa kompanye dagang joh-joh alih ke petani joh-joh kali ke gelut be de warato ramah sepuk di tiang kompanyo doh perlu bon man kedudukan ada selamat de mi tepuk ido jam ukan tako ni nogen nah elpuno sing angkat to SMS sing balas amat ya.
4: Terus di subuh man tegak ada keto sakal ada nak mau sing ada nak negak ngunyi ya nak negak na tua puri to balik keto
1: pacinawa bon degang bolos malu jit ne. Saja beli kesatuan beli baru beli. Iya nah. Nak kok itu nak mementingkan sesaat kepentingan memenuhi kebutuhan sendiri. Aliu kok itu. Jadi ini sebuah-sebuah yang ada untuk kita. Bilang, berperantap. Tuh apa karena untuk kita? Mau kejang, sebuah sadar. Iya, ragu pangsi gumi yang ngon pelajaran, pangdi gumi, ragu melacak. Mapan sih ikut izin gumi nanti iwan tau. Apa sih ada di gumi ini? Mau kejang, ada nyadang sebelum tuh.
4: Ane ngerana yang lega kayun gelang ngisi gumi apa keadaan cai?
1: Maka hawin sapun itu.
4: Yang jenis banyak-banyak ini mekejang sebuah ngukuh dan madan agama ngukuh dan madan niatnya. Tuh ane mulai kayun gelang serainya dijo-dijo je banyak gelang pasti kemayatnya. Tuh bangun kayun gelang. Aku do je bakal lunas ke puri je gelang mulai lakar micang apa gue nangon mayatnya.
1: Saja beli.
4: Oh Jil, itu nak cik ini lengo, nak ingat tugas saya ini matur kini gelah jani. Jika ngoncik pamer, gelah jika kengken kena cini, atur bungut cah ini.
0: Oh, bungut.
4: Eh apa ada aneh tu? Matur cah ini?
0: Matur, di kinten.
4: Matur cah itu?
0: Napi aturan tidak mungkin merahap sah cerita ini.
4: Nah ilah saya apa jani pakem ini jani, gelah sebuah medal pang mau wibawa.
0: Ramayana, maka barata.
4: Nah.
0: Arjuna wiwaka.
4: Ni wijil ada si yang gitu lampanya wijil ada apa
1: ya? Ramu.
0: Mungkin yang ya ramu ya ne pun boleh di tiang dari Sugriwo ni Kordewo dah ramu.
4: Gak ada di ramu.
1: Yang dari mana beli?
0: Si.
1: Ada di prajurit.
0: Lutung peceh.
4: Nagi dari apa cai? Laksamana?
1: Ada yang jadi serutung. Nung ada yang di Bojok dong.
0: Banyak Sugriwo si Bojok.
4: Oh cai dari.
1: Seluang Bojok lutung.
0: Batok.
1: Oh batok tu.
0: Luas Bojok ke lutung.
1: Sing lain ada, sing lain jenang tu. Barak ada yang lain.
4: Oh, artinya jani wijil dari lutung yang cair dari Sugriwo. Gelar dari sang Sugriwo dari
0: sang Ramo.
4: Sang Ramo. Menai makan.
1: Sang mau bawa, bawa ingin belinya kita.
4: Nama tur cai.
0: Hari wau sama angkat umat tur sini kapi raja Sugriwo nada tekan awak. Wow.

0: model.
1: Jagaeng kepek Sugriwo.
2: Dari dalang dari Sugriwo.
1: Nak dijauh kena ya manudo igal Sugriwo kecut.
2: Sampi puluhan bos Sugriwo.
1: Kan dikelias kancut nebat dengan tunggu Sugriwo. Tak apa lenang lenong dong.
2: Beli bangun. Sabuk ipun lenong dia sabuk ipune.
0: Kelias tengah sabuk.
1: Kelah pak ya Sugriwo.
2: Bagi kebit peninggal. Apa kok aliang-aliang? Apa aliang bubuk?
1: Nak enggan, metu asal limu angkiane yang sur.
0: Pun umur.
1: Do mana hagang polomu dah dipergi.
2: Mana apa aliang cembeli ni? Benar-benar dia ngomong beli-beli. Nasi.
0: Yeah.
1: Tetangga Mayu, tetangga yeah,
2: nah, ya. Nah, yeah. Ya putih.
0: Ya putih.
2: Ya putih tak polos.
0: Si.
2: Isin apa?
0: Gula dek.
1: Ayam dia lagi.
2: Ya gula dan itu.
0: Ah.
2: Si ya gula dan itu.
0: Ya putih mesti gula susu dan itu.
2: Oh, jadi depan muda susu kan? Ben bercampur.
0: Jangin.
2: Apa?
0: Roti.
2: Sampai ngopo dari besi?
0: Roti kembung.
2: Ah. Itu nak dunasan di kembung.
0: Sing dini, sing roti ya.
2: Dijau.
0: Sudarsano ngelah roti ya.
1: Ya ngawak. Sudarsano dijau ngelah, Sudarsano ngelah roti.
2: Ya jumlah.
1: Nak dijau sih manudu igal segeri waketu. Jangan mekejang, repe, cahaya mekejang. Gabak, sing tadi, sing igal ketu ngireng gelah.
0: Gak harus.
1: Benar.
2: Orang ini.
1: Sing tadi cik itu ngirin ngelajah mekejang
0: repit. Dados.
1: Sing.
2: Dados.
1: Ini
0: kayak enak di.
1: Itu melang nami si grapa grepe itu. Apa gak bahag cima ini?
0: Kandung iseng.
1: Iseng geng-geng?
0: Ipo nih kan alo ngajuin di tiang.
2: Cek Henry cek. Nang bedek ini mah gaya. Dari Sugriwo yang ngipuk ngigal puluhan bebah. Dan bayu segar di sini tu perlu dia pemimpin yang epok batin bingung nak duit puyuh.
0: Jadi cik ini matur nak eh?
1: Nak beli dia bak matur cik nak
2: kencang. Ini yang perapok munyin beli dapat apa sangat tau.
1: Dia jauh perangkat beli yang beli sehingga dia waktu itu menyamuk.
2: Anas pesan.
1: Itu gelah nak toleh nak kencang kelama semetuan ini di puri. Jadi cik ngelah tugas dan ini cik man tugas dan ini.
0: Cik matur
2: cik. Cik matur
1: cik.

0: kuning.
1: Anda beli? Beli usia uyang-uyang dah sebagainya mantap. Rasa demannya nggak jangan beli?
0: Muluk itu.
2: Jaglah melengis kan di gidat yang menggening amat ya saat yang menggening tuh.
0: Nggak wayah pun gidat itu melengis.
2: Merado, kandis yang mempok ya kandil akan ngajian gening itu.
1: Gidat dan kandis sinom lo.
0: Gidat itu mau kecos ke sinom lo.
1: Tadi uyang-uyang nasem di.
2: Dagang nggak wajil, dagang nggak wajil.
1: Dagang saya nuhun negas beri wai puna wudu.
2: Oh nu milu cik rejang-rejang.
1: Inge.
2: Dung bayu, malu jadi belum bayu ncain.
1: Ngomong kena aja makada tuh. Nggih, ratu nu nasib gede. Rikan yang medal semang kadi makin sampun di tiang parang sarang kali napak ering ajang palung ocok ratu terus terus mau wacana ampura cacau di tiang sarang belin tiang matur wawu nunas agung renop angampura ingih terus terus mau wacana ratu

wacana ni de paman cara ke make de wojak dadua paman punte jak wijil sud-sud munte make gonyakan lahan ingih ratu ngapi sane sandang pacang baosang cokori dewa menawi te membuat pisan dari tepangan mangkit titi yang melat duning ratu durus ratu sabakin titi yang wacana

0: lah kendarmu sedan do yang hidup li sedato ngayunan di sini panjang beli kalau wancang ido lantas mosen ado lantas emang kurat ngemangku bumi dini di jagat kerja winangun amakin nonton wencen bulun ratu
1: ndar mo
2: sehingga delen tuah pinako angon dasar darmo ni sang yang aji agama ni
0: sang yang darmo angon dasar tau yang beli kau satu maro ya subur aku nyenang ni kan madan patut mau ini patut berdasar aji laksana tu mau buat uli dirasau rasau tu mau buat uli dikenal kena kemetulin sangkan itu sang yang uli waso bahwa ini darmo santoso darmo negara jantang kuku kanan duklingi kita maka ini panjang sengada bani ngin bani melih ngepatut

0: Mapan sing idang hidup kedidian virus saktinian wong seninggal perlu ni madan berayo ni madan kula warga ni madan pekan perkantian ni jan ini
1: sanang dua politik
0: sing idang lima kang paman
1: atas pojoke perlu rago timbang apapun masalah besar kada beli
0: bener.

0: nyamuk kelihkan semeton kelihkan bukan ke gelah jani ngeman ngempu yang datang iadi nak hari ni dah ni dong kita kan malu
1: ya benar
0: nak tuah pang bisa ada korban harta berana korban perasaan tuyuhan bina bedek demi luungnya menyamuk paman kita
1: aco nah sini mulu ulati jam kejang tu yang hidup kenyum yang hidup nak orang bahagia ragu milu masih merasa kedek tengah tu

0: ini pengajak onyang pada ingat kapi dengan badan wet ngwet kinar nang wet leluhur uli dijai raga
1: injo
0: kartijo yang ni
1: apo kalale ya suwa bakat kan putiang yo
0: tajak

0: amian para penglingsir penglingsirnya aneh perajian wikan duke malu
1: terima beli kalau wancang jani
0: oh jani ada madan saat kayangan kayangan tiga cuma kejang tuh jani lan upu piro lan jani melakang tuh ngomong
1: di samping ngomong ya nyin lantah jani
0: bo pasti ke bodoh

0: Nih subuh, sajo-sajo nak ngayunan keberatan bumi beli nyak sing ngalih asir iatu lego ulian sing megae sedato ida ngayunan paman memek paman kamu malu peragaan malu itu ya subuh belah ke peragaan masih ditutup bawa main malu yang sepenting subuh panjang mengenyam tu kelal edan tu
1: Kajil,
0: iya karena tu.
1: Kewala di gumi agak tersing nadi kepung lacur sing nadi kelitis.
0: Siro nak kayun pang sebat lacur dan beton sambil ngerah bahagia.
1: Yang gelah masa metuan dini sarang kali ngajak dadu ada ane kelawan ni adi sila darmo.
0: Arin balung ngocok karatu.
1: Rasa dadi contoh dini makajang banyak ngali sesuluh mulu kepuri. Mapan buka yadi mulu jag saja saja meraga darmo. Gelah kelih nak merasa bengong gelah kapin adin gelah he.
0: Nggih lho wedi desang.
1: Sotado ya di mepetekat ngelah beli belian ada sepandang ugar-ugar sepat siku ne margiang. Kedonya nak din gelah kape nang gelah.
0: Adot.
1: Sing tadi nyen beli pile kasih lah karang kape nang banyak. Maro ado nyen banyak iwas samping ngembeli maro ado ne suke jungjung beli dan beli dados kenten. Kedonya dokter aden gelah cenikin ke wala dua nutur.
2: Iya di ramayana ida sang ramo dewa. Ngenikain mepicil pitekat-pitekat ring arin idone mepasangan sang berato.
0: Bener.
2: Ya jani mepadeng.
0: Ida sang berato.
2: Arine jani mepitekat mematur pak wungu ring rakan idone.
0: Walau
1: beli. Ada nak gitu dong. Taruh adin gelah dong.
0: Beli. Nih sebuah angun. Itu sing selalu sing nak ni berdur. Mekejang bakat unuh dikikan beten.
2: Oh.
1: Ya gelah ngaku jil. Di astu gelah dorong ke walau gelah nak belok kan ke naden gelah.
0: Oh, ke kedunan palu ngoce ke ratu sambut duwean sehari-hari maunan kan wendan pekopot dan wendan nak bawas yang jaman iya kan wendan tapi maka wasa punika adung rasa rampun wendan riki ide yari sarang palu ngoce ke ratu.
1: Yang digumis nak mula ruwa binedo bang rase alus se mencari adin gelah dewa ratu apa jajang-ajang leja peragat alus se ngedo dong
2: iya nering dua rawati karena seneng bala dewa punika angin contoh atas apunika
0: iya niko kan penyenang mali bawasan nak sampun dados pegepat gumi sampun dados contoh banyak sampun uning tapi malah siti yang sarang beli siti yang mereka mereka nak sampun keuningan doi banyak ngiring palungo cokoratu senang sama bedo dano dano sampun kemargian senang merano palungo cokoratu liana ring punika benda nak malah jaga pacang bawasan

0: apa ngawinan nak ngerawasan dewa kulian ini ke unuk ke pengnyak manut nih mawinan liu nak jani si nganutin unuk
1: mawinan si unuk apa
0: nah.
1: Jadi ini unuk pang saya jauh saya kata nalai.

0: Mawi nandini rago pang bisa memilah lan memilih pang singi rago paling mapan darmo ada dadwo bacakan darmo sadu lan darmo weci dan ilah darmo sadu ni ale paman pang sidang ngemertanin jagat pengajak liu nake pekedek pekenyong kita hidup
1: sajo yang rawas aku ngemertan jagat sih ngepo siro ayu ikan ras kita beli
0: ya
2: ya wajil
0: ya
2: kewalan ni sebuah gelakar nungutun kengken laksana ni aden gelah jak kewah benelah lakar niru mapan lian gobo lian kena sengit itu
0: betul
2: kewalan yang aden gelah ada di ni di puri mekejang banyak-banyak amulo main ngali sesuluh pragat murid sastra tu ni bengong gelah
1: palungo juga ratu tan wendan mana asap unika aku ni wikan kadi mangkin
0: tu benten kayun ke dia sapu nika.
1: Oh, tu mengong.
2: Jadi keingkianan dia banyak keto. Nang tu jadi cair je dah kawan gelang. Jak mau impas saja gelang aja adin gelang tu.
0: Nah, niki sampun dua ning. Sami pada medaging, sami pada medewe among-amongan, medewe ge gaduh kan awinang. Ninten dados pacang iwang ang sire-sire mangkin ngiring napi bebacane sakring angge sarire druwene menawi te bebekal druwene saking wit irike sedurung rauke mriki na sami pada medewe bekal do winten lebian winten kuangan kinene lebih ketone kuang
2: oh yang digumi nak mulo karma wasano sing gitu
0: ini
2: yang jenopi dan sing gitu sangkala do ane lemut se ane keras se nak mekejang saja cara diwedo eka duam ane kaduam suwo laksana betaro ane besik ada si ane liu ane liu ada si ane besik mekejang do pekardin sang yang widi sing gitu do
0: kordewo malikin
2: Dajil,
0: ya.
2: Kewala jani kini sebuah ane bingung gelas sangat ni pancain awak. Ado buko dang patnin gelah dini gelas sebuah merabi.
0: Merabi derwene.
2: Buko yadi dia kencana wati.
0: Ado kencana punika mas.
1: Wati.
0: Wati utama nak luh.
1: Si wan.
2: Kalau cai kadang sebuah nak.
1: Wat wat tangan. Wat tangan ni derabi teman ni nato.
0: Kadang wat kunali kamu.
1: Jak mendel-mendel.
0: Biar waktu dari kamot kual ada itu
1: beli kamot.
2: Dah ketua rabin gelas.
1: Kemudian ngawas rabin palungu cokor itu indah tu indah riki. Indah riki telepon dia cokor.
2: Dah ketua kadang sesayu orang gelar rabin gelar nak baris yang sebuah pisau tinggal jumi adi apa tu nasai
1: bicara. Tapi baris nas air meter weng wasra ni cian di dia. Palit ya rabin paling waktu.
2: Dah ketua nanti lah nak tunas ane ane jelek anu orang nak dengar benda benda.
1: Nih bodila nih bodila nih baju yang mu jel di pondo si kebiaran mu. Tapi nih kini si tan kaman cai.
2: Oh cina pada sayang sih mulu ketua.
1: Pun dia sayang.
2: Ajar ketua senang seni yang masih rabin gelah gigis.
1: Nuh masih butuh.
2: Kewalan ni sebuah setato nuntut ken gelah.
1: Tapi ini nuntut
0: ini. Tapi ini.
2: Pensing madu putra tu tu perasa say say. Ya lupa, bawa segala nak serenang serenang ke, wala ingat.
1: Tiang, cian bidanmu, Bu Pragat.
0: Mereka yang kini, ini geremak-geremak, cik, matur, dan menengah, nama lu.
1: Ijen, ijen.
0: Peng ijen, kegenau, cik.
1: Ngiring.
0: Ngiring, udiang.
1: Mai, kemong, nas, tambo, margi, gitu, ngucen, uruga, pacang aja, wo, gitu.
2: Sehingga gitu, dah ketua, rabin gelah, yang namun tu, jegek, di jengah, leh. Rabi, cara rabin gelah, jegek, nak pedang banyak, yang gelah, jeg. Ya, nawai, sehingga manggih rabin gelah, jaga bulan, rasan kayun gelah, tawang, jahit.
1: Nggih tiang wali kan panggil sama bagus pin.
0: Patut pikayunan pinunasi dan ake rabin palungu ratu arin palungu ratu pangan mangkin tapi mawinan. Dua ning yang sang meragau pak wistri dan medue putra laris penapian tuh.
1: Sepi kena wismo yang nanti nikang putra.
0: Nah suwo.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perajam.

Harian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Om Swastiastu, Rahayang atau Ridha Majang Ring Prapa Mayar Sesami, Sering Kandun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Demugi Kandun Pangin Ditiang Sata Kena, Dedi Mahendra Seneng Mungkin Jagi Nyarangin Prapa Mayar Se, Ringgala Siang Kadi Mungkin, Ring Rahine Redite 14 Juni Warsa Kali Tali 6 Likur. Kandus Puput Galah Dulu Ini Mali Jebos Jam 3 Sore Jagi Ring Ditiang Ring Acara Acara Seni Sampun Kasih Agayang. Sebetulnya Rakulan Rai Sahabat Budaya Sane mungkin jagi lanturang titi yang acara dulu ini untuk ngaturang siaran Rahina Ayu untuk menyajikan informasi dan musik. Masih kan nyanyi melejebos jagi sang raditi yang kalah dulu ini ring lain telpon 223361. Kembang dumun jagi katur, durus biar sayang.

0: Sebenarnya ini anak kalian Rai Surung Lantun niki malepisan dumugi para pamiar saya semeton pangin di tiang kena nge rajeng yang re rahina suci galungan sani jagi rau pasti ke sampun para ibu-ibu di tiang sarang sami kantun mempersiapkan piranti serano pekara sani jagi katur tatkala rahina suci sani jagi rau nge. Nah sedung lantur taler niki titi informasikan ngomoseng inde kegiatan dudon acara sani pacang kelaksanang beli bos-bos kita niki ring PKB Pesta Kesenian Bali sani kaping petang dan sekutus ingin punike pacang katur ringgalah wengi ini mari bos-bos ring open stage Arde Chandra wenten para dagang kebiar anak-anak niki kesarangin sekogong kebiar Chandra Nirwana Desa Pikat Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung kesarangin sanggar seni Iswara Murti Banjardinas Meliling Kawan Desa Meliling Kecamatan Keramatan Duta Kabupaten Tabanan. Nah sane onang mulai jebos pasti ke sampun dados langsung ngerohin ke Art Center Denpasar serangkaian Pesta Kesenian Bali kantos tanggal 11 Juli sane jagi rawuh rendukan rahinune dibi sampun ngawit kenden niki pembukaan ped aye sampun memargi antar nge sane mangkin sanggara didiang kalah duene ring 223361 majang ring sahabat budaya sane jagi bergabung ring galas yang mangkin sane jagi ngarsan tembang tawi megatre durusang selamat siang
1: Om Swastiastu, selamat siang Beli Dede.
0: Om Swastiastu.
1: Nggih, tiang Mbah Indira niki ka pertama Beli Dede.
0: Kenapa Mbah? Kena.
1: Dado semangkinan astung karo Beli Dede.
0: Nggih.
1: Beli Dede kenapa? Kena taler nggih.
0: Dado semangkinan titian kena.
1: Nggih, ning sampun kena yang ro puniki rerainan suci cuci jagat niki nggih Beli Dede
0: sampun.
1: Ayu. Tiang mah gatre Beli Dede.
0: Beres nak.
1: Magatre niki wenten Bu Putu Sukaryani ring kebo yuwo wenten ini Ita wenten Mas Tunindi wenten Pak Dekarje wenten Abah Odah Pandi nyarengnya niki Beli Dede dalam wenten ini Nini Santa Mbah Hege Gung yang seri ring kekeran Mbok Mangudu taler ngarengin Niki Beli Dede wenten Bu Eka Batu Bulan Niki Sewitre ring Cingo Padu ampura banget dan presiden ngarengin Medirto Yatra Beli Dede
0: wenten
1: ampura dumun kenten langsung Wenten Jero Susi, Wenten Nini Tuwade, Bu Oyan Suartini Nini Jerman, Kunapi Gatre, Dumugi Kena Wenten Bu Ana, Wang Ayo Gede Wenten Bahaku, Merajo Pati, Reng Pemenang

0: Nini Ayuna, Saner Nini, Shirasane Saner Nini Dania, sarang kakek Dania, dan Kak Mangkus Dani, Saner Nyarang ini kinge, BDD, kira yang malin ini kinge, dan bu Enang ring sempidi, Saner Bu Eka sempidi, nyarang ini kinge, kinten, Bu Agus ring Bu Kaso, nge menikah demen beli dede,
1: ring.
0: Ya niki ya mak galu eh mak galu niki tenangkan sama tu rajang menggah mana jebar kenten buat lodo
1: pangrami pangrami ring perempat
0: ni pangrami ring perempat pangrami kenten ya sana durung kuna di tian unas yang sinampuro oh
1: yang malik
0: jebar kuna banyak menggilir oleng kenten beli
1: di tinggi patut
0: majang cuaca niki terang beli di
1: tinggi semua informasi.
0: Nggih. Nggih. Dan majang bidede rahajang tugas, galah walian masinde bentuk Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Nggih, sok semua mah Indira sane sampun wenten ring seputaran Tabanan. Sampun nyarangin ring perempat suara Udaya Bali. Nggih, selamat siang.
2: Selamat siang, Pak Dede.
1: Nggih, selamat siang.
2: Niang,
1: niang. Niang ke sawah, punapi gatre, niang.
2: Becek-becek, niang karinya gantungan.
1: Aduh, sampun ngarianan napi mangke niki.
2: Kenten gantung-gantungan.
1: Nge.
2: Nge, niang, kenten nge, Pak Dede nge nunak semang nge.
1: Semang napi, niang.
2: Tunggu saya galungan pinjam yang ya saya Pak Dede 100 nih. Pinjam 100 kang yang lumah stabil.
1: Nge ditunggu mulai jebos nge
2: bang lala lawa.
1: Ingin yang ke sawah suk semua nge.
2: Nge majang ring Pak Dede rajang tugas nge. Nah, sarang sami manggal kenak semetone sarang sami. Gen yang mau pamit, Om Santi Santi Santi Om.
1: Inge, suk semua yang ke sawah, sampun bergabung nyarangin Dede ring pro 4 suara Budaya Bali. Ngira kalian rai para pemirsa, sani kado nyarangin. Ring galas yang mangkin, dumugi pastikannya nih pangin di tiang kenang. Eh, nah sekali wau, tapi sana sampun kebudaran di tiang, mau sang ini dudunan acara, sani kemargiang ring pesta kesenian Bali. Sana wau sampun memargi. Ngwenten gender wayang rekes dane talar nika nge. Nah talar wenten kriya loka wenten narasumber Bapak Profesor Wayan Dibye ngemawasang indik seni tari barongket sampun memargi talar. Nah raglan rai sahabat budaya sani kadun nyarangin Dede ilingan malah jebos niki sani oneng nonton gong kebiar anak-anak mang dene ngerahoin mali jebos jam pitungi sampun ngawit nge. Nah niki wentan utsawo tawi parade joget tradisi joget bumbung. Nah kesarangin seke joget bumbung klasik Stuti Darmo Kanti Desa Yeh Embangkau Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrane. Kesarangin sanggar seni Werdi Suara Desa Goblek Kecamatan Banyar Duta Kabupaten Buleleng. Mengena ring kalangan Ayudya mulai bos-bos sane oneng ngibing, sane seneng ngibing, gendan niki sane seneng mejoget dan langsung ke pantan rauhin. Nggih, nah pasti ke sampun ring pesta kesenian Bali ngangen pakem utawi ugar-ugar. Dan tukan ring ajang pesta kesenian Bali ne puniki genahnya ne memperkenalkan seni tradisi tradisi sane wenten ring suang-suang kabupaten kota. Rekan rai sane mangkin durus dumun biar sayang siki tembang sake mohon durus dumun biar sayang sane pacang lintang.
3: Begibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.

0: Ikan lohan, ikan gabus. Demi Tuhan aku lagi bokeh, pinjamlah dulu 100.
1: Aduh, Bri.
2: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
2: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.
1: Mama kenapa?
2: Ini jerawat mama nih, perih.
1: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokoknya kecil. Semangat ya, Ma.
3: Ih, pinter sekali kamu.
4: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Para kalian dari para pemirsa semudah di tiang sedangkan dengerin Dede Rimpel 4 Suara Budaya Bali Senawau Sampun aturin di tiang tembang nyarengin para pemirsa sami demugi dia presiden terhibur ke mantan antuk tembang seni sampun katur engeh mewali sang radit yang kalah durene ring lem telepon 223361 majang ring semeton sobat budaya seni jagi bergabung durusang selamat siang.
1: Halo, selamat siang Dede Bagus.
0: Inge, selamat siang.
1: Gunung Karang terang menerang Dede.
0: Inge.
1: Tapi gatre Dede.
0: Kena.
1: Tiang sampun nonton sana Bibi pembukaan ring renon Dede.
0: Inge.
1: Nanti tiang lali bukan sakit makario.
0: Ah.
1: Lalu di pasar ngediang bungo dumun Dede. Klekeng ini tiang radio ampun ngenikang sakit bangli. Langsung pitiang ganti baju.
0: Lumbuannya boleh kemarin ngarangin.
1: Ampun kecewa, tidak ampun sud. Lumbuannya ke reaksi, ampun jalan benang kajo. Tidak wabur, ampun risiko dede.
0: Ada.
1: Aduh, api wantan nake soleh sabar. Ano gogoh, ano becik pisah.
0: Yeah.
1: Ampun boleh sampai jam 6 ampun usan dede. Boleh pitiang ngarangin. Enjang tanggal 2 Juli baru berika nonton si botak
0: mah. Arjeng eh, de ledangan tanggal kali tiang ten wenten bersidang nyarengin berika.
1: Sibuk dedenge.
0: Tiang wenten acara talar.
1: Mana hepan mana dede masola si tiang nonton.
0: Ya. Dumun pulih dawang napi dengan dempu awang.
1: Iya, tiang nunas teman dede dan magatro.
0: Teman napi yang?
1: Napi, napi sudah teman. Batu melablab mantan dede.
0: Batu melablab, dah boleh injung.
1: Langirit berasing ya. Rahajang nyangro galungan apa apa kiri.
0: Iya, sih sama.
1: Magatro sekarang sami sana gatreno mahan dirang ya. Pulau Dro macam mantan naik Pulau Dro. Ingir dede. Ali jepos budal wasador yang mardi, mata selamat rahayu. Jadi yang mana selamat rahayu sarang sami.
0: Nah
1: waliang, untuk pentuk promo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik semua yang yoga, senyuman daring seputaran dan pasar, sampun bergabung. Selamat siang.
2: Om Swastiastu, Dede.
0: Yang.
2: Yang mawali ini sedang sibuk, dia nudungin cucu ngai penyor di cabanan.
0: Pun dari anan penyor, Ji.
2: Ya, ini cucu nak kan bibi nak cuma nulung.
0: Okey, dan.
2: Kencan saya ngapai wadah sudi maru rajam.
0: Hmm.
2: Eh, kalian pun ibuat nak keubut, kencan.
0: Okey, dan.
2: Ah, tiang bandar di yuru ngempur ini.
0: Ingin, napi niki, napi wastaan persiapan galung ane, cowok-cowok ane mungkin niki lanang-lanang eh.
2: Orang-orang mau nikiri tabanan, umum ngai penyor. Mau berangkat penyor tabanan, mau mulai ke kampung ke Tegalinga datang.
0: Kenten.
2: Sama dah ngempu hidup nak diri kiri, kenten. Aku izin nak di rumah tabanan. Nggak ada magatra, dede.
0: Iya, terus, nak.
2: Magatra, sudah sekarang sami puniki, nyanggero, rainan, ageng, galungan, kuningan, puniki, mondo, irago, sekarang sami, selamat. Namun sibuk, lanang istri, mangkin, kenten. Magatro nya Dania Sanu pandai tamu ikut paku kira malirin cable Pak Tut Mancung Pak Yan Arbo Bu Ana Bu Pera durung naik niki
0: durung
2: pang gede niki pang boleh naik naik Bu Pera ni aja sedang kita naik bukan bakang
0: nggih
2: ni wanda meniko dede nyemang nyarengin kemanten
0: nggih
2: ya paling Om Santi, berangkatin Om Santi, Santi Om.
0: Sik semua jitata ring seputaran Tabanan penebel sampun bergabung. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Siang.
3: Nggih. Ya, Mangku Prajapati Pemenang.
0: Mangku Prajapati Tabanan. Nggih, punapi jero Mangku. Punapi persiapan galungan iki.
3: Ampun ya, mungkin yang mau tanding hari ini.
0: Oke, dan, wih.
3: Dede, kena.
0: Kena, dadah sama kinan.
3: Nih, udah sembangnya Pak Dede.
0: Teman api, Mbak.
3: Tunjung biru.
0: Tunjung biru. Oke, ditunggu, nge.
3: Nge.
0: Ngiring semua. Ngiring. Mah Mangku Praja Pati ring pemenang tabanan sane wau sampun bergabung eh. Ragalan Rai sane manggen terus dumun PR siang sane pajang lintang.
4: Aduh. Ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
8: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
7: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
9: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
1: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
0: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
2: Selamat pagi, ibu-ibu.
3: Pagi.
0: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
2: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong, buatan bangsa sendiri.
4: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
2: Iya, Bu. Karya bangsa kita nggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Sebelum didang rakalan rai para pemirsa, sani kandu nyarangin dede ring berempat suara budaya Bali temang senemau sampun naturin titiang saking yanse temang lawas niki nge tunjung beru pengarsan saking gerumangku praja pati. Galah rudin niki sampun telah suk semua sarang sami antuk oratian nyane mali jebuas muali ring titiang antuk ngaturang siaran ngilil ulangun kandu suput galah rudin jam kali mali jebuas.

Sahabat Budaya, Bali masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Kondisi ini membuat kelancaran transportasi dan distribusi menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ketua BPS menunjukkan inflasi Bali pada Mei 2026 mencapai 2,99% secara tahunan. Angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,8%. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Ramadan di daerah kalian rai berapa miarse sanekan dunia rengin dede ring perumpat suara budaya Bali senuawi sampun aturin di tiang siki temang pina ke panjang rahman di tiang ring galasi yang mangke ni ring di tiang ring siaran ngelilu langun untuk ngaturang teman-teman pa Bali ring rahina redite 14 Juni warsa kali tali 6 likur sari mangkin jagi sangra di tiang kalah dulu ini ring lain telpon 223361 selamat siang.
1: Selamat siang, Li Dede.
0: Inggih, selamat siang.
1: Niki Niang niki.
0: Niang.
1: Ten Niang Kisawa.
0: Lengkapan nak arane Niang.
1: Niang Kirana.
0: Niang Kirana, nggih, durus Niang Kirana.
1: Nggih, Li Dede.
0: Niang.
1: Siaran langsung, Ben.
0: Nanti malam. Nanti malam wenten gong kebiar niki.
1: Oh, Dibi biasa, Dibi nak lemah nih wenten.
0: Oh, nge, kemarin kan nike pembukaan pen ayah.
1: Oke, okay, enten.
0: Nge.
1: Nyang nak uli di rumah, nyang mireng.
0: Oke, enten.
1: Nyang kenten menjajahi.
0: Ah, nge.
1: Nge, mungkin malam wenten-wenten
0: lebih. Nge, durus angin dumun galah ya, Bang Dapolis, sementara sari tiosan, nge. Megatren tapi ngarsang tembang.
1: Megatre,
0: deres niang.
1: Oh, Mahandira sampun, yang kita wah sampun. Dan kakak Dania, sarang Nini Daniang eh, angyang Nini, tiang nak nembe, boleh
0: nih.
1: Kalau mirang mantan selesai
0: deh.
1: Nih, wenten butu kuboy wor nandar.
0: Yeah.
1: Wenten jero mangku kita waringin, weka sembidi, wenten mah Anggi. Wenten ini Dani
0: ani. Putu bagus genjing Miki nyalamin.
1: Piro.
0: Miki wenten putu bagus genjing.
1: Ngerajeng.
0: Nggih.
1: Nggih, Bung Wenten, wenten Pak Rais kane nggih, Pak Murdaya, Pak Kapago, Pak Kamang. Wenten Pak Priyasa, Pak Mang Pandu nggih.
0: Nggih.
1: Nih, wenten Nini, Niita, Ninika, Pejaten, Siramaling nih, wenten Pak Dipolos Jayo,
0: nih,
1: wenten Pak Tiatop sarang Pak Anggang nih, nih juga umum sarang Sami pun wenten, nih Mas Tumini nalar, nih, nah Nini Ayuna sampun. Ini juga dengan sarang sami.

0: Ngiring, sug sama.
1: Siang.
0: Sug sama ni ang eh.
1: Ini sug sama pamang.
0: Ngiring.
1: Bibi rajang juga.
0: Nggih.
1: Yang mau pamit. Santi Santi Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Yang Kirana ring seputaran Gianyar sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Siang.
2: Penapi waktu.
0: Kena.
2: Nini Ita apa jatuhnya, Dede?
0: Durus Nini Ita.
2: Nini mau kacau gede, Dede.
0: Durus Nini, durus nah.
2: Nini main di rasu semua kacau, Ma. Bopera.
0: Semua
2: bopera. Happy. Kak siatop.
0: Aha.
2: Kak pedas, nyarain itu semua kak pedas.
0: Si semua kak pedas.
2: Nini babas, nyarain itu semuanya babas.
0: Aha.
2: Ya, Agus, Alor, Bulodro, ngomong Bulodro. Benten, Iron, Niki. Oh, Nini Ayuna, Tutumo, Kepenar aja. KBBK, Sampidi, Sampun yang Kirana, Tutumo, yang Ketawa, Alor, Sampun, Benten, Pak Eka Plago, Eka Mamal, Pak Dek. Tarjo Pak De Pulos Jayo, saya tanya renge. Pak De. Lo kena nanya Pak Yan Arwa, semua Pak Yan.
0: Rahayu Pak Yan.
2: Sudah terang kami, Dede. Mang dah terang kami kena rahajang yang rorenan jaga sampun nampak ampun ni sampun sibuk-sibuk lanang istri sibuk dengan.
0: Ingge.
2: Ingge, oh ni ki dah bikul, alai saya semua dah bikul, menita lah dah bikul. Semua Dede.
0: Iring.
2: Oh pamit Om, santi-santi-santi Om.
0: Ya, ya, semua ni Ita ring seputaran Tabanan. Sana wau sampun bergabung nyarengin Dede. Nggih. Boleh pisan selamat siang niki, semendo detail sane sampun rauh niki wenten Bu Agung, punapi gatra dumugi kena nggih. Kabar budaya semendo detail sane kantun mesikian niki nyarengin Dede. Sane mangkin pacang atur nanti yang nenen ini dudonan acara sane pacang kelaksanaan Bali jebos kena niki ringgalas sore jam 3 ring pesta kesenian Bali sane keping petang dasa kutus redite 14 Juni kok Mei 14 Juni war sekali tali 6 likur Mali jebos niki ringgalas sore jam 3 pacang katur pergelaran apresiasi manajemen talenta seni tari dan tabuh Palegongan Sanggar Gita Mahardike berkolaborasi dengan peserta pelatihan seni budaya Taman Budaya Provinsi Bali. Lagi bos taler wenten BWCC Bollywood Culture Celebration wenten pertunjukan kesarang nah dari Timor Leste ini gini sedang menggenah ring gedung Kesirar Nawok Classical Dance Konsulat Jenderal Timor Leste lantur niki wenten utsawa utawi parade joget bumbung nah sane seneng ngibing boleh jebos mangdone langsung ke mantan ngerauhin ring kalangan Ayodhya nggih pacang katur joget bumbung duta Jembrane kesarangin duta Kabupaten Buleleng ringgalah sore jam 5 lantur niki jam 6 pacang katur Arje Klasik Sanggar Seni Mumbul Sari Kramas Gianyar Mali jebos niki bap pimpinan Bapak Wayan Rawit Swarte jadi mengenah ring panggung terbuka Arde Chandra luar biasa sekali apresiasi dari Pemprov tentunya ngeh seniman-seniman kita tamannya nering sejebagan jagat Bali boleh jawab saler wenten gong kebiar taler ring pesta kesenian Bali kaping petang dasa kudus gong kebiar anak-anak niki saking kelungkung keserangin tabanan. Pastikan sabun beli jebos sana oneng durus ngerawahin ke pesta kesenian Bali. Pastikan sabun makwe pisan pergelaran pertunjukan seni tradisi sana pacang tampil ring sewang-sewang kabupaten kota kados puput miki tanggal 11 Juli sana jagirau. Bagaimana rai sana makin terus dumun piar siang sana pacang lintang.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Sebenarnya di daerah Kelandrai, para pemirsa Senegatun Mesikian Ring Perempat Suara Budaya Bali Sanawawi Sampun Aturin Titiang Tembang saking Pompi Pahlawan Pengganti. Nah, dumugi untuk tembang sane sampun katur wawu dumugi presiden menghibur Kelandrai sane kantun Mesikian ring dalah siang mangkin iring titiang untuk ngaturang tembang-tembang Pop Bali. Wenten beli nyoman bagus mekeplug. Beli nyoman yuyu kangkang. Om Swastiastu beli dede titiang mangkin wenten ring margi ne niki kesarangin semeton alit-alit sundari wenten moktu niki di samping tiange ketan wenten Ika wenten Galuh daler jagi jalan-jalan biasa menikmati hari libur bersama keluarga. Inge sing semua beli nyoman yuyu kangkang selalu bergabung niki nyarengin dede nge salam sarang keluarga ucap niki wenten info jagi menuju ke Banyuwangi yang jagi meroyek mangkir ring Banyuwangi. Inge sing semua Pak Man sampun bergabung salam sarang sami sana wenten ring mobil nenten presido konek di tiang siki-siki nge pasti ke mangkin galah becik pisan angin napi wastane melile cita keserangan keluarga inge mewali sangra di tiang ring 223361 majang ring semeton pro 4 sami sani kantun mesikian durusang selamat siang.
1: Selamat siang Lidede bagus.
0: Inge selamat siang.
1: Kaika pelagu siang di
0: Kaika punapi.
1: Cuaca terang, kaika seger di dede.
0: Stengkarenge.
1: Sarang samiye.
0: Punapi persiapan galungannya niki, penyore sampun.
1: Sampun niki alit-alit
0: deh. Nah, pirantine sampun ge, ampun. Siap-siap.
1: Yang ampun yang ampun mesen dulu kan yang kare sate di dede.
0: Oke, enten.
1: Membahas kilo tengah kementerian pun
0: yang penting memargi
1: nunak temang di dudanya
0: terus nak temang napi
1: Raka Sidan Bu Boto
0: Raka Sidan pun metemang wawu pan lare
1: ampun ya siap ini curiga
0: curiga
1: di dede rajang tugas
0: ini
1: rayu salam sareng keluarga kami keluarga perempat kalau sana sampun menitor kami sungkan mangnobes kena
0: tengkare
1: yang nge nyanu nyangre rahimo suci piniki sareng kami mangnobes kena rahayu sareng kami
0: inge nike saneka abdiang Inge, sik semua sampun bergabung niki nyarangin dede wenten Kak Eka ring seputaran Plage sampun bergabung ring perempat suara budaya Bali Muali Sangra Diti yang ring 223361 selamat siang. Om Swastiastu.
1: Di dede.
0: Tiang.
1: Narangin nenek tembang.
0: Sira niki.
1: Santa tiang.
0: Enggak nak dulu narangin nenek santange.
1: Tiang entap. Ampun.
0: Ade pun api persiapannya niki sampun wosan ini.
1: 75%.
0: Aik. Pun santai mangkin nge.
1: Kene onyang ke jemak gaya pengman ke PKB.
0: Nge. Nah, niki elingan Arjo Drew ini tanggal kali jadi pentas Rika nge.
1: Nge. Nuna temang anak Bagus Sujati kan nge.
0: Bagus Sujati siapa temang nika?
1: Nika Dauli.
0: Anak Bagus Sujati nge. Sampun.
1: Wenten nge. Megatra dan Mbak Indira sesemua.
0: Ledangan dumun sampun nang Megatra malih.
1: Sesemua.
0: Aduh, Nenek Santa, Senuin dan Ring Seputaran Sanur, sampun bergabung. Muali, selamat siang.
2: Selamat siang, BPD. Kenapa Megatra?
0: Kena.
2: Ini Agus, nanti Dede.
0: Ini Agus. Pun api ada selesu nini.
2: Ada tiang merah bangun.
0: Ada. Aduh.
2: Aduh.
0: Bentan kesibukan niki.
2: ampun enten penyor sampai penyor sampun pelajar cerita sampun yang sanak dungo ampun subian yang rainan penyang kembali mungkin film putung-putung karyo nah semang umum ni dede
0: iya napi
2: nah semang ni tadi sawe.
0: Ah, kangkat dumun tembang duwene nyarangin dumun nggih rianto kan sampun kali penelpon iki ngarsang tembang. Megatra durus nah.
2: Nggih, megatra nggih. Megatra sareng sira wawun ka Ni Santa. Salam kenal Ni Santa. Sareng Ni Kuade ring bot. Sareng Bu Wayan Suwatini. Sedang napetra. Antara sejak di dede.
0: Pun telas lagi galah.
2: Angge saran bu kutu keboiwo.
0: Sampun.
2: Nini Ayuna. Nini Mbah Haji yang.
0: Nah kan. Ade, si semua niki nini Agus, ampure, sepanang megelebuk niki ngeng, kalang benyang-benyang, sampunang male basa-basi, langsung ke mantan di tiang megatre, bla bla bla bla bla bla. Nah, maka sami sampun boleh ke sama tang. Ledangan umum niki nini Agus, ada wender di seputaran mengui, suk semua, sampun bergabung nyarangin dede, ringgalah siang mangkin. Iring di tiang ring siaran ngelilu langun untuk ngaturang teman-teman Pak Bali, sana mangkin terus dumun, biar sayang sana pacang lintang.

0: pacar apa lagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Raglan Roy perpemiarsa semudah di tiang sanekan dunia rengin dede ring perempat suara budaya Bali temang sana wawu sampun aturin di tiang saking kesia peni spesial niki majang ring perpemiarsa semudah di tiang sane nyarangin dede ring gala siang kadimangkin bentan kak gede Alwin ring samian undagi timpak sampun bergabung niang Kirana mak Wayan Suartini mak Indira talar niki sampun nyarangin pokoknya maka Sami sampun bergabung Nini Ayuna talar niki suksema sampun nyarangin ring perempat suara budaya Bali. Sahabat budaya ledangan pisan niki galah sampun telas Dede jaging lungsur mepamit meleje bos jagi lanturang di tiang antuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat budaya, dua komoditas unggulan khas Kabupaten Tabanan yakni salak madu dan salak merah asal desa Munduk Temu Kecamatan Pupuan segera memperoleh pengakuan sebagai varietas tanaman resmi. Saat ini kedua jenis salak tersebut telah memasuki tahapan registrasi dengan mengantongi tanda nomor registrasi sementara sebagai langkah menuju pelepasan varietas. Perencana ahli muda Brida Tabanan, Ida Ayu Ketut Widya, maksud kami Wardiani, menjelaskan bahwa TNRS merupakan bagian penting dalam proses pelepasan varietas tanaman. Sekian, Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Sudah di daerah kalian rai berapa miarse sedangkan dan nyaringi dede ring perumpat suara budaya Bali sedang mangkit jagilan turang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Mari tuh bos, kita akan membahas pesta kesenian Bali. Nah, peran PKB Pesta Kesenian Bali sebagai wadah seni tradisi. Nah, mulai bos, kita akan berbincang-bincang ria. Pasti ke sampun jadi sang redit yang kalah duene ring 223361. Temang dumun jadi katur saking bagus parijate panas dingin dulu biar sayang.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besakih, di mana saat itu di Pura Besakih sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

Rakalan Rai para pemirsa Semdaun Didiang Senikan Dun Mesikan Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Tembang seni wau sampun aturin didiang nyarangin para pemirsa sami dumugi ja presiden terhibur kemantan ando tembang seni sampun katur diring ditiaring siaran suara budaya Nusantara lokal Bali. Peran pesta kesenian Bali sebagai wadah seni tradisi. Rakalan Rai sahabat budaya Semdaun Didiang. Pesta kesenian Bali genah utama angin ngelestarian ngelimakang mewah ngelimakang tetamian seni tradisi Bali seni wenten ring soang-soang kabupaten kota seni wenten ring sejebagan jagat Bali ngeh. Nah pastika sampun ngemawasang indik seni-seni tradisi seni kedurenang antu kabupaten kota pastika sampun mempunyai ciri khasnya masing-masing. Sekadi pementasan barong, gong kebiar, arje, drama gong, nanapi jis luirnya ne dipentaskan ring pesta kesenian Bali yang bersifat pementasan tradisi nge.

Nah, sahabat budaya, Pesta Kesenian Bali niki menghubungkan seniman, budayawan, dan masyarakat untuk memastikan nilai-nilai kearifan lokal tetap hidup dan relevan bagi generasi penerus. Dan di tengah modernisasi seperti saat mangkin niki nggih. Nah, tentu kita sudah menyaksikan bersama-sama seperti kemarin niki sampun kelaksana yang ped aye seni sampun memargi antar dengan nuansa tradisi yang begitu kental walaupun di tengah perkembangan zaman seperti saat mangkin nggih.

Perkembangan modernisasi tentunya bisa menyatu dengan seni tradisi. Enggih, sik semua niki semeton sane sampun bergabung niki titang wacian dumun sane sampun nyarengin wenten beli nyoman yuyu kangkang. Wenten ring margi ne kocak mangkin kesarangin alit-alit Sundari mencari kitab suci. Wenten Ade Gede Andika, Putu Edwin, Yan Adi, Yande Mangluwo Langsing. Eh, sik semua. Pak Man Yuyu Kangkang niki sampun bergabung, kocap niki rauh saking Klungkung. Nggih. Anggere kalian rai para pemirsa meli jebuas mewali jagi membahas ngemawasang seputaran pesta kesenian Bali, senemangkin tembang dumun jagi katurus biar sayang.

0: Reka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Adek kenapa?
1: Aku jatuh.
0: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kukunya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

0: Ragelan Rai berpemirsa semua di tiang senengah dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali. Temang seneng wawu sampun naturin di tiang. Nyarangin para pemirsa sami ring perempat suara budaya Bali. Memasang ini peran PKB. Sebagai wadah seni tradisi seneng wawu sampun naturin di tiang. Nyarangin para pemirsa sami. Untuk info seni sampun katur dumugi jamapi kenoh. Sane mangkin muali jagi informasi yang ditiang muasang ini dudonan acara sane pacang kelaksanaan ring rahinan mangkin 14 Juni warsa kali tali 6 likur ring rahinan raditi ngeh mali jebos niki jam 3 mereka sedana pergelaran apresiasi manajemen talenta seni dan tari tabuh Palegongan Sanggar Gita Mahardika berkolaborasi kesarangin peserta pelatihan seni budaya Taman Budaya Provinsi Bali Bali World Culture Celebration pertunjukan dari Timor Leste Classical Dance Konsulat Jenderal Timor Leste seni mengenah ring kesirar nawa jam 5 sore mali jebos jagi katur joget bumbung joget tradisi sarangin seke joget saking Kabupaten Jembrana kesarangin saking Duta Kabupaten Beleleng seni mengenah ring kalangan Ayodhya lantur wenten arja klasik saking sanggar seni Mumul Sari Desa Kramas Kecamatan Belah Batuh Duta Kabupaten Gianyar taler ngalah wengi jam 7 wenten parade gong kebiar anak-anak seko gong kebiar anak-anak Chandra Nirwana Desa Pikat Kecamatan Dawan Klungkung kesarangin Sanggar Seni Iswara Murti Banjar Dinas Meliling Kawan Desa Meliling Kecamatan Keramitan Duta Kabupaten Tabanan. Nah, para pemirsa, sahabat budaya punika wau titiang sampun informasikan ngemosang ini dudonan acara sane pacang kelaksana yang ring rahinane mangkin ring pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kudus. Sahabat budaya ledangan pisah niki galah duri niki sampun telas pasti kenyane Dede jaging nuksur mepamit suk semua sarang sami antuk ratian nyane menawi tewedan iwang residoning pemargi didangin ter acara puniki banget lungsur gang rene pangampura bina kawasan aning atur acara puniki buputang didang antuk pramo santi om santi santi santi om
1: mepet mepet berasal dari kata pet yang berarti berbaris tradisi ini biasanya dilakukan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang menjelang sore hari, Raka Dendrai. Peringatan Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap 14 Juni menjadi pengingat akan pentingnya ketersediaan stok darah yang aman dan juga berkelanjutan. Namun, bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang baru pertama kali mendonor, rasa takut terhadap jarum suntik dan minimnya informasi mengenai proses donor masih menjadi kendala. Padahal, sebelum melakukan donor darah, setiap calon pendonor harus melalui pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengecekan tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga kondisi fisik secara umum. Prosedur tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan baik bagi pendonor maupun penerima darah. Salah seorang pendonor darah di Denpasar, Idewa Putu Gunaarta, kepada RRI mengaku terdorong mengikuti donor darah karena ingin membantu sesama sekaligus merasakan pengalaman baru. Meski sempat merasa takut, ia menilai pengalaman donor darah memberikan kesan positif. Dan melalui peringatan Hari Donor Darah Sedunia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dan juga rutin. Edukasi yang berkelanjutan juga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga ketersediaan stok darah bagi pasien yang membutuhkan tetap terjaga. Raka dan Rai, demikian Gak Terbali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gonggak Cynthia, dan sampai jumpa.

Pendapat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut.

Iya, dari kawasan Nangruk 70 dan Pasar Gongnya Cynthia kembali hadir temani ruaninger Anda, Raka dan Rai. Selamat siang jelang sore hari di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz. Apa kabar Anda, Raka dan Rai? Semoga Gongnya Cynthia dengarkan suara Anda di udara nanti, tapi ya dalam keadaan sehat, berbahagia, tanpa kekurangan apapun. Dan tentunya bagi Anda yang masih melakukan aktivitas sore hari ini, yang tidak ada waktu libur, semoga selalu semangat, selalu berkah, dan tetap ya berjuang untuk masa depan yang lebih gemilang. Dan tentunya berjuang dulu, Raka dan Raya, sampai pukul 4 sore nanti spesial di hari Minggu. Gongnya Cynthia akan temani ruaningar Anda di acara Lingser Sanja, Ragam Irama Nusantara, Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Nah, setelah berdendang di acara Pro Dangdut, seperti biasa di hari Minggu, Gongnya Cynthia akan hadirkan ke tengah ruaningar Anda. Ada penyanyi kesayangan Anda di acara Lingser Sanja, Ragam Irama Nusantara, acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan, kurang lebih sampai pukul 6 sore nanti ya. Dari pukul 6 sore, Gongnya Cynthia akan putarkan renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sudharma yang berada di wilayah seluruh Bali pastinya ya. Dan setelah Puja Trisandya, Gongnya akan lanjutkan kembali di acara informasi dan juga lagu-lagu Bali, Lingser Sanja, tentang adat istiadat ya. Di tengah-tengah acara Lingser Sanja, informasi dan juga lagu-lagu Bali, kita akan heningkan sejenak ya. Gongnya Cynthia akan kumandangkan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Setelah itu di pukul 7 malam nanti ada Ceraki, berita berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongnya Cynthia akan temani ruaningar Anda ya, langsung di Pesta Kesenian Bali, Panggung Terbuka Arde Chandra, karena ada Utsawa ataupun parade gong kebiar anak-anak. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Raka dan Rai, bagi Anda yang mungkin belum bisa berkesempatan untuk lancong-lancong ke Taman Budaya Provinsi Bali, tenang saja. Di Perempat RRI dan Pasar akan kita siarkan secara langsung melalui audio di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 KHz. Di acara Pro Dangdut kali ini, Raka dan Rai, Gongnya Cynthia akan sapa-sapa ruaningar Anda, tapi nanti setelah satu lagu ini ya, di pesawat telepon kami 0361-223361 dan juga WhatsApp Pro 4 0878-9882-2420 dan langsung berkomentar di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
2: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
3: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
4: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
5: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Lagu sudah Gongge putarkan ke tengah ruang dengar Anda, itu artinya ya pembuka acara Poro Dangdut kita dendangkan dulu. Jadi yang masih bersibuk-sibuk ria, jadi stop dulu ya, kita fokus dendangkan dan menghibur diri dari penatnya kurang lebih 6 hari. Anda sudah bersibuk-sibuk ria, sekarang waktunya bersantai-santai ria. Bersama Gongge Cynthia tentunya di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, langsung saja Gongge sapa-sapa tengah manihar Anda di 0361-223361. Selamat siang jelang sore hari, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, menjelang sore hari, Gongge Cynthia.
0: Selamat siang jelang sore hari.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya.
1: Asik-asik
0: dengan siapa di mana?
1: Bujur Kuko, Niki, Gongge.
0: Bujur Kuko, bagaimana kabar Ibu?
1: Besik-besik, ada lima warso tenanin merusidang
0: Mungga nasi. 5 tahun? Sampai kehitung ya, berapa kalender sudah Ibu? Sudah 5 tahun ternyata ya, tidak mengudara.
1: Iya.
0: Tapi Ibu sehat, aman ya?
1: Makin
0: rehat nih. Ibu di acara Pro Dangdut mau request lagu atau salam-salam Bu?
1: Salam-salam gitu gak?
0: Iya boleh, silakan Ibu luangkan waktunya untuk salam-salam.
1: Inge, majarin ini Ista, rajang yang rerena jagat, mau dikenal Ibu Pera, talar Bu Eka Bebe Niki, talar Gung Miang Mesin, halor Nini Ayuna, Mbah Indira, pun api gak seren iki, mugi kena pun jo sering piragi. Mbah Tunendi, halor Kak Catop niki, jero mangku merajapati niki, adalot banyar tiangan niki, Gongge. Nge, ring pemenang niki.
0: Nge.
1: Benten Dewa Niang Kirana, Nini Dania, Bu Ayu Tuban Taler Niki, mugi kena kami. Nini Eri, Bu Ayu Tuban Taler Mbah Kirana, Nini Agus Taler, Jero Nyaman Asih Taler. Mangga Niki mangke lanang, mangke dik mangke Niki Gongge. Pak Tet Manceng ring kapal, Pak Yanarbe, Pak Pande maneng made ngape. Pandepi, talor Niki, dagang piuk Niki, mugi laris Niki, galungan Pandepi.
0: Pastinya laris manis, banyak orang matuesan.
1: Iya, bak toang tiang Siki Niki Pandepi, tiang ampun telas Niki, kentana. Lalu tiangnya, talor wenten aji tatak Niki, Pak Tegalantang, Kak Pedes, talor. Jeru Mangku Pendi, talor. Kak Tudo Niki, ngeh. Nggak, mentah menikah dumun, nggak.
0: Oke, Ibu Juru. Sehat selalu, Ibu. Semangat tuas-tuas.
1: Nggak, Niki kari, Niki tiang, Niki tuas-tuas, Niki sambilan. Oke, bersih yang nyarengin, nggak, raja, nggak.
0: Iya.
1: Enak, Niki.
0: Terima kasih, Ibu.
1: Yalah, balik yang titiang. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Iya, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih banyak, Ibu Juru Kuko, sudah ikutan bergabung, sudah bersalam-salam. Raka dan Rai, mari kita manfaatkan waktu untuk menghibur diri. Dan mungkin kangen-kangenan ya, seperti Ibu Juru Kuku sudah 5 tahun tidak bisa mengudara, akhirnya mendekati galungan hari suci ya, bagi umat Hindu ternyata baru bisa beliau memulai untuk mengudara kembali ya. Terima kasih Ibu Juru Kuku. Di belakang Ibu Juru ada siapa? Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Jero Susi yang ada di Bangli, Terokada.
0: Jero Susi, Ibu Jero Susi dari daerah Bangli. Apa kabar Ibu?
2: Baik.
0: Sehat. Bagaimana kira-kira cuaca di daerah Bangli, Ibu?
2: Astunkare, cerah, panas.
0: Panas. Ibu nggak main ke PKB, Bu? Lumayan ya, Bangli ke Bandung, Bu.
2: Berarti tapi kalau Pak Alam memang biasa panas dingin
0: Ya nikmatilah udara Bangli ya Ibu ya, agak beda nih sama daerah Badung, Kota Denpasar Ibu ya.
2: Iya.
0: Ibu mau salam-salam, kangen-kangen atau request lagu Ibu?
2: Ini aja dah dulu, minta lagu aja ya. Lagu aja dah.
0: Boleh. Lagu apa Bu?
2: Ada Mirnawati, Jeritan Hatiku.
0: Jeritan Hatiku dari Mirnawati sudah siap ya.

0: Oke, terima kasih banyak Ibu.
1: Iya, terima kasih.
0: Sami-sami. Bye. Terima kasih banyak Ibu Juru. Kedua Ibu Juru sudah bisa mengudara. Ini ya janjian ya. Dan baik rakyat dan rai yang bagi belum bisa berhasil mengudara, tenang saja, waktu Anda belum tuntas gitu ya. Jadi mari ya merapat, kita dendangkan bersama di acara Pro Dangdut sampai pukul 4 sore nanti. Karena sudah dua penelpon, jadi gue ngasih dia istirahat dulu. Nanti gue ngasihkan sapa kembali rumah dengar Anda. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara Bria Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
4: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
3: Enggak, Bu. Gak penting juga.
4: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
3: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
4: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
4: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
5: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Baik, selamat siang jelang sore hari Raka dan Rai. Gongnya Cynthia masih menemani tengah ruang dengar Anda acara Prodang Dut Dangdut adalah kita di Prompater RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4, ada ikutan berdangdut Kak Gede Alwin dan Nendra, Banjar Sambian udah gitimpak, terima kasih banyak Kak. Ada juga Mbak Indira, waduh senang sekali, Tia Bujuru Kuku sudah bergabung ya. Kembali, Tia sering tanyakan pas tiang yoga di Bantilan di Jaba Jerone, boleh mampir lagi, dibilang tak di Jero. Selamat galungan kuningan Bu Jero, semoga sehat selalu semua. Langsung karo suaha, terima kasih banyak Mbak Indira sudah ikutan bergabung di WhatsApp Pro 4 ya. Ada salam juga dari Mbak Indira untuk Bu Jero Kuku yang sudah ikutan senang ya, 5 warsa berarti 5 tahun gitu ya. Raka dan Rai, Ibu Jero belum berhasil ya mengudara di Pro 4 dan akhirnya sore hari ini bisa bergabung acara Pro Dangdut. Di belakang Ibu Juru Kuku dan Ibu Juru Susi ada siapa? Di sesi kedua kali ini gongnya sapa di 0361-223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Maelin di Denpasar.
0: Hai Maelin, bagaimana kabar Anda? Sehat tentunya ya?
1: Ya, kabarnya SWS, Mak Gong.
0: SWS apa tuh?
1: Agar waras, selamat.
0: Astungkar, ya memang harus waras kita ya, Maelin ya. Di kehidupan serba naik. Iya lo Maelin tuh. Bagaimana?
1: Gimana kabar?
0: Astungkar, sehat walafiat. Cuaca di daerah Sasetan seperti apa sekarang, Maelin?
1: Aduh, cepar
0: puanes. Puanes sampai ke daerah Hayam Wuruk hari ini, Maelin.
1: Kalau kemarin-kemarin baru hujan. Sempat banjir loh di sini.
0: Oh iya. Oh, rawan banjir ternyata ya daerah Maelin ya.
1: Karena dekat sawah.
0: Oh iya iya iya.
1: Saluran ininya di sawah itu ketutup sekarang.
0: Oh tersumbat ya. Itu emang sengaja ditutup atau tersumbat?
1: Ya tersumbat karena udah ada bangunan baru.
0: Waduh.
1: Ya makanya air ke rumah.
0: Iya, jangan deh sampai alih fungsi lahan gitu ya. Penyerapan air pun tak ada. Jadinya kita yang kena banjir gitu, Maelin ya. Memang harus diperhatikan.
1: Airnya masuk ke dalam.
0: Memprihatinkan sekali. Iya loh. Ya udah kalau begitu daripada galau memikirkan banjir ya, Maelin ya. Mending kita request lagu deh, kita dendangkan dulu.
1: Lagunya dari Imam Esaripin ya. Hitam manis kulitmu ada.
0: Hitam manis kulitmu. Hitam manis kulitmu. Oke, gongnya carikan dulu Maelin ya.
1: Ya.
0: Oke, sebentar.
1: Nanti kalau nggak ketemu itu, Mama, yang penting Imam apa aja boleh.
0: Oh, oke. Kalau hitam manis, ya tak ketemu Imam S. Arifin apa aja boleh. Ini banyak sih sebenarnya. Ada Nurjana, ada Cuma Kamu, Seminggu di Malaysia, Senandung Rembulan. Banyak ya, ternyata Pengadilan Cinta, Semakin Cinta. Lah, yang mana nih? Bingung.
1: Ada.
0: Yang mana?
1: Yang hitam manis kulitmu nggak ada.
0: Tak ada, Maelin. Oh,
1: nggak ada. Kalau gitu, itu aja deh lagunya dari Maggie Set ya. Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah, begitu?
1: Ya.
0: Sebentar, oke. Ingat Waktu Susah. Oke, sudah siap.
1: Sekarang tetap susah kok.
0: Iya ya, serba-serba susah gitu ya. Kemana-mana ya. Susah, sulit. Ya, oke. Begitulah kehidupan.
1: Selamat bertugas ya. Yang cantik, yang manis, yang sibuk juga.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, yuk. Bye-bye.
0: Yo, dadah, bye-bye. Kalau sudah penyiar ya, di apa ya, di manja-manja sama pendengar jadinya semangat gitu ya, apalagi dibilang manis ya. Minggu hari ini memang sangat manis, Raka dan Raya, apalagi bagi Anda umat Hindu ada Rahina Suci Tilam. Jadi rahayu semuanya yang masih bersiap-siap untuk menyambut hari suci galungan dan juga kuningan ya. Di belakang Maelin gongnya sapa kembali, masih waktu Anda ya, lagi beberapa menit Raka dan Rai masih juga bisa untuk request lagu dangdut. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gongga Cynthia.
0: Selamat sore juga, Nik Dania.
2: Iya.
0: Gimana kabar hari ini, Nik?
2: Baik-baik saja, Gonggek. Gonggek gimana?
0: BBS juga nih, Astongkare.
2: Iya, semoga sehat selalu ya, Gonggek.
0: Kemarin dari Klungkung balik jam berapa nih?
2: Jam 9 sudah balik, Gonggek.
0: Oh, sampai di rumah kira-kira jam 10-an ya? Jam 10, ya. Ya. Belum lagi macetnya gitu nih ya.
2: Iya, biasa. Gini kemalaman juga, besoknya pagi-pagi bangun soalnya.
0: Iya, karena sekarang pasti Nini lagi sibuk membantan maturan ya, Nini ya.
2: Iya, ini lagi bikin gantung sempat-sempatnya non-air, Gonggek.
0: Iya, betul. Banyak juga di Jero Gonggek mempersiapkan itu dah, galungan sampian gantung, lama ya. Bener loh ya. Ya udah deh, kalau begitu sambil Nini Dania menyempatkan waktu untuk on air, request lagunya apa kira-kira?
2: Lagunya apa ya? Cinta Merah Jambu yang dari Dewi Persik itu ada ya, Gongge?
0: Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik. Oke, sebentar Gongge carikan dulu. Ternyata belum ada nih.
2: Apa ya? Goyang dua jari aja dah.
0: Goyang dua jari. Oke, sudah siap dari Sandrina ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih nih Dania.
2: Ya, salamnya buat semua aja dah dulu ya, Gonggek ya. Bungkus dari satu ya, Gonggek. Okay. Ya, ada orang belanja.
0: Oke, dia laris manis nih bekal galungan. Terima kasih ya, banyak.
2: Buat Gonggek, selamat tugas. Makasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak di Dania dari daerah Sanur. Rekan dan rekan, Gongge sapa-sapa dulu yang sudah bergabung di Facebook. Kali ini ada Papane Tombong, Nak Seroka dan Bangli, terima kasih banyak. Ada juga Anto, Top Marco Top sore hari ini. Ada juga Pak Oke Mulyarto, Padang Sambian, apa kabar Pak Oke? Semoga dalam keadaan sehat. Pak Wayan Siaja juga dari seputaran Mas Ubud sudah ikutan bergoyang di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sarang. Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Kelurahan Pendewekan, Ring Perumpat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ngiring jadi bah, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai ya cerdok gantal tuh.
3: Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo.
2: Salamnya modogen jadi bah. Beli nyoman yuk kangkung.

Upacara Ngaro. Upacara Ngaro dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukao. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaro dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaro sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini.

bertujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan, dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore Raka dan Rai, gongnya Cynthia masih temani Roman Inger Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Raka dan Rai, karena juga sudah waktu ya, jadi gongnya akan isikan waktu di acara Pro Dangdut kali ini dengan informasi menarik, jangan sampai kelewatan, terkait pertandingan Piala Dunia tahun 2026. Sudah berjalan 3 hari, Raka dan Rai, jadi tenang saja yang mungkin terlewat 3 hari ini gitu ya. Masih banyak sekali perjalanan yang Anda bisa ikuti ya, menjadi saksi bersama dari pertandingan Piala Dunia 2026 yang tentunya di edisi hari Senin besok 15 Juni 2026. Ini ada 5 jadwal pertandingan Piala Dunia 2026. Nanti di pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 1 pagi waktu Indonesia Tengah, ada negara peserta pertandingan Piala Dunia 2026, yakni Jerman versus Curaçao gitu ya, Raka dan Rai. Oh, ternyata Jerman dengan Curaçao gitu ya, Raka dan Rai. Fase grup apa nih ya kira-kira ya, grup E ternyata ya. Dan juga di pukul 3 pagi nanti waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul kira-kira sampai tuntas pastinya ya. Dan di waktu Indonesia Tengah 4 pagi nanti ada negara peserta pertandingan Piala Dunia 2026, Belanda versus Jepang di fase grup F. Dan di pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan di waktu Indonesia Tengah pukul 7 pagi ada negara peserta Pantai Gading versus Ekuador dengan fase grup E. Dan juga di pukul 9 pagi besok ya, Raka dan Rai, di waktu Indonesia bagian Barat atau di waktu Indonesia Tengah pukul 10 pagi ada negara peserta Swedia versus Tunisia dengan fase grup F. Dan terakhir di esok hari 15 Juni 2026 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah dengan negara peserta Spanyol versus Tanjung Verde atau Cabo Verde dengan fase grup H. Dan kira-kira 5 pertandingan itu akan dipertandingkan pada hari Senin besok 15 Juni 2026. Jadi ada 5 jadwal pertandingan ya, Piala Dunia 2026. Jadi tenang saja, RRI akan menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan juga Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Jangan sampai kelewatan, Raka dan Rai, pokoknya terus dengarkan ya, menjadi saksi ya, seperti apa peserta dari negara-negara yang pastinya lolos di pertandingan Piala Dunia 2026. Siapa yang akan menjadi juara di hati Anda? Nah, saksikan perjalanannya di pertandingan Piala Dunia 2026. Raka dan Rai, sekian dulu gongnya sapa-sapa rumah dengar Anda karena juga sudah terbatas waktu, kurang lebih mendekati pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di acara Pro Dangdut kali ini melalui WhatsApp Pro 4 dan juga line telepon. Tak lupa di Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Sapa-sapa dulu, kembali ada Pak Ian Darmi dari daerah Bangli sudah bergabung, terima kasih banyak. Pak Iwan Brata Batu Bulan hadir. Dan juga di WhatsApp Pro 4 ada Nini Santa. Ikutan gongnya susah naiknya, ya kangguin dulu nih ya, karena sudah terbatas oleh waktu. Mungkin bisa dicoba atau diulang keesokan hari. Ada juga Bu Ninda Kuom yang sudah ikutan monitor di acara Pro Dangdut sore hari ini sambil goreng-goreng basa gongnya cuaca panas cetar gitu ya. Ya itu kita cicil dulu ya, Raka dan Rai, persiapan menuju hari suci Galungan. Mungkin seperti Bu Ninda sudah bersiap-siap bumbu ya di dapur, mungkin untuk istri-istri yang lainnya atau perempuan yang lainnya pastinya lagi siap-siap metanding ataupun masih jarit ceper, metanding ceper ataupun jarit sampean gantung dan juga lamak. Jadi berhappy-happylah Raka dan Rai ya, menyambut hari suci Anda bagi umat Hindu Sudharma seluruh wilayah Bali. Raka dan Rai, nanti gongnya akan balik kembali menyapa ruang dengar Anda di acara berikutnya. Ada yang ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi gongnya tunggu kehadiran Anda di udara ya melalui audio. Seperti biasa akan sapa 0361-223361. Tetap di Programa Budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore, Raka Dendrai. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Denpasar melakukan uji sampling produk kuliner pada Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 pada Sabtu 13 Juni 2026. Dari 19 sampel yang diuji, semua dinyatakan aman dari bahan berbahaya. Meski demikian, pedagang dihimbau agar menjaga keamanan makanan dari bahaya, baik bahaya fisik, kimia, serta biologi. Ketua Tim Sertifikasi Informasi dan Komunikasi BB POM di Denpasar, Niputu Ekayani, mengatakan produk yang dilakukan uji sampling yakni sate ikan laut, pepes ikan laut, bakso, kerupuk, es mutiara, laklak, lontong, tahu, mie, dan juga terasi. Produk-produk tersebut diduga mengandung formalin, rodamin B, hingga boraks. Meski demikian, pihaknya tetap menyarankan agar pedagang melakukan ceklik kemasan, label, izin edar, kadaluarsa dari bahan tambahan yang digunakan untuk penyajian kuliner, termasuk memperhatikan suhu penyimpanan di kemasan. Di samping itu, pedagang juga dihimbau menjaga keamanan makanan dengan menghindari bahaya. Menurutnya, makanan yang aman adalah makanan yang bebas dari 3 bahaya, diantaranya bahaya kimia, yakni sudah dilakukan uji sampel. Terakhir, bahaya fisik, yaitu harus diperhatikan dan dimonitor juga oleh panitia penggunaan alat pelindung diri APD, seperti celemek, tutup kepala hingga sarung tangan saat membuat dan menyajikan makanan. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Dewa Agung Gede Purnama, mengatakan uji sampel oleh BB POM dilakukan untuk menjamin produk khususnya kuliner yang ada di BKB. Dewa Agung mengatakan pada PKB ke-48 ini ada 74 UMKM kuliner yang ikut serta. Jumlah tersebut terbagi menjadi 2 sesi, yang masing-masing sesi berlangsung selama 2 minggu. Sesi pertama diikuti 37 UMKM dan sesi kedua diikuti 37 UMKM. Dan hal tersebut dimaksudkan agar lebih banyak UMKM yang tertampung. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama gue Nge Sintia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saya Darmiasa, Sekum Koni Kota Denpasar. Untuk masyarakat dimanapun berada, kita menyambut Piala Dunia yang akan segera bergulir. Dan mari kita sambut dan semuanya kita saksikan bersama melalui RRI. Dan ini memang nanti akan menjadikan suatu hal yang menarik, di mana kegiatan ini memang kita tunggu-tunggu dari beberapa tahun yang lalu. Dan nantinya akan menjadi suatu momen yang penting bagi teman-teman semua atau rekan semua pecinta olahraga bola khususnya. Dan mari kita bersama-sama untuk bisa menyaksikan ini, ajaklah semua keluarga, teman dan yang lain-lain untuk bisa nonton bareng, yang nantinya akan mendapatkan suatu kepuasan tersendiri tayangan daripada kegiatan sepak bola helatan dunia ini.
3: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
4: Iya ya, ibu sudah siapin bekalnya juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
3: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
4: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
3: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
5: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rekalentrai, Gong Esintia Mualing Nyaringin Punikiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Ring Acara Gala Jam 4 Mangken, Kantos Nampar Gala Jam 6 Sanja, Ring Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, Ngospek Ngobrol Bersama Penyanyi Kesayangan, Sekali Biasa Puniki Nyabran Ring Rahin Daredite, 14 Juni, Barse Kali Tali 6 Likor, Taler, Nope Ring Rahin Suci Tila, Mogi Rahayu Sarang Sami, Turmala Jebos, Gongnya Janto Sang Semeton Sami Niki nggih nyarengin penyanyi druene sane sampun rawuhin studio Pro 4 ring 0361223361 taler puniki ring WhatsApp Pro 4 0878988224200 kesarengin puniki berkomentar langsung gongnya sampun update status nggih begitulah nggih rakelan rai napi wastane sosok penyanyi yang akan hadir kenten nggih yang akan tentunya gongnya ajak ngobrol tapi sudah hadir di studio Pro 4 melalui postingan program budaya RRI Denpasar. Dan tak lupa secara visual juga napi wastane dados saksiang ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan rai ring studio Pro 4 niki sampun rawuh kanggian dumun siki napi wastane nggih narawake utawi penyanyi mali siki wenten kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan pasti kenyane nggih niki wenten penyanyi lanang dumun rakelan rai wenten Bli Deoke Arya monggo nggih sapa sanggra dumun Om Swastiastu selamat sore Bli Deoke
1: nggih Om Swastiastu nggih
0: nggih sampun api gatra
1: ah kena rahajeng
0: kena rahajang menyanggre niki nggih bleeding nggih napi wastane galungan kuningan
1: nggih
0: sampun bersiap-siap niki ngaryani lulus sate blide
1: ampun
0: oh sampun napi sane kirang blide
1: kirang penjor mantan
0: ya kirang penjor ke mantan minap niki nancep penjor yang penampan galungan kata bleeding nggih nggih kirangan nika maliki de kita isi dulu nggih sampai 2 jam ke depan niki meblik bak ring acara ngospek nggih rakelantre malah pisan malah jembos rakelantre dadus urun rembuk minap kentan nggih wentan sharing-sharing utawa wentan pitaken sarang penyanyi ring 0361223361 bleede karena niki pertama kali ke studio Pro 4 untuk menjadi seorang penyanyi Bali ya dan ada

0: 24 RRI Denpasar. Sampun ngicen nanti dianggalah ring Raina sana pecik puniki, Raina nyanggur galungan,
1: gih. Patut, mali tiga rahina, gih, tiga dina dah dos nange.
0: Agi mejeng ring pesetia radio perempat RRI Denpasar, gih. Kaping rin titiang ngucapang rahajang nyanggur Raina jagat galungan lan kuningan. Tumugi sida ngemohon kerahajang lan kerayon.
1: Astungkara.
0: Gih, sana mungkin titiang mencegalah untuk memperkenalkan diri. Titiang asli Badung nih.
1: Asli Badung. Badung. Tepatnya
0: tepatnya ring Desa Sedang, Kecamatan Eban Semal puniki.
1: Minap niki wonten pendengar pasti kaake widangan Badung, nggih Sedang Abian Semal, mali jebol sapa penyanyi druene niki nggih.
0: Nggih.
1: Lantaran mli de.
0: Nggih, wonten titiang de oke areamu. Nike nah apa istilahnya tiang pakai nama yang tiang populerkan. Karena awalnya nih ke tiang juga sebagai fans Tiang Gema Merdeka, fans radio, fans radio di beberapa
1: radio stas, di Bali,
0: radio di Bali,
1: gitu, ya. Beli dengge, salah satunya dari Indian Pasar.
0: Iya, kita nampun tiang karena suka nih dengan lagu Bali, kebetulan Winton support tiang mencoba untuk tampil,
1: ya,
0: astungkara. Wenten 10 lagu kirang langkung kesampun terus tidak mendalam titiang.
1: Astungkara 10 single berarti ya 10 lagu beli deh ada yang mensupport penuh. Ya awalnya mencoba-coba jadinya ketagihan dari satu lagu. Ya ternyata sudah 10 lagu beli deh gitu ya beli deh ya. Kegiatan beli deh hari Minggu ini selain mengisi di Perempat apa kira-kira beli deh?
0: Kegiatan titiang sebenarnya maksudnya Niki
1: ya selain menjadi penyanyi, ya betul atau kegiatan apapun mungkin
0: kegiatan,
1: hobi yang dijalankan,
0: hobi yang
1: dijalankan. Ya, apa saja di hari Minggu?
0: Kalau tiang Nike cenderung di aktif di seni juga nih, Nike tiang di seni ukir, seni ukir ukiran Bali, untuk rumah-rumah Bali nih kengih.
1: Oh pintu gebiok enten beli deh?
0: Ten tiang bercepung di batunya nih kak.
1: Oh di Paras. Batunya. Ya. Oh kentan iya iya iya iya. Ya. Oke seperti pembuatan apa ya namanya beli deh ya kalau udah di batu tuh ya beli deh ya. Gapura mungkin ya beli deh ya, bisa
0: pelingge.
1: Jadi pelingge kentan nge.
0: Rumah-rumah Bali, rumah adat Bali.
1: Iya memang gongnya lewat di daerah Sedang Bian Semal pasti akeh nak madolan kentan beli deh ya batu-batu kentan beli deh ya diukir. Oke. Nah kembali dengan nama D.O.K. Aryama yang sudah populer dari tahun?
0: Tahun awal berkarya di
1: Blantika
0: Musik Pop Bali pun dikit yang tahun 2018.
1: Itu sudah langsung dipanggil video ke Aryama atau ada nama panggilan lain beli deh?
0: Ada nama lain.
1: Apa?
0: Untuk di radio.
1: Oh untuk di radio, oh fansnya beda lagi.
0: Fansnya beda lagi.
1: Penyanyi gitu, beda lagi.
0: Cuma gitu. Dia ambil belakangnya saja nih.
1: Oh Aryamanya saja berarti diambil ya.
0: Mangda Wenton sejarahnya nih ke masuk.
1: Oke, Wenton dari menjadi fans akhirnya menjadi penyanyi biar adalah cantolan-cantolan yang dulu gitu ya.
0: Karena dari yang kecimpung di dunia musik Bali niki kan awalnya karena penggemar gitu.
1: Iya, penggemar.
0: Angkatlah namanya ke satu gitu.
1: Apa kira-kira beli dia menjadi penggemar dulu akhirnya tertarik karena lagu Bali melihat ya mungkin penyiar yang bisa menyanyi mungkin atau yang kehadiran penyanyi Bali diundang oleh salah satu radio yang beli dia gemari mungkin seperti itu beli dia atau ada alasan lain mungkin selain support tadi ya beli dia ya.
0: Nggih. Tiang nonton cuma 1-2 penyanyi nih kah? Hampir
1: semua
0: penyanyi.
1: Penyanyi lokal Bali.
0: Nggih, senior-senior yang lawas-lawas dumun ikut yang suka lagunya
1: gitu. Oke, yang lawas-lawas.
0: Emang yang demen.
1: Kira-kira lagu-lagu apa sih yang paling lawas beli deh tapi beli deh sangat gemari hingga tahun 2026 ini. Kan 2026 itu udah zamannya maju banget ya beli deh ya gitu ya. Kira-kira lagu apa saja beli deh?
0: Lagu napi nih kak? Lagunya Widi Widiano.
1: Oh iya ya, beli Widi Widiano ya.
0: Zaman yang mulai-mulai di bergaul di radio dari lagunya Sukreni Gadis Bali, Sesapi Putih
1: ya masih lah tidak asing di telinga gongnya ya anak Gen Z zaman sekarang. Oke. Berarti dari 2018 ya awalnya menjadi fans ya atau penggemar radio, akhirnya terjun di Belantika Musik Pop Bali 2018.

0: 18 gitu Blidi ya. Ya mensupport penuh. Tadi kan Blidi mengatakan adanya support penuh gitu ya. Dari siapa Blidi kira-kira?
1: Yang bilang support nih ke dukungan penuh nih kayaknya.
0: Mm-hmm.
1: Yang didukung oleh Yayasan Cerucuk Kuning.
0: Cerucuk Kuning.
1: Nggih.
0: Oh,
1: Niko okay. Yang di anggota Wenten anunya Niko, personilnya Niko Wenten.
0: Mm-hmm.
1: Wayan Mus, Wayan Sri Kandi, mm-hmm. sareng Tu Bejo, mm-hmm. sareng Ura Hadi dan Dika Suara. Niko yang ngasih tiang jalan untuk tampil di Belantika Musik Pebali.
0: Gitu. Awalnya ada rasa ragu-ragu nggak? Apalagi kan dikelilingi oleh penyanyi senior gitu ya. Beli dia awalnya nih masuk Yayasan Cerucuk Kuning.
1: Mm-hmm.
0: Ada nggak rasa deg-degan?
1: Pasti ada nih.
0: Pasti ada. Nah untuk mensiasati rasa itu gimana Blidi untuk bisa, ayo saya harus bisa maju nih jadi penyanyi Bali. Gimana kira-kira Blidi?
1: Nah Nika pun nge tantangannya. Tapi karena saking demen tiang sering lagu Bali gitu.
0: Uh-huh.
1: Tiang sering keluar bersama Pak Yen Sri Kandi ke kemana-mana manggung dan acara-acara live Nika tiang selalu ikut demen. Acara-acara Cucuk Kuning juga dari sana yang belajar kok kengken caranya kene apa bisa kene
0: mencari-cari
1: lah ya,
0: menguasai
1: panggung okay. Bagaimana caranya nih kan perform okay. Yang bagus nih kan
0: nikalah
1: yang intip-intip gede
0: betul menjadi yeah. Apa ya pelajaran juga untuk kita yang akan maju seperti ya idolanya Blidi Oka Ariyama gitu ya Blidi ya untuk PR-PR itu apakah sejauh ini Blidi sudah menguasai kira-kira dari dirinya Blidi ya yang Blidi rasakan
1: yang dia rasakan nih memang ada nih beberapa
0: kemajuan nih, berarti Blidi ya
1: segi positifnya nih ke Inten terus terang nih jujur mantan bukan sombong nih campuran nih emang tiang belajar dari sana, tiang disupport terus. Kadang-kadang dia di acara nih kemudian sela-sela waktu tiang disuruh tampil. Nah akhirnya dari sanalah tiang dapat pelajaran dan sungkara seperti orang bilang nih kengih bisa karena terbiasa kan.
0: Benar, benar. Cocok juga gongnya duduk di sini bisa karena terbiasa ya biasa ngobrol sama orang-orang yang memang seniornya gongnya seperti Blidi Oka Arya Meniki gantan nge. Nah kira-kira pelajaran apa sih yang Blidi dapatkan ketika memang diajak terus manggung-manggung dikasih ruang dan tempat gitu ya Blidi ya untuk berkarya di Belantika Musik Pop Bali sama penyanyi idolanya Blidi Niki apa kira-kira pelajarannya Blidi?
1: Jujur nih yang dapat pelajaran lebih lebih dari sekedar tampil nih ke sampai-sampai nikot yang dapat bisa ngemsi di suatu acara acara-acara pernikahan nih ke
0: oh berarti kalo, Blidi bisa masuknya praktisi komunikasi jadinya ngemsi bisa ya penyanyi bisa gitu ya Blidi ya
1: inge karena kita nampun yang diberi celah pada saat ada acara di luar nih ke karena tidak ada pembawa acara yang disuruh membuka acara-acara di nah yang paling sering kan acara pernikahan tuh namanya kan mantan nyelonong mantan gitu artis-artis nih keundang-undangan pangwinton mesti penyapo terpaksa di ketiang pun di apa dek maju dek anu dek MC ya buka acara kayak enten dia sering-sering keseringan ikalah bisa lah akhirnya tiang membawakan acara Nike dan nikah nilai plus untuk sebuah.
0: Oh iya, benar. Berarti itu secara spontanitas jatuhnya Blidi ya. Akhirnya Blidi tahu selain menjadi penyanyi, MC pun juga bisa diambil. Tapi kira-kira selain job penyanyi, job MC juga Blidi ambil kira-kira. Atau memang mengisi kekosongan dari memang teman-teman penyanyi yang ingin request Blidi harus jadi MC nih gitu Blidi.
1: Ada yang request nih. Ada yang request nih. Kadang-kadang emang spontan karena ada undangan artis-artis banyak. Tidak ada pembawa acara kan
0: Blidi yang maju berarti ya kan. Oke menjadi tameng lah
1: tangan-tangan tiang disuruh maju lah teman-teman gitu
0: oke Blidi nah awal-awal manggung kira-kira diajak di daerah mana Blidi sama Pak Yen Sri Kandi ya Blidi ya kalau tadi Blidi katakan ya betul ya itu di mana aja Blidi
1: Nike di awal-awal di Karangasem kayak
0: Karangasem napi nih ke depan.
1: Karangasem Wenten di Gundi dumun nika. Di Bubuk gendan nggih. Di Klungkung juga nika pas waktu napi. Gunung Agung erupsi nih kan, yang baru-baru tampil nih kan, baru-baru.
0: Terus gimana dengan kejadian Nikom Lide?
1: Ya, tiang disuruh menghibur. Waktu-waktu kan mentan ada pengungsian waktu ini.
0: Di tempat posko pengungsian berarti Bli Dede menghibur. Itu pertama kali sekali Bli Dede
1: diajak. Iya, baru-baru tampil tiang ini.
0: Ini banyak-banyak apa ya Bli Dede ya? Doalah pastinya ya dari orang-orang sekitar Bli Dede yang hibur gitu Bli Dede jatinya ya.
1: Nggih, sengkar ini
0: kan. Pengalaman pertama ya
1: Bli Dede. Pengalaman pertama nih kang. Jujur nih kalau waktu ini kena kari kaku nih.
0: Iya kan, memang bisa karena terbiasa Bli Dede. Kalau tidak dicoba, ya tidak akan seperti Bli Dede Oka Ariyama yang sekarang gitu Bli Dede ya.
1: Kang Yang di kedubanan sarang.
0: Iya, sarang-sarang tolong Bli Dede. Nah kira-kira Bli Dede tadi kan dari 2018 hingga 2026 sudah mempunyai 10 single ya kurang lebihnya Bli Dede ya. Mungkin single yang pertama itu keluar di tahun 2018 kah? Atau gimana prosesnya Bli Dede?
1: Ini kan keluar di tahun 2018.
0: 2018 dengan judul apa ya, Bli Dede?
1: Jadi Pecundang.
0: Jadi Pecundang. Kenapa ngambil yang terlalu apa ya? Sensitif gitu ya, sensitive Pecundang. Iya, betul Pecundang. Kenapa? Ada rasa yang Bli Dede pendamkah selama ini terus unek-uneknya dikeluarkan menjadi sebuah lirik lagu yang luar biasa Bli Dede. Jadi Pecundang itu.
1: Anika saran dari penciptanya kan ya?
0: Penciptanya
1: ke
0: Sira nih kak Bli
1: Dede? Putu Bejo nih kak.
0: Oh Bli Putu Bejo.
1: Dek, asalnya cocok gak buat lagu ini. Coba dek. Ya, oke lah yang coba. Sengkara jadi sampai tayang nih kak.
0: Oke, sudah ada video klip lengkap?
1: Sudah.
0: Sudah ada, audio pasti sudah ada langsung gitu ya. Karena sudah jadi. Respon pertama ketika dikasih lagu Jadi Pecundang ini gimana Bli Dede? Apakah menyanggupi atau mikir-mikir dulu deh gitu? Gimana Bli Dede?
1: Ya mikir sih mikir kan, karena lagunya agak sensitif, dadah sampai putar di kinapitan gitu.
0: Tapi gitu. Tapi sejauh ini ki aman guys, tenggara Bli Dede ya. Emang apa sih isi atau arti dari lagu judulnya lagu Jadi Pecundang itu Bli Dede?
1: Niki menyangkut ke kenten nggih. Apa istilahnya? Ke pemerintahan.
0: Oke, sosial. Oke, enten iya. Mungkin sebagai masyarakat awal mungkin ada kritik saran kritik gitu ya, dijadikan sebuah lagu ya mungkin sah-sah saja kan Tan Bleeding ya. Nah, selain Niki apa ya penciptanya Bli Putu Bejo ya, penyanyinya yang mempopulerkan Bli Dede Oka Ariyama kan Tan. Arrangernya siapa pembuat musiknya?
1: Arrangernya Kang Ngurah Hadi.
0: Bli Ngurah Hadi. Terus kira-kira selain Jadi Pecundang, judul lagu yang lain apa Bli Dede? Mungkin bisa diinformasikan dengan arranger dan juga penciptanya. Silakan Bli Dede.
1: Ini Nike Winton beberapa lagu yang sane pertama nih kan. Pertama Jadi Pecundang, kedua Nike Busul Mincit yang diputar lah.
0: Nah, ini ke Busul.
1: Busul Mincit yang sudah diputar tadi.
0: Oh iya, yang ini ya. Iya. Oh, Busul Mincit ini.
1: Lagu yang ketiga, Nike Winton Gejir-Gejir.
0: Gejir-Gejir, oke.
1: Ke masih arranger Ngurah Hadi. Ciptaan Yanwi sama kayak Busul Mincit nih, Kang ya. Ke ciptaan Yanwi. Langsung yang ketiga Nike Winton yang keempat nih, yang keempat Winton Sambal Pun.
0: Sambal Pun. Kenapa Sambal Pun pas Bli Dede goreng Sambal Pun Bli Dede?
1: Sambal Pun ke kalian ya kan. Kalian mau TikTok nih kan?
0: Ada. Demen mau TikTok kan Bli Dede Bli Dede.
1: Oke, untuk ibu-ibu nih
0: kayaknya. Oh iya, benar. Mungkin sambil buat video gitu ya, lagi asiknya mungkin ya lagi live, mungkin sapa-sapa penonton tiba-tiba goreng Sambal Pun. Terus nengnya bisa nih dengerin lagu Sambal Pun ya, biar enggak pun sambalnya. Terus apa lagi kira-kira Bli Dede?
1: Sambal Pun nih ke Winton Tukang Tajir.
0: Tukang Tajir kenten nggih.
1: Tukang Tajir nih ke di channel Yanmu Spesial nih Kang. Yang spesial karena diproduksi oleh Ramarani Production. Sekaligus nih ciptaan Yanmu juga kan. Benten lagu Beda Pilihan. Beda Pilihan nih ke lagu ciptaan Ngurah Tresna nih. Arranger nih ke Ramastika.
0: Arranger Ramastika. Mustika ini. Yeah.
1: Ini kat yang produksi di Ramarani. Di kota yang ini di Putu Bejo nih, Putu Bejo Pesiau. Wintan telur ragu selanjutnya ini niki wintan macan ompong.
0: Macan ompong.
1: Nge.
0: Macan ompong yang itu?
1: Nge.
0: Oh yang itu?
1: Ya.
0: Oh iya tahu gue nggak.
1: Macan ompong.
0: Iya iya iya. Ya.
1: Ciptaan Putu Bejo juga niki.
0: Nge.
1: Nika produksinya Kiano Production.
0: Mm-mm.
1: Ranger juga Ngurah Hadi. Tapi malah sap itu yang
0: ini. Ada kan, terlalu banyak iki beli dia. Aduh.
1: Ya, wetan kilangan iki lagu siki.
0: Oh, kilangan. Inge. Oke. Okay. Kilangan malah siki. Inge macan ompong udah aja masuk. Kayaknya ini lagu favorit gue. Bener kan macan ompong yang gitu ya? Eh bukan ya?
1: Campu ke macan ompong kan.
0: Ya itu kan ya beli deh ya. Apa salah gue kira-kira ya nadanya ya. Bisa dicoba nanti ya. Kalau begitu ini dulu deh. Batas kadengan udah tadi beli deh sebut.
1: Oh batas kadengan.
0: Ah belum. Belum nih. Ini gue nggak sempat cek di Google. Ternyata batas kadengan ini menjadi lagu populer ya. Dari beli di Oka Ariyama. Sebenarnya banyak lagu populer ya. Tapi yang muncul gue nggak cari ternyata batas kadengan gitu ya beli ya. Ada batas kadengan beda pilihan. Dari pecundang gitu ya beli deh. Ya, terus di sini sudah disiapkan juga gejir-gejir sama pun kilangan tukang tajir cita-cita tinggi juga ya beli deh.
1: Cita-cita tinggi
0: cita-cita
1: juga.
0: Tinggi. Kelewatan beli deh ya. Oke, cuma yang belum masuk ini ternyata macan ompong. Mungkin nanti gue ngecarikan dulu beli deh ya. Beli deh kita istirahat sejenak ya. Mesennya kandungan beli deh ya. Malah jebos sesi kedua kita akan sapa-sapa pendengar di pesawat telepon 0361223361. Badis kata batas kadengan duwen nggih niki wenten duet bersama Mbak Ayu Setiawati karena Mbak Ayu tidak bisa hadir ya.
1: Ampun.
0: Nggih ten kenapi
1: halangan
0: nggih. Wentane halangan ten kenapi minap niki mentaki-taki wenten Galungan Kuningan minap kan bibi nggih. Oke untuk Mbak Ayu Setiawati titip salam juga dari Gong Esene dan Perompat RR Iden Pasar. Kita putarkan ini yang duet di Oka Ariyama dan juga Ayu Setiawati batas kadengan.
1: Nggih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayutlare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Sabto Waro atau Pasaran 7 dan Panca Waro atau Pasaran 5.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Inge, selamat sore Rakelan Rai. Gongnya Cynthia mau nyaring Rakelan Rai. Ring acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan Ring Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sane susatnya puniki nyaringin gongnya Ring Facebook Perompat RRI Denpasar Suk Semedahat. Sane mungkin gongnya sapa-sapa dumun, sapa sanggra semeton, sane jagi nyaringin Ring acara Ngospek mungkin sapa puniki penyanyi drone Wentham Lide Oke Aryama Ring 0361223361 Telur Wentham Ring 0789882420 kesarangin berkomentar Ring Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Jamilan pun iki nyantos semeton sami nggih sapa sanggra beli di Oke Aryama niki gongge sapa kembali beli di Oke Aryama saning kantor di studio Perompat. Nah beli niki kita sudah memutar dua lagu Busul Mincit sane sesi pertama kentangnya sarang batis kadengan. Nah mau kan sampun niki dari pecundang. Nah Busul Mincit dumun sedurung kita bahas batis kadengan niki yang duet sama Mbak Ayu Setiawati. Busul Mincit niki napi maknanya Blide, silakan.
1: Nike Busul Mincit nge. Busul Mincit ke niki lagu yang disukai oleh lingser-lingser niki karena istilah niko nge. Oke. Nika Busul Mincit, nika lebihan kebetan nika.
0: Lebihan kebetan, kebetan. Contohnya sekali napi lebihan kebetan.
1: Lebihan kebetan nika penghasilan cenik tapi kena gede.
0: Oh, iya.
1: Kentan istilahnya nika melampaui batas.
0: Melampaui batas
1: besar,
0: ya.
1: Nah, kalau Indonesianya nika besar pasak daripada tiang gitu. Oh. Kalau nggak salah.
0: Iya. Mungkin ini relate ya kalau bahasa sekarang betul dengan kehidupan zaman mangkin kan nggih kenal gede kentan nggih beli dek nggih
1: gengsi gede kentan
0: gengsi bas gede kentan nggih hangen nyaingin pisage minat beli dek
1: iya
0: iya real kentan nggih di kehidupan kita. Oke, kalau batis kadengan iki pun api beli dek
1: ya lagu batis kadengan iki sebenarnya pernah diliris demun nggih sareng Payan Mus sarang Putulina. Nike yang suka lagu niki yang minta izin kepada Payan Mus sama penciptanya niki diizinkan tiang untuk merilisnya.
0: Nike ngirus
1: ulangnya. Karena tiang suka dan tiang cari nikil duet tiang dari lokal sedang talar niki.
0: Apa satu Banjar apa satu desa Kemanten?
1: Satu desa dia.
0: Satu desa adat.
1: Nggih.
0: Oh, desa adat. Sama-sama satu desa adat, Wai Setiawati dan Blide Oke Aryama. Yeah. Piake niki widangan sedang meduwe penyanyi lokal ternyata niki nggih.
1: Nggih.
0: Nah, batas kadengan niki makna dari liriknya napi niki yang diceritakan Blide.
1: Nike menceritakan seorang suami nika. Suami ane demen pesu. Contoh cara tiang nih sebenarnya.
0: Pesu kali gaye tapi beli dek kan.
1: Demen pesu kenten gerada gerudung tapi untuk hal-hal yang positif.
0: Positif kenten.
1: Nika nika lah anunya nika.
0: Cerita di balik batis kadengan kenten. Tapi kalau dari peran Mbak Ayu Setiawati ini jadi kurannya beli dek di peran lagu batis kadengan kenten. Wenten bagian ngopaknya atau gimana kan biasanya kentan ge kalau udah duet kentan tapi ini peran Mbak Ayu Setiawatinya
1: peran ragan Nike tiang rasa cukup bagus
0: itu bagus, mengisi kan? Di lirik bagian mananya Niki lagu dari batis kadengan Niki beli dari Mbak Ayunya
1: lirik dari awal kan.
0: Oh dari awal,
1: lagannya dumun tiang.
0: Oke, enten, oke. Dari beberapa refnya Niki Blida ya, yang mana paling mengena untuk semeton perompat Niki mendengarkan lagu batis kadengan? Ane cian Nika?
1: untuk lirik Nika
0: dari bagian refnya mungkin apa Nika isi bagian refnya kira-kira?
1: Di rap Nika nge?
0: Nge.
1: Nika di rap lagu Nika karena mendaging kentan pun istilahnya dilarang untuk keluar Nika.
0: Oh, dilarang untuk keluar tapi
1: kita menjelaskannya dengan kentan dengan alasan yang pasti.
0: Yang pasti, oh, akhirnya iya, dipercaya.
1: Iya.
0: Oke, okay, udah lewat gitu ya judulnya Batis Kadengan dari Blida Oka Ariyama dan juga Mbak Ayu Setiawati. Nah kira-kira Blida, ini kan dari produksinya bersama Mbak Ayu Setiawati dari Batis Kadengan ini rilis di tahun berapa dan berapa hari sih kira-kira produksinya sama Mbak Ayu Setiawati?
1: Nika di 2025 ya.
0: 2025. Berarti satu tahun yang lalu berarti ya, Blida ya. Oke.
1: Belum sampai satu tahun nih kayaknya.
0: Oke, berarti di bulan apa kira-kira kalau belum sampai setahun?
1: Bulan kalau enggak salah April ini kayaknya.
0: April. Oh, akan menuju Juni, Juli, April. Lagi 2 bulan udah setahun berarti lagu Niki ya, Blida ya. Terus produksinya berapa hari Niki sama Mbak Ayu Setiawati?
1: Produksi nih ke tidak lama nih kayaknya, cuman kurang lebih satu bulan sampun nih.
0: Satu bulan ya, sampun satu jadi bulan. Berarti.
1: Sampun jadi.
0: Kalau untuk menyatukan maksudnya rasa sebagai seorang penyanyi duet apalagi ya Blida ya. Gimana sama Mbak Ayu Setiawati?
1: Tiang Niko nilai dari sebelum-sebelumnya nih. Karena Ayu Setiawati Niki sebelum-sebelumnya memang sering tiang ajak manggung, terutama di acara lokal sedang dulu nih. Niko sering ada acara di desa Niko tiang dilibatkan karena tiang merasa cocok, merasa nih cocok angkat jadi penyanyi bensik di sedang mungkin.
0: Oh, diangkat.
1: Ya, iya. Karena juga karakter, suara udah tiang lihat sendiri, yang bisa menyimak nih ke penampilannya, tiang cobalah untuk tampil.
0: Duet akhirnya. Duet, awalnya yang kenal itu menyatukan rasa dengan mencocokkan diri dulu sama Mbak Ayu Setiawati, tampil di daerah sedang gitu ya. Oh, baru kenal dari sana. Gua enggak kira emang sama-sama penyanyi jadinya duet. Ternyata bukan seperti Niko ya perjalanannya, bukan ya. Oh,
1: Niki
0: okay.
1: Karena Ayu Setiawati itu Niki pertama nih, lagu pertamanya Niki.
0: Batis ya. Kadengan Niki?
1: Iya.
0: Oh.
1: Rencana sih ke depannya yang mau bikin single gitu ya. Atau duet lagi gitu. Ya mungkin minta support atau minta mungkin produser-produser yang minat sarang suaranya Ayu Setiawati Niki Dados juga diangkat Dados.
0: Siap. Penyanyi Bali ya. Betul. Apalagi tadi kita sudah dengarkan ya penyanyi dari Mbak Ayu Setiawati dari lagu Batis Kadengan kan. Tangnya mina produser Bali Niki sampun mirengang sapudapi warna suara dari Mbak Ayu Setiawati kan. Tangnya kita gaungkan bersama-sama penyanyi lokal Bali Mang De Akeh nggih. Wentengnya termasuk generasi muda Niki didukung Blida nggih. Oke. Okay. Nah, untuk napi wastana Niki untuk video klip nggih Blida nggih untuk karya-karya dari Blida Oka Niki di channel mana aja kira-kira Blida?
1: Untuk video klip sementara Niki wenten dua orang wenten nih yang sering ngambil gambar tiang.
0: Oh, dari akunnya.
1: Dari akunnya wenten Putu Bejo. Langsung tayang di Putu Bejo Official. Dan terus wenten Derama nih. Derama Astika Niko anaknya Pak Yan Mus. Yang sering juga ngambil gambar yang ditayangkan di channel Yan Mus Official.
0: Yan Mus Official kantan nggih.
1: Ada beberapa lagu dia.
0: Oke, siap Blida. Nah, kalau untuk dari 10 kurang lebih lagunya Blida ya, sudah 8 tahun nih terjun di Belantika Musik Pop Bali dari 2018. Ini dari 10 lagu kira-kira ada menciptakan sendiri Blida atau mempopulerkan saja?
1: Dia mempopulerkan saja nih. Tapi
0: ada rencana? Niki,
1: ampun sebenarnya
0: untuk ciptaan sendiri.
1: Tinggal waktu mantan.
0: Waktu untuk rekaman.
1: Rekaman.
0: Ya, oke. Okay.
1: Aransemen sudah jadi padahal sebagian nih karena tiang durung nanti. Wenten durung fokus karena hasilnya.
0: Iya, banyak kerjaan apalagi di bidang seni, ngukir kantor nge wenten orderan, minat kantor nge Blida nge. Oke. Nah, Blida niki untuk masuk ke dapur rekaman kantor Blida nge. Awal-awal menginjak dapur rekaman seperti apa sih perasaan Blida niki?
1: Awal-awal niki tiang nge. Senang sih senang gitu. Cuman wenten berapa hambatan niki kadang-kadang di masalah penyesuaian lagu nih.
0: Penyesuaian lagu. Emang genre yang cocok untuk seorang Blida Oka Ariyama nih kan apa?
1: Genre yang paling khas nih sebenarnya tiang untuk lagu kocak sebenarnya.
0: Oh, lagu kocak. Kalau dari 10 lagu ini yang mana kira-kira lagu kocak?
1: Nah, niku apa sami?
0: Busul mincit,
1: ya? Kocak, niku kan tergolong kocak.
0: Iya, karena aransemennya juga gue kayak dengar kocak gitu. Batis kadengan.
1: Kocak, gejir-gejir juga kocak, sambal pun identik dengan kocak lah tiang gendang.
0: Oke, identik dengan kocak. Terus hambatannya pun api dengan penyesuaian lagu tadi yang Brida katakan. Apa belum sesuai gitu yang awalnya dikasih tiba-tiba ganti lagu atau gimana?
1: Ya, tiang niki agak kenton nggih. Napi ustannya penatik sebenarnya tiang. Penatik untuk karakter tiang gitu.
0: Karena
1: ada sih beberapa yang ngasih lagu kalau emang belum gini karakter tiang emang yang kadang-kadang yang tolak juga. Karena kedepannya Nikit yang mau fokus di kocak. Ada beberapa sih lagu lagu yang ten kocak nih. Kita cuman lagu Niko cuma angin yang variasi. Konten bes menutun dan kita mesti nih. Lagunya juga bagus, lagunya emang tiang sukai gitu. Lagunya emang tiang demen gitu.
0: Inggi. Oke. Selain mungkin hambatan Nika, kira-kira sejauh Niki 8 tahun loh Blide ya sudah berjalan di Pelantikan Musik Pop Bali, Nika terjun apalagi kira-kira hambatan selain penyesuaian judul lagu, terus kira-kira tentang waktu mungkin jadi hambatan juga apalagi seorang seniman ya, seni mengukir gitu ya, belum lagi deadline-nya besok harus jadi ukirannya ya. Kira-kira seperti Nika gimana Blide?
1: Ya, waktu emang kering jadi kendala nih kayak waktu kadang mood juga kita kan.
0: Iya, suasana hati bener ya, anak seni memang harus pakai suasana hati ya, beda apalagi ukir kantengnya ya. Suasana hati, waktu dan juga penyesuaian lagu lah kirang langkungnya hambatan beda kantengnya. Dengan hambatannya Niki apa mungkin Wentan pesan untuk diri sendiri mungkin suasana hati agar tetap harus stabil apalagi menjadi seorang penyanyi kan harus profesional di panggung walaupun suasana hati tidak mendukung. Seperti Nika mungkin kira-kira Blida atau gimana?
1: Tiang coba terus lampuin Nika dan memang tiang harus fokus nih. Kadang-kadang kalau emang sudah jadi ya, kalau emang sudah ada lagu yang memang betul-betul tiang sukain ikut pasti yang genjot.
0: Genjot. Oke. Dan juga orang-orang yang memang apa ya, ada seni di musik Bali seperti Mbak Isetiawati pasti digenjot juga, didukung gitu ya Bu Ida ya. Oke. Terus dukung penyanyi Anda Yara Kedianrai, nanti kayaknya akan tunggu kembali di sesi berikutnya setelah pukul 5 sore setelah berita berbahasa Indonesia. Bli Ida, kita jeda sejenak ya. Kayaknya akan informasikan dulu berita terkini di pukul 5 sore, nanti setelah 5 sore kita akan lanjutkan kembali di acara Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Tetapi Perompet RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong. Dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake. Di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Lihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya. Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Selamat sore Raka dan Rai, pelepasan PTAI Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ditandai dengan pemukulan kulkul atau kentungan yang dilakukan Gubernur Bali Wayan Koster. PTAI ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Niloh Enik Ermawati dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali menunjukkan kreativitasnya dalam PTAI Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dengan mengusung tema Atmakarti Jiwa Sida Parisuda dalam garapan tematik di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajursandi Denpasar kemarin. PTAI simbol dari pemulihan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci itu diawali dari Siwa Nataraja, lambang dari Pesta Kesenian Bali dengan atraksi tematik Maha Merdanga Kalpa. Salah seorang warga asal Tabanan, Igusti Ngurah Agung Adi Wirawan, di sela-sela menyaksikan PTAI Pesta Kesenian Bali ke-48 di Denpasar, mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Bali menjaga kekayaan seni budaya Pulau Dewata. Ia mengaku bangga Bali menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mampu mempertahankan keberagaman seni dan budayanya yang tidak lengkang oleh waktu. Bahkan kesenian budaya itu mengakar turun-temurun dengan kesadaran dan semangat masyarakat Bali menjaga waris leluhur dan menjadikan Bali dikenal dunia internasional dengan keunikan seni, budaya, adat istiadat, serta kemajemukan di dalamnya. Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang diawali dengan PTAI di Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajursandi Denpasar dengan melibatkan 3.430 seniman tradisional dari 9 kabupaten kota di Bali. PTAI diawali dengan garapan pembuka dari ISI Denpasar berupa atraksi gamelan Adi Merdangga dan garapan tari Siwa Nataraja, lambang dari Pesta Kesenian Bali. Kemudian disusul garapan dari Kabupaten Jembrana, Karangasem, Buleleng, Bangli, Klungkung, Tabanan, Gianyar, Badung, dan Denpasar. KBI tahun ini melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama gue Nge Sintia dan sampai jumpa.

0: Pertarungan menarik tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim Orange Belanda siap menguji kekuatannya saat menghadapi Samurai Biru Jepang di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Dalam duel yang diprediksi berlangsung cepat dan disiplin, Belanda membawa tradisi sepak bola menyerang dan pengalaman besar di panggung dunia. Sementara Jepang datang dengan organisasi permainan rapih dan semangat juang tinggi untuk mencuri 3 poin penting. Akankah tim Orange mampu mendominasi jalannya pertandingan atau Samurai Biru yang akan memberikan kejutan di laga penuh taktik ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngerorot adalah salah satu bentuk perkawinan dengan cara kawin lari bersama, di mana si laki dan perempuan yang akan kawin pergi bersamaan secara sembunyi-sembunyi, meninggalkan rumahnya masing-masing dan bersembunyi pada keluarga lain atau pihak ketiga, dan menyatakan diri akan ngerorot. Perkawinan seperti ini umumnya tidak diketahui oleh orang tua sebelumnya. Cara ini dilakukan karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu bila menempuh cara perkawinan secara meminang dengan alasan perbedaan wangsa atau kasta. Pada masa sekarang, bentuk perkawinan ini masih umum dilakukan di Bali dan mereka yang melakukannya tidak boleh dipermasalahkan asalkan syarat pernikahan umum sudah dipenuhi, seperti tidak melanggar batas umur atau tidak ada unsur paksaan terhadap si gadis atau mempelai perempuan. Dalam perkawinan ngerorot ini, unsur yang paling utama yaitu unsur suka sama suka. Apabila terbukti adanya pemaksaan terhadap pihak wanita untuk ngerorot, si pria dapat dijerat hukuman. Perlunya unsur sama suka ini akan memperkuat sistem kawin lari bersama tersebut. Di sini akan terlihat bahwa dalam perkawinan tersebut mereka lari bersama, tidak ada pihak yang lari

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat sore, Rakelan Rai, Gongga Sintia mau nyaringin semotor yang acara Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan, kantor puniki sarang penyanyi Bali, Wenton Blide Oke Aryamer, yang studio Pro 4 RRI Denpasar. Kantor semangat, Niki Blide.
2: Kantun semangat
1: Niki nge. Sambal pun Niki sampun pirengang pun Niki sarang-sarang Rakelan Rai gongge mawali sapa sanggra semeton Yening Wenten Pitaken Majeng ring penyanyi Bali Mangkem di Oka Aryama Durus ring pesawat telepon 0361-223361 Talering WhatsApp 4-0878-988-22-420 Kesarangnya Niki berkomentar ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar live nya nih lan program budaya RRI Denpasar pasar nggih. Bedian iki sampun artinya nek kan sekadi wau kenten nggih. Mebalih napi wastane sambil TikTokan, main HP kenten nggih. Ngoreng sambil terlalu fokus sareng HP puun dadosna ya, kenten nggih. Niki ditujukan pesannya untuk sira ibu-ibu.
2: Iya.
1: Ibu-ibu napi bapak-bapak talah niki.
2: Ibu-ibu niki. Ibu-ibu yang kenten napa nggih aktivitasnya niki kan akeh. Kadang masak, kadang menjahitan di kekan, ampun pun daging kenten, samping HP.
1: Samping HP kenten
2: ini. Ini panten sampai kenten panten ya. Niki kan pimalih niki kan menjelang galungan penampahan niki. Ngoreng sambal nih ke akeh-akeh soalnya pada dalam cengen bawang dan pun
1: tapi malah harga bawang melonjak tinggi nih
2: harga bawang melonjak tinggi
1: aduh pangten ngapung masak ngapung
2: kurangin ke fokus demun cara ngoreng sambal
1: ngoreng sambal bide aman fokus nih ki malah kali rahina sampun penampan nak ngoreng sambal bide sampun saya ge bahan-bahannya nih sampun saya ge kentan nih oke beberapa lagu nih ki sampun diputarkan bide nih dari ke 10 lagu yang cocok dinikmati atau didengarkan sambil di perjalanan lagu sana berjudul Napi nih Kak Blide. Kalau rekomendasi dari Blide Okariama?
2: Rekomendasi yang seringnya nyanyikan lagu Gejir-gejir nih Kak.
1: Gejir-gejir. Kalau gongnya sebagai pendengarnya yang cocok di perjalanan berarti dengarkan lagu Gejir-gejir kan tangge. Apa memang arti dari lagu Gejir-gejir nih Kak Blide?
2: Gejir-gejir nih ke lagu yang berorientasi pada semangat.
1: Semangat
2: kerja.
1: Oh. Berarti Niki cocok sebelum bekerja putar lagu Gejir-gejir kenter ge.
2: Iya, nggih. Soalnya Niki memotivasi intinya kalau sukses harus bekerja keras. Tidak ada sukses itu instan. Harus melalui pemikiran dan kerja keras.
1: Kenten ya, usaha kenten ini.
2: Kenten daging lagu Niki.
1: Oke, okay, berarti cocok lah untuk para pejuang-pejuang kentangnya pejuang rupiah ya Blide ya. Cocok mendengarkan lagu Gejir-gejir. Gua enggak juga pejuang rupiah nanti deh gua enggak dengarkan setelah ini. Kayaknya pas deh sesuai kehidupan gua enggak kentang nge. Nah, Niki kan Blide sudah 8 tahun juga ya Blide ya masuk udah perekaman.

0: Wentan.
1: Wentan. Ya. Kira-kira bulan apa?
0: Bulan wes-wesan galungan iki lah.
1: Wesan galungan nggih, pang santai ngeten nggih. Oke, berarti wesan galungan, galungan kuningan apa galungan aja?
0: Wesan kuningan.
1: Oh. Berarti maksudnya sudah bulan Juli kan ya. Nggih, beli dengge karena kan kuningan akhir
0: abis
1: bulan.
0: Abis Juni nggih lah.
1: Abis Juni mungkin lah kan.
0: Sekarang Juli nih nggih wentan mesti dang keluar.
1: Oke, okay. Ya. Udah kira-kira prosesnya berapa persen kira-kira?
0: Wawu musik. Mau 40% lah.
1: 40%. Yeah. Oke, okay. Ya lagi 60% bisa lah dicicil nyata beli nge sambil ngukir minap nge beli nge. Nah, niki kan yang pertama niki kan dari Pecundang, lagu pertama. Lagu terakhir niki dari 10 lagu, lagu yang mana? 2026 kah ada kira-kira atau 2025 tadi?
0: 2025 nih.
1: Oh, yang terakhir bulan yang terakhir. April ya? Kalau nggak salah beli
0: lagu ya. Lagu Batis Kadengan.
1: Batis Kadengan, oke. Okay. Ya. Sudah memasuki tahun 2026, belum ada muncul lagu baru kembali kan? Ya. Baru rampung tadi, rencananya 40%, lagi 60% tinggal dicicil lah sedikit Blida ya. Kita tunggu lagu terbaru dari Blida Oka Ariyamang ya. Rakelan Rai, galahnya ini Malikide Durus, Kaangin Galadurinnya Puniki, Sapa Sanggra Penyanyi Balinnya Blida Oka Ariyamang, kentan ngeampura Blida. Terus suka dukanya selama menjadi penyanyi 8 tahun kira-kira apa Blida?
0: Suka duka. Yang suka nike akeh nih. Okay. Sukanya nike dapat pengalaman.
1: Okay.
0: Pengalaman lebih dari perjalanan niki di dunia musik. Kan? Akeh pelajaran-pelajaran. Artinya tidak menuntun nike mantan, tidak menuntun ngukir mantan.
1: Yeah.
0: Kadang-kadang bisa dia tampil di panggung ini kan suatu kehormatan juga.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul. Ditonton banyak orang, apalagi karya ya, Blida ya.
0: Astung Kara juga karya-karya beberapa karya Niki Winton sana diterima di masyarakat.
1: Gitu. Astung Kara pastinya Niki diterima di hati masyarakat. Niki Winton penil pun Blida gue sapa dulu.
0: Yeah.
1: Om Swastiastu, selamat sore.
2: Om Swastiastu, selamat sore.
1: Selamat sore, Adi Sanje-Sanje saja nih Bun Titian, Niki nak kijai Bu.
2: Di kubu Niki.
1: Oh ampun ring kubu, pasti kamu tutup orang pekan nge. Pantes, dados gede Niki.
2: Hari Minggu mau ngasih dia lo, penyanyi-penyanyi gue yang tersayang.
1: Penyanyi-penyanyiku nak siki penyanyi, mantan Niki.
2: Oh Siki.
1: Siki, sana istri, durung presida yang rauh Niki,
2: oh,
1: Bu Vera.
2: Oh, Niko pun perkiraan tiang lanang istri.
1: Nge, Niko pun ring e-flyer lanang istri. Niki beli deo ke Arya, memantar awarin studio. Siapa nak edumu Niki, Bu?
2: Arya, Alan Gus.
0: Tiang.
2: Ya, saking nempel asal Gus.
0: Tiang saking sedang Abian Semal Badung.
2: Abian Semal lo masuk Badung.
0: Nggih.
2: Nggih. Ini sini ampun pirang nggih.
0: Ampun, sok
2: semua. Jadi penyanyi yang terbaik nggih, doa Tiang.
0: Asung kare, sok semua untuk doa
2: nggih. Sesuai dengan karakter Gus, keinginan Gus menjadi penyanyi yang terbaik penyanyi Bali. Ciptakan lagu-lagu yang terbaik nggih.
0: Nggih. Nggih, Tiang usahakan.
2: Anak-anak musim libur Gus.
0: Nggih. Tiang usahakan berkarya yang lebih baik dan baik lagi gitu.
2: Ya. Bikin lagu yang terbaik anak-anak musim libur tuh, jangan hura-hura di jalan, jangan mabuk-mabukan, jangan coba-coba narkoba, sudah banyak anak-anak kita di penjara.
1: Mungkin bisa mengikuti jejak Blida Oka Ariyamang menjadi seorang penyanyi Bali, kantornya Bu Vera nge. Minap Niki Wenton kegemarannya. Kira-kira Ibu Vera Wenton pita kentan majang ring Blida Oka
2: Ariyamang.
1: Terwenton berarti memberikan semangat
2: jadi penyanyi ya. Harus mengkritik yang terbaik.
1: Iya.
2: Ya, untuk generasi penerus nih, biar tidak yang kita tua-tua kan kita pulang ke alam sana, ini generasi penerus harapan kita membangun hidup yang baik. Kemerdekaan kita yang biar maju gitu Gus.
1: Dengan karya ya. Nggih, siap Ibu.
2: Biar didengar oleh anak-anak kita.
1: Nggih.
2: Gitu. Oh, sarane kene jalannya bersikap biar gitu generasi penerus nih.
1: Nggih, nggih Bu.
2: Terutama yang punya cucu gitu biar bisa besok mencari nafkah untuk bekal hidupnya kan kendan.
1: Betul. Seperti Blida Niki seniman iya, penyanyi iya. Kan hitung-hitung Niki komersil juga masuknya ya Blida ya. Mendapatkan astukara rezeki dari karyanya Blida. Nggih Ibu, suk semua Ibu sang penyarengin.
2: Yang kan pas Aji Ngurah Niki dibongan senang sajaan mirang Niki kok enggak jadi kan salam sama Aji Ngurah Niki.
1: Suk semua Aji Ngurah sira Niki jangka peseng ragane.
2: Aji Ngurah Niki reng bongan lebah Niki ragane ternak ecek.
1: Oke, enten.
2: Niki rame Niki lho, Sorongokan.
1: Oke, enten. Niki sip semua, Tu Haji Ngura.
2: Salam Niki non-stop rakan. Ngurang 4 RI, kan Bani kone

0: on air kan durung.
1: Oke, okay, kan gayetan kenapi. Okay. Yang penting tetap monitor okay. Tuh wajingnya.
0: Terus monitor kan.
1: Inge.
0: Rajang juga enggak Cynthia.
1: Inge mawali.
0: Selamat berjuang, guys. Mantap, guys. Merdeka.
1: Om. Merdeka. Inge. Sukses semua. Memang seperti Nika ya pendengar kita kalau sudah datang penyanyi lokal ya, semangat sarang kritiknya pasti ada ya. Kata Blida. Inge. Semangat Nika Blida Taler, Blida. Blida bisa mengambil job nyanyi Niki di kategori mana aja? Mungkin pernikahan, terus ada ulang tahun STT atau apa saja Blida, silakan.
2: Ngik en benten Nika tapi diambil nih benten
1: okay,
2: di
1: apapun berarti ya.
2: Apapun Nika nih.
1: Oke.
2: Selamat yang bisa pasti dia ngambil
1: Nika. Oke, okay, acara-acara penting di Bali tentunya Blida ya. Tapi ada manggung keluar Bali kira-kira Blida?
2: Belum dia.
1: Belum, berarti belum. Masih di seputaran daerah Bali. Selain Karangasem di daerah mana mantan?
2: Di Tabanan pernah, dan di Negara juga pernah.
1: Oke, sisanya berarti belum ada Niki?
2: Beleleng, Tan,
1: Nami. Oh, Nanin, oke. Berarti pernah ya beberapa di daerah Bali. Mungkin Bali. Target sejauh ini berarti Blida fokus ke merampungkan lagu nikah ya Blida. Kalau judulnya boleh di-spill atau surprise nanti Blida?
2: Spill dulu.
1: Spill boleh, apa Blida? Boleh, judulnya apa?
2: Judulnya Nike Gidat Ngatre kayaknya.
1: Gidat Ngatre.
2: Nih.
1: Berarti lengar dong.
2: Lengar ya.
1: Oh, mimi ya Tuhan. Tapi tiang lengar loh Taler itu Blida. Mungkin ya lengar-lengar kita Niki bisa dijadikan orang yang cerdas.
2: Iya.
1: Berpikirnya keras. Masuk akal kan.
2: Orang-orang yang kreatif dah.
1: Betul. Dukung nih lagu-lagu gini ya. Apa Gidat Ngatre, ditunggu deh kalau begitu 60% sisanya lagi ya Blida ya. Karena Blida juga terbatas waktu ya Blida ya. Mungkin di sesi terakhir ini apa sih pesan dan harapan Blida untuk pendengar perempat ya, untuk generasi muda juga bisa Blida, silakan.
2: Niki atur yang ya, majang dengan generasi muda, generasi muda Bali. Kalau memang ada mau berkecimpung di sini, kalau memang ada minat, terus nih ngiring sarang-sarang Niki ngelestar yang seni Bali, untuk lagu Bali dan bahasa Bali yang sopan.
1: Betul.
2: Nih sampunan kada gurdung kemumai ten karwan unduk. Lebih baik kita kenten cari pergaulan yang positif. Kalau nih untuk Niki, mungkin buat pemuda-pemuda Bali juga yang selama Niki tiang salut sekali nih. Lagu Bali sampun masuk ke remaja-remaja Bali. Akeh Niki turun-turuni seneng sarang lagu Bali. Balik ngumpul di Banyar ring di Jen Niki pasti menyanyikan lagu Bali. Niki tiang apresiasi tiang selaku pelaku Niki merasa bangga walaupun ten lagu tiang sana diputar dan tiang bangga Niki majang ring pemuda-pemuda Bali Sami. Nggih, sukses semua ping banget, tingkatkan lagi supportnya untuk artis dan penyanyi-penyanyi Bali, seniman Bali terutama.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak Niki, harapannya Blida untuk diri sendiri dan juga untuk pesan kepada pendengar perempat dan generasi muda kan. Tapi berarti sudah adalah pencapaian sejauh Niki untuk anak-anak muda yang mencintai bahasa Bali terutama ya Blida ya. Karena kan secara tidak langsung lagu Bali Niki mengajarkan bahasa Bali,
2: bahasa Bali,
1: bahasa sehari-hari lah, tapi dituangkan dalam musik kan ya, dari lagu-lagu yang salah satunya Blida ciptakan, Blida populerkan tentunya diciptakan oleh teman temannya Blida kan, tanya mungkin dari media sosial Dados Niki diinformasikan Taler Blida Durusang.
2: Ini media sosial yang sama Niki nih, namanya masih Niko Deoko Ariamo di Instagram, Facebook dan TikTok juga Winton Niko, dan lainnya Niko, nama Ditiang Tan Winton Metiosan.
1: Oke, Dek Oko Ariamo. Oke, ada Facebook berarti ya.
2: Ada.
1: TikTok.
2: TikTok ada.
1: Instagram.
2: Ada.
1: Ada, semua lengkap. Dan satu bekal Niki Blida untuk calon-calon penyanyi mungkin di luaran sana. Blida kan sudah 8 tahun ya, sudah lama sekali menjadi penyanyi Bali. Mungkin bekal menjadi seorang penyanyi apa yang harus pertama dipersiapkan? Itu sedikit Blida, silakan.
2: Pertama yang harus disiapkan Niko, yang namanya penyanyi, kita tampilkan suara terutama ya, terutama suara Nika.
1: Suara berarti
2: suara
1: harus
2: dan mengenal lagu.
1: Oh, genre dari apa yang kita kuasai ya. Mungkin ya,
2: Beli Dek ya. Pertama ya. Itu.
1: Oke. Terima kasih banyak kalau begitu ya Beli Dek ya. Di sesi terakhir mungkin Gongke mau dengarkan suara emas dari Beli Dek ya. Hitung-hitung kita promosikan, gaungkan bersama-sama, demo bersama-sama. Ini dia dari beberapa judul lagu yang dipopulerkan oleh Beli Dek Oka Ariyama gitu ya. Mungkin judul lagunya kira-kira apa Beli Dek ya? Akan Beli Dek nyanyikan rap sedikit aja.
2: Rapnya? Lagu Busul Mincit nggih.
1: Busul Mincit. Oke, ada versi kocaknya berarti ya Beli Dek ya. Oke, langsung aja. Kalau gitu ini dia Beli Dek Oka Ariyama dengan Busul Mincit. Silakan Beli Dek.
2: Kana he gade. Ampura niki titiang.
1: Dan kenapa Beli Dek? Santai. Kenapa niki?
2: Lagu Kana he gade. Lagu napi ya?
1: Ya mungkin dari Batis Kadengan mungkin yang masih terngiang-ngiang sama lagu kemarin kan tahun lalu Niki baru. Iya mungkin yang paling mendekati lah Beli Dek, yang masih Beli Dek ingat mungkin adanya atau gimana?
2: Oh Batis Kadengan
1: mendengar. Oke boleh.
2: Niko ampun Niko lagunya ampun kurang tahun Niko.
1: Iya kan maka dari Niko udah lawas ya Beli Dek ya.
2: Grogi ngajak. Oh, nyar cantik.
1: So. Mimi Ratu Beli Dek.
2: Langsung
1: mantap Beli Dek.
2: Yang ngasih lagu Batis Kadengan.
1: Batis Kadengan. Dorosang.
2: Apa mirip Batis Bali ini Kadengan gitu nih lagu Ampuro.
1: Nggih. Niki terlalu grogi berarti ya Beli Dek ya. Mau dicari liriknya dumun sedikit aja refnya Beli Dek. Nggih. Nggih semeton nah niki wonten salam juga Beli Dek dari Atuk Kakeng Dewa Corona Wijaya. Monitor titip sampunang lagu Memitra Mantan kon nika Beli Dek. Nggih, sampunang tur wonten tan lagu Beli Dek SK di nika kenten. Nggih minap niki pesan untuk penyanyi di sana kenten. Nggih siapapun nika. Niki Beli Dek sampun saya ge Beli Dek.
2: Nggih.
1: Batas kadengan. Ref sedikit saja. Silakan Beli Dek.
2: Ngoda adi ngomong ke ket ngor tangan jelek somah pedidi beli pesu anak positif beradaptasi mekrama tua
1: asik enak loh ternyata Beli Dek enak tenan ini hitung-hitung gue dengerin apa ya konser lah gitu ya konser yang gratis karena kan jarang nih kita ketemu apalagi nggak pernah Gongke nih melihat Beli Dek manggung tapi sekarang duduk di kursi penyanyi emas sekali suaranya Beli Dek ya semoga Beli Dek menjadi penyanyi yang luar biasa bisa memantik semangat anak muda untuk terjun ke belantika musik pop Bali menangkan lagu-lagu Bali dan juga bahasa Bali Beli Dek ya terima kasih juga meluangkan waktu untuk hadir berbagi di studio Perempat RRI Denpasar selalu sukses Beli Dek mungkin ada sedikit kata-kata mutiara atau sudah cukup?
2: Sudah cukup.
1: Sudah ya. Cukup. Ya, kirang langkung Niki hampir 2 jam ya. Beli Dek Oka Ariyama sudah menemani Anda pendengar. Terima kasih banyak untuk pendengar Perempat yang sudah selalu susatia puniki nyarengin Gongke Cynthia, talar penyanyi Druene, sekali biasa nyabran ring rahine rediting. Nggih, kirang langkung Aksemayang, Rekel Andre yang menenten atur Gongke durung manut, ring arsa talar kain pemirsa sami. Nggih, sok semedahat Beli Dek, alon-alon mantering margi mali jebos, kita tutup acara ngospek mangkin antuk uncarang para masanti. Om Santi. Santi, Santi, Om. Rekel Andre, ini dia karya-karya dari Beli Dek Oka Ariyama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bursa sana, seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
2: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
1: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
3: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
4: Ayah, orang ngapain itu?
5: Itu perang ya?
6: Anak ayah. Itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
5: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
6: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
5: Oh, judi. Tak baik ya, ya.
7: Kalau judi online gimana ya?
5: Kalau judi di HP itu boleh gak?
6: Sama aja, gak boleh itu nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral, dan membuat kita menjadi miskin.
5: Oh, makanya gak boleh judi ya?
6: Kok jadi ayah yang kena?
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira kalian rai kantun nyaringin gongnya Cynthia penikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Niki Wenten, salam saking Nini Santa majareng beli Dek Oka Ariana tiang pernah ketemu sama Dek Oka Ariana di rumahnya Bu Arik di daerah Sendang. Ingge sampun gongnya sampaikan Niki Nini Santa Jakti Niki nge kata beli Dek Oka Ariana Niki nge taler Niki Wenten Pak Oka Meliarta sampun nyaringin widangan sambian padang sambian sampun monitor Pak Nyaman Sukedana juragan serombotan seset Antalar Pak Ari Dinamika Topati Kelongkong sampun nyaringin gongnya Cynthia kantun puniki tembangnya nih saking beli Dek Oka Ariana kantun akeh kantun ngira kelantara tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

kita nak akabihan. Iwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pra.

pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Sakeng makesami sarwa murip ring jagade, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside meparilaksana becik utawi kaon. Lebur makesami parilaksana kaon risa jeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kewigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Iya, selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin, ya Robba Alamin. Rekalan Rai Kanton Sorang Titiang Gongga Sintia Puniki Ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Ring acara lingser sanya Puniki informasi lan teman-teman Bali Talarus Meton Hindu Sudarma Umat Hindu Sudarma Puniki Sampun Nyalanang Puja Trisadio nge. Rekalan Rai Sejibak Bali Mogi Stata Kena Rahayu nge. Sane mangke Rekalan Rai Sekali biasa Gongga Sintia Nginformasi yang dumun Sapunapi Perindikan cuaca Puniki Sejebak Bali. Minap nikira kelan rai sana jigi ke Badung kenten ge ke pesta kesenian Bali. Namang de uning dumun sapu napi apakah cuaca mendukung napi nenten? Apa yang harus dibawa apakah wenten pajang, jas hujan utawa mantel? Kenten ge minap yening cuaca tidak mendukung. Nah, santukan niki cuaca mendukung astungkara Sejebak Bali niki diprediksikan ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli niki diprediksikan cerah nggih. Selanturnya ini wenten Kabupaten Badung, kesarangin puniki Kabupaten Buleleng niki

padat yang tangis maton api malih nampe sarang genah pesta kesenian Bali minap niki agak padat alon-alon kemanten sane buru-buru minap niki tetap alon-alon ring margi tur mencari minap niki nge margi alternatif kentan nge. Bang Des tante jangkep surat mengemudi semeton iki sarang sami sekadimatan SIM STNK lan KTP taler pun iki elengang mematuhi aturan rambu lalu lintas nge. Informasi ini perkiraan cuaca puniki sane gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
1: Sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Gue tambah maco. Saatnya makan ini dulu.
1: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, Man.
0: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
1: Ih, lo makan sate penyu?
0: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
1: Enggak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
0: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
1: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
0: Kata siapa? Ih, sok tau lo. Emang ada undang-undangnya?
1: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi, sama seperti penyu nih contohnya ya, itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
6: Ingira Hajeng Rakelantara mewali nyaringin gonge Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar kantun acara Lingsir Sanjang ya. Rakelantara senajegi ke pesta kesenian Bali ring rahina riri timangken 14 Juni war sekali tali enam likur. Tenang ke mantan santukan niki ringgala jam setengah kutus mali jebos nge utawi 19.30 waktu Indonesia Tengah. Tepatnya nih puniki megenah ring panggung terbuka Arde Chandra wenten niki utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak saking seke gong kebiar anak-anak Chandra Nirwana Desa Pikat Kecamatan Dawan Duta Kabupaten Klungkung Kasarangin Sanggar Seni Iswara Murti Banyar Dinas Meliling Kawan Desa Meliling Kecamatan Krambitan Duta Kabupaten Tabanan. Minap niki sane wenten ring widangan Desa Pikat warginyane taler puniki Desa Meliling Kecamatan Krambitan. Nah, sematan Krambitan durus-durus nampakin nggih support penuh puniki saking alit-alit druene. Sane sampun melestarikan seni tradisi Bali, pastikan ring seni krawitan, seni tari nggih sane wenten ring pesta kesenian Bali sampun berpartisipasi nggih. Rakalan Rai, kantor puniki ring acara Lingsir Sanje, mali jebos gong informasi yang mali, informasi sane menarik, mali siki, kenten nge tradisi napi kemantan, sane dibawakan nge oleh masing-masing duta daerah, sane mentoring Bali, ring pawai budaya, utawi peat aye pesta kesenian Bali, keping petang Desa Kutus, warse kali tali enam likur, sane sampun kelaksana yang ring rahina dibing nge. Rakalan Rai tetap puniki ring perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingi Rahaja Rakelan Rai Gongnya Sintia mau nyerangin Semeton Sami Ring Programa Budaya RRI dan Pasar Suara Budaya Bali Acara Lingsir Sanjang ya. Sesuai janji dumun Niki Rakelan Rai Sane Napi Wastane Durung Uning Kentan ya. Tradisi Napi Kemanten Sane Kebakte Saking Sek ke utawi duta daerah Sanewentering Bali ring pawai budaya utawi pet aya pesta kesenian Bali keping petang desa kutus warse kali tali 6 likur sone dibi katanya menampilkan ragam tradisi kolosal dari seluruh kabupaten di Bali. Nah kota Denpasar Niki menampilkan garapan kearifan lokal sakral sekadi dari mesola, tradisi taboh tek-tekan kulkul wenten tari legong manca talor puniki ritual sapuh legen. Widangan Kabupaten Tabanan mengangkat tradisi agraris lan spirit budaya Bali dengan menyajikan busana payas agung Tabanan, uparengge serta tari jayaning singgasana aum kentan nge. Talar puniki Kabupaten Gianyar menampilkan tari kreasi rerejangan, tari bebarisan lan sajian maya dinawa pengenter. Kabupaten Buleleng, Wenten, Niki membawakan kekayaan budaya Bali Utara termasuk tarian berupa payasan roko-roko lan tradisi jegek bagus Buleleng. Wenten Talar Kabupaten Badung menghadirkan pertunjukan seni tamyang, cakra, serta berbagai tradisi khas pesisir. Nge? Wenten Talar Kabupaten Karangasem menampilkan kekayaan budaya Bali Timur melalui tari kreasi rerejangan tiga. Lan Wenten Sane Ring Isi Denpasar turut menyajikan garapan seni kolosal bertajuk Maham Redangge Kalpe kentang ya. Jadi rangkaian pesta kesenian Bali Niki juga dilengkapi dengan genre tradisi Bali yang berfokus pada pelestarian permainan rakyat lan olahraga tradisional. Sapu napi dengan pementasan masing-masing daerah, kota, kabupaten di Bali pastikan menakjubkan kentang ya. Sampai tidak bisa berkomentar karena samian luar biasa membawakan tradisi ya masing-masing sing wilayahnya nggih memperkenalkan nggih majang re uleman sane rao minap sane durung nanin kepanggih sapunapi tradisi di Bali pasti ke wenten puniki para wisatawan-wisatawan kanten nggih domestik utawi wisatawan dure negara pasti ke menakjubkan rakelan rai sane kelewatan di bipet aya tan kenapi rarah kemantereng media sosial minap ring YouTube RRI Denpasar yening wenten puniki nggih video nggih rakelan rai sane ke upload terus puniki media sosial sana lianan minap Instagram kenten nge atau YouTube kenten nge masing-masing akun utawi akun seniman-seniman kenten nge. Ingi rakelan rai ring informasi inde tradisi sane kebakte ring pet aye pesta kesenian Bali sane samar kembar yang ring rahina dibi dados informasi sane pini untat kentan ngeh ring acara ling sedesan jemangken suksuma nikis menontitinya sarang sami sane presiden nyarengin gongnya Sintia bertugas ring acara ling sedesan jemangken usan puniki durus nyarengin siaran langsung ring pesta kesenian Bali ngeh ring galah jam setengah kutus sampin sampun ngawet kentang nge rakelan rai sane megenah ring pangun terbuka Arde Chandra rakelan rai tetap menikir ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Om Swastiastu. Ingat pemirsa, Ratu Dedane Mali Iring Titiang, miarsa yang gatra bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muing gatra senekatur minekadinyane, kahanan ekonomi global make manggihin tantangan lan pikobat. Sektor meeting, incentive, convention, and exhibition ketar ke Presiden Mincayang Ius Bece Nincapang sepengrau turisi ke Bali. Ingat pemirsa, sanemangkin titiang gongge sintiang aturan gatra sejangkepnya nih.

0: Ingira Kelantra Gatraka Pertama, Ketua PHRI Bali Cokorda Arte Ardana Sukawati Ngudarang, Yadin Kahanan Ekonomi Global, Make Manggihan Tantangan Lan Pikobat. Sake maon sepengrawa turis dure negarane ke Pulau Dewata, Kantunyih Nayang, Tren Positif, Yaning Sayihang Ringwarse Sani Lintang. Kangkenin wisatawan domestik malahan Sani Pawilangan, Yane Nedunang Santukan. Turis lokal Nenten Purun, melancaran nalar nekes Wigunayang jinahnya nih. Cokorda Arta Ardana Sukawati ngewawehin Yening Wisman Polih Untung santukan dolar penghargaannya nincap sakemawan para pengusaha hotel lan restoran ring Bali manggihin pikobet santukan bahan baku impor kantun mal santukan naur ngangi US dolar mangde presiden nincapang prabaya operasional. Selanternya Ketua Aliansi Masyarakat Pariwisata Bali Gusti Kadi Sutawa Ngudara Sektor Meeting, Incentif Convention and Exhibition Ketarke Presiden Micaeng Ius Becik Nincapang Sepengkrauh Turisi ke Bali Kangkenin Penglimbak MECE Ring Bali Muatam Pengrembem Kudang Kuban Angin Ngukuhang Kewentanan Jane Pindah ke Sinali Tunggil Genah Patemon Miwah Konferensi Ring Indonesia Gusti Kadi Sutawa Ngudara Pasar Domestik Kantor Medue Galah Ageng Menjelaran Mekudang Pidap-dap Nasional Ring Bali.
1: Gatre Basa Bali Puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ingira kelantrai selanturnya ini Pesta Kesenian Bali PKB Keping Petang Desa Kutus Warsa Kalitali Nomlikur Sampun Kekawetin Antuk Piat Aya Sia Kabupaten Kota Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryanda Ngewudarang Penyuan Seniman Pulau Dewata Pajan Nyinayang Kewagedannya ini Rimba Kudang Pegelaran PKB Punika Nel Sani Nyarengin Jantra Tradisi Bali Sani Kerincikang Boye Wanta Perlombaan Saki Mohon Ruang Pelestarian Mangda Warisan Budayane Tetap Ajak Ketelah Tataran Jentra Tradisi Bali membuat pisan ring Pesta Kesenian Bali, santukan pindah ke ruang edukasi lan ngelestarian kearifan lokal sani sayan keampihang. Ini bagus Alit Suryanda Ngudarang Jentra Tradisi Bali nalar sepisanan mastika yang induk pengeruhan, pengobatan, kantos permainan tradisional mangda tetap kewarisang majeng para yewanane. Kepingun tak terkelan regatranya ini Dinas Sosial Provinsi Bali Nincapang Nyobiang Sekolah Rakyat Menjalaran Pendampingan Majeng Kramene Kabit Rehabilitasi Sosial Dinas P3A Provinsi Bali Niputu Yuni Chandrayanti Ngudarang Pindah ke Usaha Edukasi Sekolah Rakyat Rintisan SRMP 17 Tabanan Utawi Pitulas Tabanan Terbuka Nerima sepengrau Kramene nyikngakin langsung Operasionalnya ini mangde informasi Utawi Gatre ngeninin Indek programnya nih Presiden ke-7 Majeng Kramene Sami. Yuni Chandrayanti ngowohin pendampingan intensif nalar micayang Majeng para guru rupake saking calon peserta didik utamanya nih jenjang sekolah dasar santukan kantun wenten keluarga sane durung kuku pikayunyane jengolahang oke utawi putra putrinya nih ring sekolah rakyat. Inge rakelantrai pemirsa wantaka di esa punika gatra bahasa Bali sane Presiden katur wengine mangkin. Titiang gongga Sintia keserangin pengrama gatra Bali ngelungsur ma pamit. Pepetan Titiang untuk uncarang para masanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau.

0: Ingira kalian terakhir rahajang mewali nyaringin gongga Cynthia punikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali. Ringgalanya pitul intan desa menit mangkin gongga Cynthia mewali nyaringin semator yang abarer rahina riditi mangkin ngeh wangi-wangi nikira kalian terakhir durus ke angin galam besan dekat. Nyamilang semator sarang sami sedurung puniki nyaringin ring siara langsung pesta kesenian Bali keping petang dan sekutus warse kali tali nemlikur sanem genah ring panggung terbuka Arda Chandra kesarengin sweater nanti tiang wentan mak putri nah mali jebos kentan ngeye sedurung mali jebos nyarengin ring siaran langsung durus demen pirengang puniki sarang-sarang utawi nyarengin ring acara lingsir sanja ragam irama nusantara siaran lila cita sanem sampun saya geyang dumun niki inde pragmentari sanging mahodara saking Kabupaten Klungkung ya. Ingira kelantrai sana makin ulas dumun inde fragmentari sangging niki kantan nge niki fragmentari adalah bentuk pertunjukan seni skadi tari teater lan musik sana menyajikan cuplikan cerita sejarah mitos utawi epos secara singkat lan padat yening sangging niki merupakan istilah dalam masyarakat Bali sana medue kalih makna sana pini utama kantan nge dari profesi utawi tradisi kantan nge sangging niki sebutan untuk undagi utawi ahli pembuatan ukir patung utawi perias dalam konteks niki ritual sangging merujuk pada tukang ahli pemotongan gigi utawi sangging metata yaning kewilayahan komunitas sangging adalah nama sebuah banjar yang cukup dikenal widangan Gianyar Bali kentangi tapi niki dari fragmentari nggih rakelan rai sangging mahodara niki dibawakan utawi kebakte saking Kabupaten Klungkung sapunapi niki gongnya fragmentari sangging mahodara nah mali jebos sarang-sarang pirengang sedurung nge rakelan rai mali jebos nyarengin ringgala jam setengah kutus minap niki nge waktu Indonesia Tengah ring siaran langsung pesta kesenian Bali keping petang dan sekutus warse kali tali nam likur sedurung nyarengin ring acara selalu lila cita kantan nge rakelan rai sana mangkin durus demun pirengang sanjagi lintang ling arse kantun nge rakelan rai ring ambara talar puniki ring kayun pamiar sesami
1: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ada apa tuh?
3: Aku pusing, Li. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
2: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
3: Ya gak semudah itu, Li. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
2: Jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

jangan buang sembarangan. Aduh, mok. Tidak gitu, mok nyempret, nyempret, doge mok memunyi. Jangan buang sampah sembarangan.

Nek kitu sawire tu kadene tu sing jeglah kira ke pedidi ni gelah ajak mekejang sehananing ane murip di kumini merluang ane madani ni adane loh mementingkan diri sendiri amres tukaning awak.

Ini yang Pak Joko kebar keberdi nih. Paling belakang. Masya dia. Iyah, dongne beli gede kaden tiang sir. Mon beli gede anak ngujang dini yang Kak Joko sahas

Ini sing adelit, mulut wah, ngumbah, belacu lah karangkon beli kamar. Belilah kar ngemiletin, pecentohannya ditudi puri semarep.

0: Adenan subuh cari kerung.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Iya, Rakelan Rai mewali nyaringin gongnya Sintia puniki ring perempat dari Iden Pasar, Suara Budaya Bali. Sana makan sampun galah, Rakelan Rai durus nyaringin ring acara siaran langsung Pesta Kesenian Bali, Keping Petang Desa Kutus, Warsa Kalitali Nemlikur, ring panggung terbuka Arde Chandra. Sana makan wetan Utsawa, parade gong kebiar anak-anak, sampun saya ge, sewitran titiang, wentan mbok Putri, kantor ngedurus Mbak Putri menyiarkan secara langsung sapunapi pernikahan Pesta Kesenian Bali Wangi Kadimangkin.
3: Aige suksema gongge Sintia reng studio perempat RRI Denpasar. Rekelan Rai sane ya, susatya nyarengin reng perempat RRI Denpasar. Reng rahina sane becik puniki Titiang Putri pacang nyarengin Rekelan Rai reng siaran langsung niki saking panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar. Senereng wengi mangke niki Rakelan Rai sedang pisan titiang pacang niki nyarengin Rakelan Rai biar siang siaran langsung ngenenin inde utsawa utawi parade niki gong kebiar anak-anak nggih. Reng pastikan niki rahina mangke nggih reng redite 14 Juni niki warse duang tali 6 likur. Inge, Rakelan Rai niki presida informasikan titiang niki nge ring panggung terbuka niki sampun akeh niki dipadati oleh para penonton niki nge utaminya nih niki pastika semeton niki sane rauh ring Kabupaten Klungkung lan Kabupaten Tabanan. Sontokan Rakelan Rai ring wengine mangin utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak nika pacang kesarangin oleh sekegong anak-anak Chandra Nirwana saking Desa Pikat, Kecamatan Dawan, sane pinaka niki duta Kabupaten Klungkung. Lan penampilan kedua nika nggih meliju bos pacang kesarangin Sanggar Seni Iswara Murti Banjar Dinas Melingling Kawan, Desa Melingling, Kecamatan Kerambitan, sane pinaka duta Kabupaten Tabanan. Niki pastikan Rakelan Rai nggih sane miar seyang ring jero utawi griya soang-soang sampun nenten sabar ngeten nggih miar seyang. Santukan niki galah utsawa utawi parade gong kebiar anak-anak niki memang salah satu agenda acara sane sangat ditunggu-tunggu nggih Rakelan Rai. Tapi malih niki ring wengine mangkin ngeten nggih sane tampil nika duta saking Kabupaten Klungkung lan perwakilan duta Kabupaten Tabanan nggih. Nika mawena niki akeh pisan nggih euforianya kenten nggih penontonnya niki sampun akeh nggih yening Cingak Putri niki saking kaum niki nggih posisinya Putri niki tepatnya di depan panggung kenten nggih ring sisi kelot tepatnya sebelah kanan Putri niki sampun diramaikan oleh penonton saking duta utawi pendukung niki duta Kabupaten Tabanan. Lan sampai kirinya Putri niki nggih ring wewidangan sebelah kaja kenten nggih niki sampun diramaikan oleh pendukung utawi penonton niki saking duta Kabupaten Klungkung nggih niki sangat padat nggih Rakelan Rai nanging yen Rakelan Rai niki mungkin kantun ring margi kenten nggih niki pacang menonton secara langsung ring panggung Arde Chandra niki kari wenten genah nggih tidak usah khawatir niki kari wenten genah baik dari sisi kelot maupun kaja niki kantun wenten genah anggen melinggih nggih dadosan punika Rakelan Rai sane arsa niki nggih jagi macacinga menonton secara langsung kenten nggih para degong kebiar anak-anak puniki dados nggih silahkan niki hati-hati ring margi nggih lan niki diinformasikan yening cingak ring jadwal kenten nggih para degong kebiar puniki pacang dimulai ring galah jam 12:30 nggih minap niki sampun pacang sebentar lagi niki dilaksanakan nggih dimulai kenten nggih lan niki nyantos puput kenten nggih malih jebos ring wenginya nih kenten nggih dadasnya nian kari ring margi niki kantun wenten galah nggih santukan durung dimulai niki larisan kita padati kembali nggih kita ramaikan kembali niki ring panggung Arde Chandra puniki mangda anak-anak nggih utawi alit-alit duwene niki sane nyarengin pinaka sekegong kenten nggih niki lebih semangat lagi untuk menampilkan niki nggih Rakelan Rai niki sampun nggih tale tiang piar seyang niki wenten taler penampilan atau pertunjukan-pertunjukan taler sani kelaksanaan ring art center puniki utawi ring serangkaian acara pesta kesenian Bali kenten nggih. Nenten je wantah ring panggung Arda Chandra kemanten. Nanging wenten taler saking panggung-panggung sani lianan nggih. Niki taler kelan rai perjalanan menuju ke arah pesta kesenian Bali wau kenten nggih putri sampun rasakan niki sudah mulai padat kenten nggih ring seputaran margi dadosnya ne sane arse niki macecinga secara langsung mengunjungi pesta kesenian Bali rekalan rai niki presiden ngareh genah parkir sane sampun disediakan kenten nggih sampun niki cinga titiang wenten ring pinggir-pinggir jalan sampun wenten tulisan-tulisan nggih disediakan baik parkir untuk roda 2 maupun roda 4 dadosnya ne rekalan rai niki tidak usah khawatir kendaraannya na stungkara niki boleh genah sane becik nggih jadi bisa tenang niki menonton nggih napi malah mungkin rekalan rai niki santukan niki kan semeton pasti akeh sane rauh ring Kabupaten Tabanan rang krungkung genten nggih agak jauh niki dari kota Denpasar mungkin sangat semangat niki untuk menonton nggih tidak usah khawatir kalau belum sempat makan malam nah durung ngajeng niki dados niki langsung kematen metumbasan ring pesta kesenian Bali nggih santukan rekalan rai ring panggung Arda Chandra taler da ring wewidangan luarnya kenten nggih tepatnya nih ring stand kuliner ke sampun akeh pisan wenten UMKM sane menyediakan ajeng-ajengan kenten nggih wenten minum-minuman lan niki cemilan-cemilan sane preside keanggen makan malam utawi pengganjal perut kenten nggih ring dalam panggung Arda Chandra niki rekelan rai taler wenten juga nggih pedagang-pedagang sane maadolan keliling kenten nggih terusnya nih yening rekelan rai durung poleh metumbasan kenten ring luar tenang saja nggih presiden ki metumbasan langsung riki sembari menonton kata nggih penampilan parade utawi utsawa gom kebiar anak-anak puniki nggih rekelan rai selianan punika nggih presiden yang informasikan taler niki rekelan rai untuk penonton niki nggih santukan niki gom kebiar anak-anak minat nggih penontonnya niki sangat luar biasa mulai dari anak-anak nggih niki ada yang balita taler nggih masih digendong orang tuanya nyarengin juga niki menonton sampai semeton niki yang sampun lansia bisa disampaikan mungkin di umur di atas 50 tahun ikut juga menonton niki nggih luar biasa sekali titiang niki pindah ke anak Bali kenten nggih bangga pisan presiden taler niki rauh ring tengah-tengah niki nggih semarak penonton sane sampun niki dengan sabar menanti mulainya niki nggih pertunjukan dari gong kebiar anak-anak renggungine mangkin nggih. Rekelan rai niki sane seneng nggih sebelumnya mungkin nyarengin kemanten kenten ring radio nggih ring Pro 4 RRI Denpasar ngenenin indek kebudayaan-kebudayaan Bali. Nah, mangkin ki dados nggih niki sampun ajangnya nggih. Pesta kesenian Bali puniki nika event utawi acara sane cukup besar kenten setiap 1 tahun sekali nggih. Jadi memang ditunggu-tunggu sekali. Sekali mangkin niki pasti ke ditunggu-tunggu sekali sareng semeton Kabupaten Tabanan ran Klungkung kenten nggih. Dadosnya nih niki pinaka bentuk rasa bangga juga untuk melestarikan niki kebudayaan Bali nggih. Rekalan rai niki taler tiang cingak malih nggih ring pintu masuk ring panggung Arda Chandra niki Art Center Denpasar. Niki malih nggih semakin malam semakin ramai niki nggih. Semeton niki sane wawu rauh niki masih ramai nggih. Wenten sane belok kelot, wenten sane belok kaje. Niki menap menyesuaikan dengan niki sekegong sane didukung kenten nggih. Santukan niki sudah dibagi juga biar semakin semangat kenten nggih. Sane jagi mendukung utawi menonton utawi berasal dari Kabupaten Tabanan nika duduk ring sekitaran kelot kenten nggih panggung Arda Chandra puniki lan duta utawi pendukung duta Kabupaten Klungkung kenten nggih niki duduk ring seputaran panggung sebelah kaje kenten nggih. Wonten bingung malah niki rekalan rai nggih menapa wonten sane kari di margi utawi sampun nyampai parkiran nggih jadi meluncur niki ke panggung Arda Chandra nggih silakan disesuaikan. Atau mungkin sekali putri niki nggih karena memang suka sama kedua kabupatennya nggih. Jadi putri duduk di tengah-tengah manten nggih karena niki mendukung keduanya dan tidak sabar niki nggih. Santukan rekalan rai pastikan niki nggih gong kebiar anak-anak pun niki menjadi sesuatu sane sangat unik kita nggih rekalan rai. Santukan yening sampun dados sekegong kenten nggih pasti medue niki kepiawaian kepintaran di bidang kesenian juga utamanya ini niki ring pasti ke tetabuhan genten nggih. Nah, sekego anak-anak puniki menjadi sangat unik genten nggih Rakelan Rai santukan niki pemiletnya nih pasti ke anak-anak nggih sane usianya nih minap nih kering sekitaran siswa-siswi SD lan SMP genten nggih. Nika sane menarik Rakelan Rai dan pastikan niki penuh perjuangan nggih. Minap enten Rakelan Rai talen niki sane meduwe semeton nggih keluarga, anak, cucu nggih. Sane nyarengin makin terus pemilet niki. Nah, pasti jadi suatu kebanggaan nggih. Dan pasti niki sareng genten nyarengin proses pelatihannya nggih. Dan pasti niki Rakelan Rai prosesnya tidak singkat nggih. Niki sampun dipersiapkan dari berbulan-bulan sebelumnya genten nggih. Niki anak-anak alit genten nggih presiden niki membagi waktu duene genten nggih untuk belajar sekolah tapi malah niki kan masan kesaman nggih sampun rapotan guys niki. Nah, niki juga butuh perjuangan untuk ulangan umum genten nggih tapi menyempatkan diri juga niki untuk latihan para dagong kebiar pun niki nggih santukan punika luar biasa sekali. Ngira-ngira guys sareng sami berikan dukungan genten nggih lan semangat nggih saking duta kabupaten apapun yang akan tampil genten nggih pastikan niki menjadi perwakilan Bali dan calon-calon penerus niki nggih untuk melestarikan kebudayaan Bali. Kenten Rakelan Rai nggih. Rakelan Rai niki putri informasikan nggih untuk panggung utama niki nggih ring Arda Chandra. Nika sampun terlihat sangat megah nggih malam hari ini dihiasi dengan lampu berwarna merah niki mangke nggih sudah menyala niki. Niki pinake lambang keberanian nggih, keberanian dari anak-anak kita untuk tampil melestarikan budaya Bali. Nggih. Mugi-mugi Rakelan Rai kenten nggih sane arsen niki nyarengin kenten nggih saking jero utawi griya sewang-sewang utawi langsung niki macicinga langsung reng PKB Pesta Kesenian Bali nika juga ikut merasakan seperti apa kebanggaan nggih dari anak-anak kita ini yang presiden tampil dados perwakilan dari duta kabupatennya masing-masing kenten nggih. Nggih Rakelan Rai niki ngenenin iwawu nggih tiyang informasikan malih untuk Rahina Limangkin kita nggih reng redite pinanggal 14 Juni niki warsa duang tali 6 likur kita nggih niki duta kabupaten Klungkung niki pacang diwakilkan oleh sekegong anak-anak Chandra Nirwana nggih niki sane berasal dari desa Pikat kecamatan Dawan nggih lah niki saking perwakilan duta kabupaten Tabanan niki pacang diwakilkan oleh anak-anak Sanggar Seni Iswara Murti nggih Banjardinas Melingling Kawan Desa Melingling Kecamatan Kerambitan nggih. Rakelan Rai niki minap wenten taler sane berasal dari wilayah-wilayah perwakilan niki nggih. Pastikan sangat bangga dan menunggu-nunggu hari ini untuk penampilan dari alit-alit duene genten nggih. Rakelan Rai niki lampu panggungnya masih belum dinyalakan semua genten nggih. Santukan niki minap wenten taler persiapan-persiapan dari alit-alit teh taler dari panitia niki nggih mangga penampilannya semakin maksimal genten nggih. Santukan punika niki kemegahan panggung niki masih disoroti oleh lampu merah niki lampu berwarna merah nggih bukan lampu merah lalu lintas nggih. Niki lampu berwarna merah yang cahayanya agak sedikit lebih kecil nggih. Dadasnya niki menunjukkan kemegahan dari niki kawentenan panggung utama Arda Chandra Art Center Denpasar punika kenten nggih. Rakelan Rai pastikan ki malih jebol yening sampun niki siaga kenten nggih pacang kelaksana yang niki ditampilkan gong kebiarnya nih kenten gong kebiar anak-anak puniki. Nggih, pacang malih jebol dilaksanakan niki wawu nika di persiapkan malih panggungnya malah lebih megah lagi kenten nggih. Nggih Rakelan Rai niki santukan kari kenten nggih persiapan lan putri masih menunggu kaler niki nggih penampilan dari para sekegong alit-alit puniki. Niki pacang waliang putri ke studio dumun wenten gongge Cynthia malih larisan gongge Cynthia.
1: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
2: Inggih, suksama Mbak Putri sampun ngawit punika informasinya sampun api situasi lan kondisi ring panggung terbuka Arde Chandra kentan nge rek sisi kau kanto sisi kelo ternyata sampun ramai niki sematon nge pendukung masing-masing ngewidangan utawi kabupaten saking widangan Klungkung lan Tabanan mendukung alit-alitnya nge puniki nge jagi pacang pentas rakalan rai nge ring ajang pesta kesenian Bali niki nge ajang tahunan nge rakalan rai setiap tahun satu tahun sekali kentan nge suatu kebanggaan ring guru rupa ke mencecinga alit-alitnya nih generasinya nih sampun berani kenten guys kadi mau putri nih Kang Wau sampun wenten warna bara nih rakelan rai nih kemelambangkan keberanian berani tampil alit-alit druwe nih kenten nih melestarikan budaya Bali napi malih niki ring panggung terbuka Arde Chandra panggung terbesar para seniman ring provinsi Bali pasti Kang ya rakelan rai sambilan nyantos puniki napi wastane kakawitin ring utsawa utawi para degong kebiar anak-anak saking sekegong anak-anak Chandra Nirwana Desa Pikat Puniki Kecamatan Dawang Duta Kabupaten Klungkung kesarengin Sanggar Seni Iswara Murti Banjar Meliling Kecamatan Kerambitan Duta Kabupaten Tabanan sani mangkin wali yang dumun ring studio perempat RRI Denpasar malih bos lanturan gonggek mawali ring panggung terbuka Arde Chandra tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.
4: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan belegancur atau bebonangan dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintaman, Bali.
5: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
6: Iya, Bu. Tia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
5: Enggak, Bu. Gak penting juga.
6: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
5: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
6: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
5: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
6: Nah gitu dong, jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo kita ke posyandu.
1: Kantin Kesarengan. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ingira kelantrai semeton titik yang sarasami perempat RRI dan pasar mewali niki ingin jarangin semeton sani mungkin gongge konek dumun ge sewitran titik yang sani sampun sayaga menginformasikan ring siara langsung pesta kesenian Bali keping petang desa Kutus warsa kalitali 6 likor ngwaliang ring pengun terbuka Arde Chandra mak putri durusang
7: satu ide dani sarasami sani wangi titik yang
8: ingge
3: Aige Rakelan Rai, Senin mangke niki dapat yang informasikan sampun akan segera dimulai santokan niki Ugrawakya utawi MC Dwene niki sampun memasuki panggung Arda Chandra lan Senin mangke niki sampun melakukan pembukaan nggih untuk acara niki utsawa gong kebiar anak-anak sane wengi mangke. Senin mangke ngiring piar sayang sareng-sareng.
7: Panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali. Puja pangastuti majang ring ide yang widiwase, duaning sakaning asung kertewa renugraha paswecan ide, mewastu ringkala becik puniki, ratu ide dani sarang sami praside mapupul iriki, jagi nyaksi yang pemargin parikrama ring sejaroning pesta kesenian Bali.
8: Rahajang wengi lan rahajang rauh aturang titiang, ring panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Provinsi Bali. Mapai ketan ring sajeroning kawentenan pesta kesenian Bali stani kaping petang dasa kutus warse kalih tali 6 likur. Inggih ratu dedane sani sutresna ring seni miwah para penonton sani wang yang titiang. Pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus warse kalih tali 6 likur. Ngunggahang petitis atma kerti jiwa sida parisuda memuliakan jiwa paripurna. Sani suksmani pun, utsaha ngertiang kesuksman urip miwah jiwatman manusia antuk nyaga kasukertan palemahan, pawongan, miwah kebudayaan Bali, nyujur kawentenan sani suci nirmala. Sejeroning ketatuan ring Bali, atmekerti wantah pidabdab, nyuciang miwah ngukuhang jiwatman manusia, mangda adong ring kedarman miwah santi buana. Nyujur tata kauripan krama Bali sani gemah ripah loh jinawi kang tata tentrem kerte raharja.
7: Inggih ratu ide dane sareng sami sane wang yang titiang sedurungnya nilai dengan titiang nyanggere sepengerawoh para atiti ring wengine wangkin inggih punike sane mustika yang titiang Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan Rem 163 Wirasatya Bupati Klungkung Kesarengin Rabi Wakil Bupati Klungkung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Klungkung, para atiti sami, tim kurator, miwah para penonton pamiar sesarang sami sane wang yang titiak.
8: Taler gargita ring sejeroning mana, saking Kabupaten Tabanan, sampun presiden ngerauhin, Bupati Tabanan, Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya, SAMM, sane mustika yang titiang. Sani Kusumayang Titiang, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tabanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Sani Wangyang Titiang, Asisten Setda Kabupaten Tabanan, Manggala Praja, Ring Wewidangan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Camat Sejebak Tabanan, Sani Wangyang Titiang Taler, Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan, Manggala Instansi Vertikal, Miwah Perbankan Kabupaten Tabanan, Taler Ratu Idedane Sane Sutresna Ring Seni Miwah Penonton Sane Tresna Sihin Titiang. Rahajang Wengi Lan Rahajang Rauh Aturang Titiang Malipisan Majang Ratu Idedane Ring Utsawa Parade Gong Kebiar Anak-anak Pesta Kesenian Bali Petang Dasa Kutus Warse Kalih Tali 6 Likur. Inggih Ratu Idedane Sarang Sami Sane Wangyang Titiang Ring Rahinan Mangkin Redite Paing Wuku Dungulan Tanggal Masehi 14 Juni warse kalih tali 6 likur sane pinake dina kaping kalih ring sejeroning pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus warse kalih tali 6 likur jagi katurang utsawa gong kebiar anak-anak sekegong kebiar anak-anak Chandra Nirwana Desa Pikat Kecamatan Dawan Dute Kabupaten Klungkung sareng sekegong kebiar anak-anak Sanggar Seni Iswara Murti Banjar Dinas Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Duta, Kabupaten Tabanan. Inggih Ratu Idedane Sane Sutresna Titiang, sedurung acara puniki jagi kawitin, lugrayang rin titiang jagi ngaturang peparikan. Titiang nunas penonton sami, cawis antuk kata becik. Inggih, durus. Praginane sampun mepayas bunga.
9: Beci.
8: Ada engsap, nganggon kalung, lan gelungan.
9: Beci.
8: Alit-alite sampun sayaga pacang mesolah. Weh penonton, ne subajani tampil Duta Kabupaten Klungkung lan Duta Kabupaten Tabanan.
7: Inggih dedane sareng sami pare krama pajang kekawitan titiang. Sedurungnya ne pare sekegong durusang malinggih ringkenasan ne sampun kasiagayang. Saneka pertama sekegong kebiar Chandra Nirwana Desa Pikat Kecamatan Dawan Duta Kabupaten Klungkung Mangdunyujur Ring Sisi Kaler Durusang.

0: Inggih rek lan rai niki prasida kacinga nggih niki sampun rawuh para niki pemilat nggih sekagong
1: hadirin tamu undangan dan para penonton yang berbahagia.
0: Niki sampun rawuh
1: disebutkan Kecamatan Dawan.
0: Inggih niki sekagong saking perwakilan duta Kabupaten Klungkung ya sami sampun rawuh niki sampun nganggen penganggo atau ibu sana sane becik pisan niki nggih. Niki nganggen busana mawarna selem utawi hitam kenten nggih dihiasi dengan ornamen utawi hiasan berwarna emas kenten nggih. Niki sampun ngerauhin lan malih jebos pacang niki menempati kenten nggih genah sane wenten ring sebelah kaje utawi baleran kenten nggih. Niki wusan kekalih peserta rauh niki sampun diundang taler nggih semeton serilianan sekegongnya nih niki ngerauhin rauh saking pintu gebyok nggih sane wenten niki ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar sampun niki terbagi untuk tiga barisan nggih ngerauhin panggung utama niki ring tengahin panggung sami niki serasi ran seragam nggih nganggen busana bernuansa hitam utawi selem nggih senewu sampun tiang sampaikan taler nganggen sepot mewarna barak nggih pinaka perpaduan seni becik. Wah, niki luar biasa sekali nggih. Ternyata yel-yelnya niki menggunakan pelepasan kedis utawi burung niki rekelan rai nggih. Sampun wau memikat sekali penampilannya nggih, membuat sorak-sorai dari penonton niki baik dari sisi kaja maupun kelot nggih. Santukan terkejut cukup niki nggih anto wau yel-yel seni disampaikan pinaka pembuka niki saking sekegong anak-anak nggih duta Kabupaten Klungkung nggih. Niki sampun mulai para penabuhnya nih niki nggih sampun memargi pacang rauhin genah ring gambelan duene niki ring sebelah kaje nggih utawi baleran niki sampun memargi lan MC niki taler ring atas panggung santukan malih jebos niki pacang kepanggil malih niki duta saking Kabupaten Tabanan nggih. Niki sampun duta Kabupaten Klungkung mulai memenuhi nggih ring posisinya nih masing-masing kenten nggih ring seputaran kaje niki lan pastikan niki memargi nggih dengan perlahan dan gagah kenten nggih para alit-alit duwe ini niki sangat cocok nggih dengan setelan udeng bara kemudian niki nganggen saput merah lan kamen putih nggih sane dihiasi niki pinggiran berwarna emas nggih niki terlihat sangat mewah dan gagah niki alit-alit duwe ini nggih tapi malih niki sampun berdiri ring posisi duwe ini pacang menabuh niki nggih. Inggih, wau sampun genahang kanjut inggih santukan payasnya ini menggunakan kanjut kinten nggih sane mangkin sampun pacang melinggih niki sekagong alit-alit duwene ring perwakilan duta Kabupaten Klungkung. Inggih, lampu ring panggung taler sampun mulai meredup malih nggih. Wusan wau lampunya diterangkan karena rauh niki sampun sekagong duwene. Sane mangkin MC utawi ugra wakian niki pacang memanggil malih niki nggih untuk duta perwakilan Kabupaten Tabanan.
2: Kecamatan Kerambitan duta Kabupaten Tabanan durus nyujurkena ring panggung sisi.
0: Nggih, niki sampun nggih beberapa dari penabuh duene niki ring perwakilan duta Kabupaten Tabanan wonten 4 orang niki. Sane sampun ngerauhin dumunan nggih ring depan panggung. Lan niki pintu gebyok sampun dibuka. Nggih, ternyata niki rauh malih siki nggih. Waduh, niki kelihatannya kantun alit sekali niki nggih. Ganteng sekali niki nganggen setelan busana mawarna putih niki nggih utawi petak. Lan niki kamen berwarna merah marun nggih. Niki gagah pisan menuju tengah panggung nggih anak alit puniki. Ganteng dengan niki wenten bunga pucuk bang nggih kesumpang ring karena utawi telinganya kenten nggih. Niki sampun menuju tengah panggung nggih, minap niki akan dilaksanakan pembukaan utawi memanggil semeton sanelyana niki nggih ring sekeduene perwakilan niki duta Kabupaten Tabanan nggih. Nggih, penonton nampaknya sampun penasaran. Oke, ternyata melakukan gerakan tari niki nggih mempersilahkan untuk semetonnya Niki saking perwakilan Duta Kabupaten Tabanan untuk rawuh. Niki sampun rawuh taler semetonnya neng ya, terbagi untuk tiga barisan Niki sekadi wawung ya. Sampun ngerauhin, pastikan Niki taler nganggian busana setelan ya, mewarna petak utawi putih Niki ya. Bagian dalamnya Niki menggunakan busana berwarna merah marun ya, dihiasi dengan ornamen berwarna emas Niki menambah gagah ya. Dengan para penabuh Niki sampun nganggen sumpang pucuk bang Niki nge. Taler wenten Niki cinga nge, wenten penabuh wanita taler Niki nge. Dua orang Niki seni nyarengin sampun ngerauhin taler mendekat ke tengah panggung nge. Mangke Niki jagi nyagayang yel yel Niki nge pacang jagi keuncaran. Inggih, luar biasa sekali sorak-sorai dari penonton Niki menyambut dari yel-yel yang sudah disampaikan Niki alit-alit saking perwakilan Duta Kabupaten Tabanan. Nggih. Sampun mulai Niki rekalan rai alit-alit duene Niki ring Duta Perwakilan Kabupaten Tabanan ngerarah genah kenten nggih male jebos pacang Niki megambel Niki ring sisi klot nggih utawi kanan panggung Niki. Sampun mulai ngerauhin ring posisinya nih soang-soang kenten nggih. Niki ajinga titia ring Duta Kabupaten Tabanan Niki terlihat dari segi postur tubuh kenten nggih lebih alit-alit Niki daripada wau Duta Perwakilan Kabupaten Klungkung nggih. Malih jebos Niki pastika dado sepenampilan sane luar biasa sekali nggih. Santukan Niki memang bibit-bibit Niki sane ring wengine makin tampil kenten nggih. Niki sampun perwakilan sekegong anak-anak Duta Kabupaten Kabupaten Tabanan Sinapura. Niki sampun mulai memenuhi kenten nggih posisi tabuhnya nih nggih, posisi gamelannya nih niki sampun mulai dipenuhi. Sekitar 5 penabuh masih wenten ring tengah panggung dan menuju niki posisi gamelannya nih nggih. Menghadap ke penonton niki malih nggih sekegong duene. Lan pastikan Niki pacang memberikan salam dumun Niki nge, sedurung melinggi
2: inggi
0: sampun ngenahang kancut makin sampun melinggi inggi disambut dengan sorak-sorak yang sangat meriah Niki nge dari penonton baik sisi klot maupun kaje nge. Sampun Niki melinggi para alit-alit duwene ring Duta Kabupaten Tabanan taler ring Duta Kabupaten Klungkung nge. Niki benar-benar momen yang sangat ditunggu-tunggu nggih. Santukan Niki memang alit-alite makin tampil dengan sangat menawan ngeten nggih. Rakelan rai sane makin Niki para MC Niki pacang Niki mau sang inde sinopsis duene nggih. Sedangkan Niki pacang ditampilkan Niki sedang dibacakan sinopsis dari masing-masing gong kebiar nggih oleh MC utawi Ugra Wakia duene. Yang pertama Niki dari Duta Kabupaten Klungkung sinopsisnya sedang dibacakan. Oke, wesan pun Niki pasti ke pacang dibacakan taler Niki untuk sinopsisnya. Oke.
3: Perubahan yang dimaksud seperti perubahan tanjak pola, perubahan subdivisi, layaknya manipulasi musikal yang menjadikan pola-pola sederhana menjadi terkesan berubah lebih kompleks. Kemudian imbuhan kata anyar digunakan sebagai penanda bahwa karya ini memang benar-benar baru, sehingga secara filosofis Sruwadi Anyar dimaknai oleh komposer sebagai sebuah simbol perubahan terhadap sesuatu yang lama menjadi sesuatu yang baru. Karya ini juga menjadi simbol sebuah kelahiran jiwa baru atas jiwa yang lama. Semua manusia berhak melakukan sebuah perubahan. Sruwadi Anyar, sebuah kelahiran kembali menjadi sosok jiwa yang baru. Komposer Iputu Agus Darmajaya, SSN. Inggih Ratu Ide Dani Sarangsami, ngiring sarang-sarang piar seyang, tabuh kreasi pepanggulan Sruwadi Anyar oleh sekegong kebiar anak-anak Chandra Nirwana, Duta Kabupaten Klungkung, Durusan.
0: Inggih rekalan rai, sane mangke niki sampun dipersilahkan nggih duta Kabupaten Klungkung niki akan memulai lebih dulu nggih penampilan dari sekegong anak-anak duene. Sane mangke lampu sampun diredupkan lan menyorot niki dari para penabuh nggih anak-anak puniki sampun dipersiapkan nggih. Niki wau wosan dibacakan sinopsisnya ngenenin inde niki penampilan ring wengine mangkin. Mungkin kantor-kantor sedikit persiapan, gih lampu sampun mulai niki dirubah. Oke, penonton sudah mulai bersorak, gih. Santoan kantor perubahan tadi dari lampu merah menjadi lampu hijau, gih. Minap niki berarti jalan terus, gih. Penampilannya akan segera dimulai, kantor, gih. Penonton ring bangku penonton niki sampun gelap, gih. Lampunya sudah dimatikan, ring seputar penonton. Mungkin lampu sorot mengarah ke arah penabuh ring duta Kabupaten Klungkung. Sane sampun siaga niki ring genah suang-suang nganggen niki busana hitam nggih. Anggih sampun dimulai ngiring piar seyang sareng-sareng.

0: Inggera kelan rayu awu sampun piar seyang nikage penampilan saking sekegong anak-anak keperwakilan duta Kabupaten Klungkung nggih. Sangat luar biasa nikira kelan rayu nggih santukan sampun ditampilkan. Dan selama niki berlangsung wau nggih para penonton niki terlihat sangat hikmat mengikuti nggih mendengarkan niki penampilan dari sekegong anak-anak keduta Kabupaten Klungkung nggih. Tiang cingat niki dari arah kauh kenten nggih ngerenep niki sampun terlihat kenten nggih payasnya sangat megah dan luar biasa berikat taler panggul dua ini niki nggih dihiasi dengan hiasan emas niki ngeranang lebih kenten terlihat berkarisma kenten nggih niki terlihat ngerenep nggih lan pastikan niki gerak koreografi taler nggih wenten ring pertengahan gamelan wawu niki menambah lagi keseruan.
1: Penonton yang berbahagia. Selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita sejenak ke sisi panggung sebelah selatan. Mengawali penampilan perdana sekegong kebiar anak-anak duta Kabupaten Tabanan pada malam hari ini akan mempersembahkan tabuh kreasi pepanggulan Ware Bantar. Ware Bantar merupakan garapan tabuh kreasi pepanggulan yang berangkat dari makna ware sebagai sistem penanda hari dalam waran atau triware dan panceware, serta bantar yang berarti lancar. Karya ini mengantar konsep pencarian hari baik sebagai upaya spiritual untuk memperlancar perjalanan hidup menuju keseimbangan dan moksa. Struktur garapan menggunakan triangle. Bagian awal atau kawitan menggambarkan proses pencarian hari baik dengan suasana tenang dan penuh pertimbangan. Bagian tengah atau pengawak mengolah konsep triware dan panceware sebagai dasar aksen melodi, menghadirkan dinamika ritmis yang merefleksikan proses perhitungan dan perjalanan hidup. Bagian akhir atau pengecet melambangkan tercapainya kelancaran dan keselarasan sebagai tujuan akhir. Karya ini menjadi refleksi nilai spiritual masyarakat Bali dalam memahami waktu sakral demi mencapai harmoni kehidupan. Sebagai penanggung jawab, Bupati Tabanan, Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SAMM, Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Camat Kerambitan, Bapak Iputu Adi Supraja SSTP, Bendesa Adat Desa Meliling, Bapak Inyoman Sukarya SPD, Ketua Sanggar Tari dan Tabuh Iswara Murti I Ketut Adi Saputra SPD, Koordinator Pertunjukan, Konseptor, Wayan Juwana Adi Saputra SSN MPhilH, Penata Tabuh, Bapak Igede Edi Andika SSN, Pembina Tabuh, Igede Duta Wicaksana, Igede Arta Sedana, Imade Dadik Saputra, I Gusti Ngurah Putu Gede Bagus, Penata Busana, Adi Anom Kostum, supported by Hari Dwipa Gambelan Group, Koordinator Umum Sanggar Tari dan Tabuh Iswara Murti, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Baik Bapak Ibu, para pencinta seni dan penonton yang berbahagia, inilah tabuh kreasi pepanggulan Ware Bantar, persembahan sekegong kebiar anak-anak, Sanggar Seni Iswara Murti, Banjar Dinas Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan.
0: Hingga reklam rayu wawu sampun nika dibacakan ge sinopsis ngenenin inde penampilan duta perwakilan Kabupaten Tabanan ring wengi ini mangkin. Sane mangkin sampun niki lampu menyoroti para penabuh. Sane niki megenah ring sebelah kelot utawi selatan kenten nggih. Sampun nampak niki pada penabuh ring duta Kabupaten Tabanan. Nggih, sampun melakukan yel-yel malih nggih. Nganggen busana putih niki lan pucuk bang seni sampun niki ring karne nggih. Sampun akan segera dimulai penampilan niki dari sekegong anak-anak perwakilan duta Kabupaten Klungkung.

0: Inggih, Rakelan Rai nikah wau sampun penampilan dari perwakilan duta Kabupaten Tabanan. Nggih. Sampun nikah wau niki disaksikan lampu panggung kembali diredupkan niki Rakelan Rai dan penampilan wau sangat luar biasa. Santokan niki duta Kabupaten Tabanan membawa sesuatu yang sedikit berbeda nggih. Niki wonten alat musik rebab nggih sane digunakan. Jeneng Rakelan Rai uning niki alat musik rebab punika alat musik sane maduwe senar kenten nggih. Sane cara memainkannya niki dengan cara digesek nggih ka di biola. Niki dimainkan oleh satu orang wau nggih sane wonten ring sisi kauh kenten nggih. Taler niki wonten asane berbeda saking duta Kabupaten Tabanan niki nggih. Santokan wonten panabuh istri taler.
1: Persembahan duta Kabupaten Tabanan. Selanjutnya kita akan menyaksikan kembali penampilan duta Kabupaten Klungkung yang akan mempersembahkan tari Panjembrahma. Tari Panjembrahma berasal dari kata Panjembrahma yang berarti penyambutan, di mana tarian tersebut terangkum pada gerak tarian yang melukiskan pribadi atau para tamu untuk ungkapan syukur. Tari Panjembrahma tercipta pada tahun 1970 oleh maestro tari Inyoman Kaler dan penata tabuh oleh Iwayan Brata. Umumnya, serpihan kembang ditaburkan di hadapan para tamu untuk ungkapan selamat datang. Untuk penampilan tari Panjembrahma, jumlah anggota yang dibutuhkan tidaklah spesifik dalam berkelompok secara bebas. Tidak ada aturan tertentu yang melarang pertunjukan tari Panjembrahma. Iringan gamelan yang digunakan ialah barongan gong kebiar sebagai pelengkap persembahan. Pembina tari, Niketut Susanti, Niputu Suprianti, dan Nimade Ari Adnyani. Pembina tabuh, Dika Santika, Dario Wirnate, dan Ninengah Suwarna. Hadirin, inilah tari Panjembrahma, persembahan sekegong kebiar anak-anak Chandra Nirwana, Duta Kabupaten Klungkung. Selamat menyaksikan.
0: Rakelan Rai sane mangke niki pacang disaksikan lan ditampilkan niki nggih tari Panjembrahma niki pinake persembahan saking duta Kabupaten Klungkung nggih. Lampu kembali menyoroti niki ring panabuh niki sekegong anak-anak duta Kabupaten Klungkung. Lah niki sampun siaga nggih ring seputaran penonton niki sampun diredupkan malih menyorot niki ke arah para penabuh sane sampun siaga pacang niki mengiringi tarian Panjembrahma nggih sane ditampilkan oleh para penari. Menika talar wau sampun disampaikan nggih sinopsis oleh Urga Wakil utawi MC Duene. Sorak penonton niki sampun menyambut nggih niki penampilan. Lah niki para penabuh sampun mulai bersiap-siap lan berkoreografi niki nggih wonten gerakan tangan niki pinake tanda memulai tarian.

0: Inggih reklan rai iwawu sampun nika kepiar seyangge niki iringan taboh saking sekegong anak-anak duta perwakilan Kabupaten Klungkung sana mengiringi tari panyembrah mewawu nggih penarinya niki wenten Kutus penari.
1: Dengan tari panyembrah me. Berikutnya kembali sekegong kebiar anak-anak Sanggar Seni Iswara Murti Banjar Dinas Meliling Kawan Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Duta Kabupaten Tabanan akan menampilkan Tari Gabor. Tari Gabor merupakan tarian penyambutan yang menggambarkan rasa hormat, kegembiraan, dan penghormatan kepada tamu yang akan datang. Awalnya, Tari Gabor bersifat sakral dan dipentaskan dalam upacara keagamaan Hindu di Bali sebagai simbol penyambutan turunnya para dewa-dewi. Dalam perkembangannya, Tari Gabor berubah menjadi tari pertunjukan dan tari penyambutan. Tarian ini biasanya dibawakan oleh sekelompok penari perempuan dengan gerakan yang anggun dan lembut. Para penari membawa bokor berisi bunga yang kemudian ditaburkan kepada penonton sebagai lambang doa, kesucian, dan sambutan hangat. Gerakan tari Gabor banyak mengambil unsur gerak tari rejang dan memiliki kemiripan dengan tari pendet. Tari Gabor diciptakan pada tahun 1969 oleh I Gusti Rake, seorang seniman dan dosen Akademi Seni Tari Indonesia Asti Denpasar, sekarang Institut Seni Indonesia Bali atau ISI Bali, yang berasal dari Sabe Gianyar Bali. Tarian ini kemudian dikembangkan lagi oleh Iwayan Brate pada tahun 1970. Sebagai pembina tari, Dwi Listiani Putri SPD, pembina tabuh, I Gede Edi Andika SSN, I Gede Duta Wicaksana, I Gede Arta Sedana, I Made Dadi Saputra, I Gusti Ngurah Putu Gede Bagus, supported by Hari Dwipa Gamelan Group, Koordinator Umum Sanggar Tari dan Tabuh Iswara Murti Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Baik Bapak Ibu hadirin para pencinta seni yang kami banggakan, dengan bangga kami tampilkan sekegong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Tabanan dengan tari Gabor. Selamat menyaksikan.
0: Inggih reklam rai sane mangkin pacang niki disaksikan lan diselenggarakan niki penampilan tari Gabor sane pacang diiringi oleh sekegong anak-anak duta perwakilan Kabupaten Tabanan. Lan reklam rai niki lampu sampun mulai menyorot malih niki nggih ke arah kelot utawi selatan ring genah niki para penabuh sekegong anak-anak duta Kabupaten Tabanan pacang ngawetin tabuhnya nih kenten nggih. Niki sampun siaga nggih para penabuh niki ngangge nabusane putihnya nih. Taler sampun mulai niki dimulai oleh para penabuh istri.

0: Inggira klan rayu, awu sampun nika piar sayang. Aniki penampilan tari gabor. Niki pinake perwakilan saking duta Kabupaten Tabanan. Gih, diiringi dengan sangat apik. Niki nge sareng sekegong perwakilan duta Kabupaten Tabanan. Niki nge dan disambut oleh tepuk tangan dan sorak para penonton. Niki nge kembali reklan rai ring seputaran panggung Arde Chandra. Niki nge suasana digelapkan malih niki nggih santukan pacang kelanturin pastikan niki malih jebos antuk penampilan dolanan niki nggih. Niki biasanya nih bagian sana paling ditunggu-tunggu nggih santukan masing-masing kabupaten pastikan niki akan menampilkan dolanan sana pinake medue kejutan masing-masing genten nggih. Regelan rai santukan ring rahinane mangke niki bertepatan sareng rahina tilem nggih. Niki ring seputaran langit Arde Chandra nenten wenten bintang nggih agak sedikit gelap tapi kantun aman niki nggih. Astung kada nenten hujan nyantos puput malih jebos niki nggih.
1: Demikian persembahan dari Duta Kabupaten Tabanan. Selanjutnya mari kita alihkan kembali pandangan kita pada sekegong kebiar Chandra Nirwana, Desa Pikat, Kecamatan Dawan, Duta Kabupaten Klungkung yang akan menampilkan dolanan dengan judul Pikat. Kearifan lokal dan kegiatan anak-anak di Desa Pikat sampai saat ini masih tidak jauh dari kegiatan anak-anak terdahulu. Seperti memikat burung, bermain, dan belajar menari. Mencerminkan kualitas lingkungan hidup yang baik untuk perkembangan generasi muda yang masih tetap berperan penting mempertahankan warisan budaya leluhur, khususnya kesenian, di mana dengan media kesenian akan bisa meningkatkan rasa persatuan dan mengenal sebuah proses untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Konseptor dan penata tari, Wahlanyuk dan Yuda Pramada, komposer Iwayan Soma Baskara SSM, kostum WL Rangsuk Busana, support Sekuni, seniman Klungkung Berani. Hadirin, inilah dolanan pikat, persembahan Duta Kabupaten Klungkung. Selamat menyaksikan.
0: Ada kelalai sana makin niki sampun siaga nggih wenten sampun penali dolanan duene niki ring atas panggung Arde Chandra. Lampu kembali menyorot niki ke arah para penabuh nggih lan lampu niki ring panggung utama sampun dinyalakan malih sampun siaga niki pacang menampilkan niki dolanan sane memburde pikat nggih. Niki sampun dinanti-nanti sarang para penonton nggih HP-nya para penonton niki sampun naik samian nenten sabar nggih mengabadikan momen dari penampilan dolanan ring wengine mangken. Sampun siaga rekelan rai niki wenten 5 penari nggih sani sampun ring atas panggung. Lan para penabuh duene niki sampun siaga pacang memulai tabuhnya untuk mengiringi

diri sepikat. Mites, jak tenang ku hidup dini. Mandi-mandi ne bagus-bagus. Lolo ne jegek-jegek. Jak ku badan bumi ne memikat hati. Apa kuen masyarakat ne polos-polos? Tapi jak sing ada di bandi. Yen sing ada di bandi jak nuling pikat tu. Yen di ada di bandi jak nuling pikat. Mare menjelap di punduk dawu, bercetok kremasi nasne.

0: Jukun. Jukunya, Jukunya, Jukunya.
1: Engkeran aja, gua ngecen nih.
0: Nah, lihat jaring, lihat jaring.
1: Nah, nah, nah, nah.
0: Wih, kalkun sih. Wih. Wih. Udah jaring gitu, Abang Cicang. Jangan ngawang-ngawain nasi memet sih, Abang Cicang. Benen yang gedean, Bang. Ngidang, ngejuk.
2: You.

0: 4분에 우리 4분 줘
1: 레스쿠커
0: 어냐냐냐냐냐 뭔데 근데 4분에
1: 레스쿠커를 냐 이쪽

Joseph punya nepung

Dikit dong, bukan melukai tuh.

pagi di

天不。

Doi.

0: dipegang.
1: Woi, gol bondres.
2: Woi, bondres apa?
0: Bondres dolar.
1: Ah! Ah! Dolar aja cari dolar.
2: Woi,
0: makan bersama-sama sedikit bagi sedikit.
1: Nah, lanjut. Nih, Gopin, awasin uang nggak lapu nih.
3: Nggak lapu.
4: Kita joget.
1: Nih, Basma, awasin lapu nih.
3: Nggak lapu.
1: Nggak barong.
0: Ucap aja gitu abang Cicang. Menciw rendang.

0: Iki barang sing sikut tadi. Nak barang buntut sing tadi gitu. Tadi yo ada iki barang buntut sing misikut.
1: Nah, jangan liang ikut.
0: Yip, galen.
1: Cang.
0: Nah.
1: Nah, enggalen nek mulai.

aja nak uli tabanan, nak makerja nak itu berkasta, antar liak itu milu berkasta. Adi bisu, liak ibu gong, oh, cik berkasta tu liak ke, nanong, ampuro gong.

0: Bionda!
1: Kata apa kasar? Kini mesti ngaplok kendas. Sek, sek, sek. Yang mang dini. Nah, dini, situri. Gijo, cengnya.

Kawitin! Bang, bang, bang, bang.

Apa tadi?

0: Land dong.
1: Oh, halo. Sakman sate sadut, sakman sate sadut. Sak biang gom biang. Dayu biang, serok biang. Biangan aduh ditu. Kanti biang, jang aduh ditu. Apen pun jang sing aja ngigel janger, jang nak duak mesapu. Ido dane sareng sami. Pirengang satu titiange sane mamurde dicupak teken geranta dicupak punika Om Santi Santi Santi Om
2: Yaya Roro.

0: Inggir akhlak rayu, wawu sampun iki piar sayang sareng-sareng. Apa nampilan dolanan saking perwakilan Duta Kabupaten Kelungkung nge. Nika wawu ditampilkan dengan sangat apik nge. Niki para alit-alit teh. Yeni wawu penabuh nganggen busana warna selem. Niki para penari dolanan nganggen busana kompak nganggen warna petak utawi putih.
1: Hadirin demikian dolanan persembahan dari Duta Kabupaten Kelungkung. Dan Bapak Ibu hadirin, para pencinta seni dan penonton yang berbahagia, sebagai persembahan terakhir sekegong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Tabanan, dengan bangga akan mempersembahkan dolanan yang berjudul Mekekua-kekuaan. Keceriaan tersirat di wajah anak-anak ketika berkumpul melakukan permainan dengan sukacita melepas penat setelah seharian belajar dan membantu orang tua di rumah. Dengan mendidik anak-anak hal yang utama diajarkan sejak dini untuk menjaga lingkungan menjadi bersih. Mekekua-kekuaan merupakan sebuah permainan tradisional menceritakan kisah Ilutung dan Ikekua yang memaknai arti kehidupan introspeksi diri, jangan sombong, serakah, dan licik yang nanti akhirnya mencelakai diri sendiri. Canda, teriakan, bahkan guyonan sering terdengar di saat melakukan permainan yang bukan hanya sekedar mencari pemenang, melainkan simulasi bagaimana mengatur ketangkasan, kekuatan, keharmonisan, kejujuran, kebersamaan, dan memahami arti pengendalian diri. Koordinator pertunjukan, konseptor Iwayan Juwana Adi Saputra, penata tari Imade Wiartawan, pembina tari Putu Andre, Putu Ayu Sania Puspita Dewi, penata tabuh Imade Dedik Juni Arianta, pembina tabuh Igede Edi Andika, Igede Duta Wicaksana, Igede Arta Sedana, Imade Dedik Saputra, Igusti Ngurah Putu Gede Bagus, penata busana Adi Anom Kostum dan peniti Dance Wear, support by Hari Dwipa Gamelan Group, Koordinator Umum Sanggar Tari dan Tabuh Iswara Murti, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Hadirin tamu undangan, para pencinta seni dan penonton yang berbahagia, bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama penampilan dolanan Mekekua-kekuaan persembahan terakhir dari sekegong kebiar anak-anak Sanggar Seni Iswara Murti, Banjar Dinas Meliling Kawan, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan sebagai Duta Kabupaten Tabanan. Selamat menyaksikan.
0: Inggir akhlak rayu sane mangken niki sampun siaga pacang kelaksanaan nggih disaksikan niki persiapan dolanan saking Duta Perwakilan Kabupaten Tabanan nggih. Niki sampun para penari dolanan bersiap-siap nggih. Lampu panggung niki digelapkan malih, hataler niki ring seputaran penonton, kari gelap niki nggih. Satukan wenten persiapan niki nggih. Taler niki wawu sampun kepiar seyang kenten nggih niki kawentenan dolanan iwawu sampun nika wenten saking Kabupaten Kelungkung. Sane mangke niki sampun disorot malih para penabuh duene niki saking Duta Perwakilan Tabanan nggih. Sane sampun siaga niki pacang mengiringi dolanan. Inggih, rekalan raya niki sampun pacang dimulai nggih. Wau sampun wonten yel-yel dari para penabuh.

olahraga dewasa, iraga menjadi kebiasaan

What? Not

Jangan.

Hey!

0: Inggira kelan rai, wawu sampun nikah nge ha kepiar siang sarang-sarang nikah kawentenan dolanan saking gongko biar perwakilan duta kabupaten Tabanan nge. Ternyata wentan kejutan ring akhir nge nikah sudah keluar penarinya malih penabuhnya ternyata melakukan atraksi nge. Sampun niki mulai para penonton meninggalkan panggung, santokan niki pindah ke pertunjukan terakhir nggih, ring wengi pun niki ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar nggih. Yen ning wau nika ring duta Kabupaten Klungkung nika lanang lan istri sane mangkin niki didominasi oleh penari istri nggih.
1: Bahagia. Demikian telah kita saksikan bersama seluruh persembahan utsawa parade gong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Klungkung dan Duta Kabupaten Tabanan. Dan sebelum acara pada malam hari ini kami akhiri, dapat kami informasikan untuk jadwal Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 besok, hari Senin 15 Juni tahun 2026, khususnya di panggung terbuka Arda Chandra pada pukul 19.30 WITA, dapat kita saksikan kembali utsawa parade gong kebiar anak-anak oleh Seke Gong Sanggar Cilinaya, Desa Adat Peguyangan, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Duta Kota Denpasar. Dan menampilkan Seke Gong Santi Kemurti, Banjar Demulih, Desa Demulih, Kecamatan Susut, Duta Kabupaten Bangli.
2: Rian tulkan punika iring titiang ratu widedane para atiti sanit sutra senen titiang mangdaledang rawuh mewali ma, miar sayang male reka sedana sejeroning pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus warsa kali tali 6 likur ring rahiner benjang sane megenah ring taman budaya provinsi Bali. Matur dahar suksema aturan titiang ring sejeroning manah antuk uratian yane ring wungine mangkin nuna sampura yane wentan atur sane nentan menggah ring kayun maka wasananing atur puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
0: Anggere kelang rayu punika sami sampun puput nggih hapagelaran ring wengine manggen iki kawentenan gong kebiar anak-anak Duta Kabupaten Klungkung lan perwakilan Duta Kabupaten Tabanan. Niki sampun dilakukan penutupan oleh MC lan niki para undangan taler diundang untuk menuju tengah panggung malih nggih niki nyarengin para alit-alit niki pamilat sekegong anak-anak nggih. Niki sampun mulai menuju tengah panggung para penabuh saking Duta Kabupaten Klungkung nggih. Sampun niki menuju tengah panggung dan niki dipersilahkan untuk melakukan sesi dokumentasi niki nampaknya nggih. Santukan para ulama niki undangan sami sampun diundang taler nggih. Pastika niki malih jebos taler Duta sane Kabupaten Tabanan diberikan kesempatan juga nggih. Anggere kelan rai santukan sampun puput niki pagelaran agong kebiar anak-anak nggih ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar ring wengine mangkin. Atitia motor suksema ping banget untuk rakelan rai sini sampun miar sayang ring pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Sinampura yang diminta keiwangan selami titiang ngeter acara duene. Niki apinaka tim sani bertugas nggih ring wengine mangkin kawentenan pengarah acara wenten Ketut Kartika. Presenter lan reporter tiang sendiri ya Putri lan penyiar studio sane sampun bertugas telur wentan pengarah teknik Made Agus Parwate operator studio wentan operator dinas sane bertugas tim teknik utawi live YouTube wentan tim TMB telur wentan konten kreator saking tim KMB lan tim LPU sane bertugas ring wengine mangkin suksesnya banget anto uratiannya ne puputan titiang anto ngaturang para mesanti Om Santi Santi Santi Om.
3: Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Santun sekian Riki Reng Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekalan Rai, sampun Putri Mawali Niki Reng Studio Pro 4 RRI Denpasar. Nggih. Ja sekadi Doraemon niki wonten pintu kemana saja nggih wawuring PKB Pesta Kesenian Bali mangkin sampun malih mawali Niki Reng Studio Pro 4 RRI Denpasar. Wawu sampun ya rekalan Rai iring titiang niki miar sayang siaran langsung duene niki nggih kawentenan nika pagelaran nggih reksa dana niki ya saking gong kebiar anak-anak duta kabupaten Klungkung lan duta kabupaten Tabanan wawu nggih becik pisan niki rekalan Rai lan senang pisan niki putri presiden nggih menyaksikan langsung dan berbagi niki sareng rekalan Rai nggih melalui udara kenten nggih mugi-mugi niki wawu sampun

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ning, Ning, Gek Ayu, ngajeng dumun, Gek.
4: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
3: Mangkin dumun, Gek. Sampun muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
4: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian, biar anak muda seperti Gek ini ngerti bahasanya.
3: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, Gek. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
5: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Kekasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh.

0: Tujuan diadakannya tarian monggah ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Ya, kelon rai, titiang putri kanto nyarengin dikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yeh, rekelan rai, asane mangke niki pacang iring titiang jagi bernostalgia. Sareng tiang ye, renggalah jam setengah solas puniki. Nyantos puput melu jebol serenggalah jam solas. Yeh, rekelan rai, sane sampun monitor saking wawu niki ye, sampun miar sayang siaran langsung saking PKB. Sane mangke minap niki medue cerita kenten ye, napi malih niki ngenenin PKB dados. Yeh, santukan PKB puniki kan pasti ke laksana yang setiap tahun nggih pasti niki rekelan rai sampun sering ngerauhin PKB utawi pesta kesenian Bali kenten nggih. Mina penten sedaya medhe cerita ngenenin indek punika dados dibagikan nggih. Utawi niki wenten rekelan rai sedaya medhe cerita lianan dados taler nggih bergabung langsung ke mantan niki ring line telepon dhewe ne ring 0361223361. Tadi sang lakukan lagi sampai dibuka line teleponnya nih, sarangin titiang driki, nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Inggih, Om Swastiastu. Rahajang wengi.
3: Rahajang wengi.
2: Inggih, sira niki Pak Yan niki.
3: Pak Tet, Aden Pak Man.
2: Kak Mangku.
3: Mungkin nemun ja asu nyok ngongkong, mau dia mungah niki.
2: Nyarengin nih kan lagi mungkin.
3: Eh, onen-onen ring kantor ya. Ngongkong. Aduh, napi ya
2: kan kenapi dados back sound nih ke. Dados back sound nelpon nih ki.

0: Waduh, besok berapa Niki? Pasti lebih naik lagi Niki Pak Yan.
1: Kencan sampun
0: menuju Galungan. Sungguh
1: boleh jauh mudah ceper Niko mal kayak putih.
0: Gengge, pasti ampun akeh soalnya Niki sana pulang kampung kan tukang jahitnya tenwenten.
1: Ceper mahal lah asung karo ya sido numbas kang yang lumun ndek kide kan kenten. Nggih,
0: pangada genanggen kenten nggih.
1: Oh, niki tiang bernostalgia gitu.
0: Nggih, napi-napi nika Pak Yan.
1: Oh, ngayahin tuge dia.
0: Yang setia ngayahin tuge nggih.
1: Nggih, kenten sampun niki sekat medagang canang. Tiang nah nawang dan dia pekan mengui tiap hari kayak putri.
0: Iya, pasti tiap hari berkunjung ke pekan mengui, iya.
1: Dia sun sabah, dia senang, dia tetap ke pasar mengui. Jam setengah lima, ampun mengui ala-ala mungkin.
0: Ampun dundun, iya.
1: Iya, ampun, ben keliat, keliut juga panggil. Anu tuge aja ampun gelor-gelor ngal ke deh pasti ngal tengah
0: ini nge. Jam tengah lima ge ampun sepan-sepan ge yang ke pasar nge ge
1: jam lima dia ampun sepan mui
0: ampun di dagang kopi nge
1: nge gendan rumun angin ngawah nutut kenapa ya tumbah sekar doan kau bakal tiang ke motor kentan ampun ya gua sekentan wau boleh helang kedek neka yang didagang kopi kentan ya boleh ngemas kopi merentetan sanganang lapak ikan ya jauh lapis napi. Betul. Ya
0: gitu. Lengkap sekali nih kan ya pengikutnya ya
1: kentan sampun pun kan gua sengung lanjut pamit yang pasar kentan nak tuge siang ngernet nih kau nak siang kiap yang kide ya pun nak cedang nih kau cicing di muka kenten.
0: Badah sirah dadah cicing nih makin tilam nih ki.
1: Siang kan petang nih kau ada yang cicing kenten nih cicing kau nih di muka kenten. Ada nak nyebrang nih kau tiang nak ngajak kernet tu kita kernet yang orang gitu. Anu kali sing luwung dan cedak nggak peringat lah kentan ya itu pak ada ya kak si tau rahayu kan di pekan kentan pamit yang pekan tau yang kok ubon kentan dia sun siapa tetap kentan gong agak putri
0: tetap meluncur nih ring pasar mengui nih
1: aku bin mungkin hari raya niki mau tumpuk ya mau jejak sampun tindak nih kentan
0: sepanan nubas barang nih pang kebagian nih
1: ambil pekaryaan yang di warung order nih cuma mau kutang yang nih cuma cuma nungkur sekali dagang anu pandai bisa sing lahtiyo
0: mainan anak nih
1: kentan sampun kentan mau gih jauh boleh kide-kide kan kentan cukup yang dapur
0: sampun suwi
1: nggih putri menika mantan nostalgia yang
0: nggih Pak Yan yang
1: malih lancur kan kita
0: astengkare nggih
1: yang niki tak tahu pun nyolek niki
0: nah yuk ayo munggah mangkin Kak Daul
1: Bu Mar Pak Mar kita untuk ke Boyo niki buat KBB yang punapi buat Jerman salah nggih nih ita munggah nih nggih gom yang seri dan keker dalal. Nggih cutak sarang sami nggih putri isuk sumo Om Santi Santi Santi
0: Om. Om Santi Santi Santi Om. Pak Yan Narbe niki pinaka pembuka nggih kari reng kantor niki semangat Pak Yan nggih. Sekali putri niki kari nyalanang Swadharma nggih mugi-mugi lancar niki pekaryannya nih kenten nggih. Nika ngenenin inde apa sih ke kegiatan rutin dari Pak Yan niki nggih. Ngiring tuge nyane niki menuju pasar mengui nggih. Meskipun sesekali niki nyingaen anak nyebrang, nyingaen kulo reng margi kenten nggih. Tetap wonten kernek sanes satya niki setate mengingatkan, nandas tetap hati-hati di jalan kenten pastikan nggih. Nika wau Pak Yan Narbe sampun akeh taler ngedetin semeton sane lianan sane seneng kenten bernostalgia. Sane mangken putri buka malih kesempatannya nggih. Sira wau sane sampun kedatina sale ngapak Yan utawi sane sampun monitor saking wau nggih pacang jagi nyarengi nostalgia. Sane mangken iki langsung ke mantan ring 0361223361. Arisang sampun dibuka rekelan rai wenten sane arsa

0: Dah nyarengin dadas nge wusan pak ya narbe wawu genten nge. Sampun wenten niki sene bergabung nge. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri cantik.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
1: Rahajeng Wengi mewali.
0: Inggih, Nini niki nggih.
1: Mbah.
0: Aduh, Mbah Sire niki iring titiang nggih.
1: Titiang Mbah Indira.
0: Aduh, boleh nyarengin niki taler Mbah tiange.
1: Nggih, mah uling jam kudo jam 7 mah milu ngontakan enten nyarengin alit-alit ning Klungkung
0: Tabanan. Ampun miar sayang nggih perwakilan Duta Klungkung lan Tabanan niki nggih.
1: Ampun panggil pirengan. Dibi mah uling jam 3 ngantos jam 6 nggih di pesta.
0: Nggih, pet ayeuna nika nggih.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Di pesta seni uling diberikin pin
0: ya. Tadi kan happy, yang penting ikut merasakan euforianya.
1: Nika ampun Nini Jerman ini anu aturin tiang orang tiang raganti ke pesta seni ya. Ini benar nih untuk nu pasti sedengkleng pun tidak tenang tiang ya.
0: Makasih siapa ya Nini Jerman dong.
1: Begitu mana mbak teh sakit pikiran sehat sih anu center gitu macam mbak lawan gitu. Iya begitu dan icau naragan wah sakit leh aja mbak gitu.
0: Aduh nih Nini Jerman harus naik melih jebos nge munggah niki. Korban dari Mbah Indira niki. Kena langsung Nini tiang niki.
1: Mbah nak setiap tahun mengikuti gak dari enten mulu ke pesta seni ke langsung uling rumah pun di TV lebih baik sebenarnya dari rumah gak nonton
0: sambil sambilnya. Tapi malah yang memang kenten keadaannya gak sekali Mbah kan masih penyembuhan kenten gak memang lebih nyaman kenten dari rumah gak. Astung karena kan makin sampun samian ampun live kenten gak ring TV ring YouTube kenten gak ampun sami kenten gak.
1: Niki muka wau tiang di YouTube niki yang pun masih pangkusan kenten. Kuping ini ngang di radio peninggalnya di YouTube kenten.
0: Eh becek saja niko lengkap dah dosnya deh gak.
1: Nggih, Bang Sami bakat Pak sarengin.
0: Astengkara. Berarti Mbah Indira niki memang seneng niki nggih sebenarnya mececinga ring PKB nggih.
1: Nggih, nuenten galah rauhin, nuenten kejunuk sarang Suwitro.
0: Nggih. Soalnya ki Suwitranya seluruh Bali nggih mah nggih presida kejunduk nggih.
1: Nggih. Ani bling lemeng kejunduk enten Bu Eka ajak Nini Santa sareng kakek.
0: Nika tidak pernah absen ya, selalu hadir nggih.
1: Ngale pun nasi guling.
0: Ja apal Mbah Indira ampun.
1: Amun gendong di tengah kali aja bali modal lagi selai tali.
0: Betul. Yang penting kan momennya nggih bertemu sarang Sawitra kentennya penting nggih.
1: Nggih kenten sampun. Mungkin bernostalgia niki kenten nggih.
0: Nggih, menta nostalgia napi.
1: Nika ni wau niko bernostalgia masih wasta.
0: Nggih, sebenarnya karena mengingat nika nggih.
1: Nggih, sane niki can tiosan mungkin aturang Mas Rengge Putri.
0: Napi nika napi.
1: Masalah nyuluh niki ya nika.
0: Nyuluh.
1: Nyuluh lindung kecari.
0: Oh, nggih.
1: Ani dumun sampun gek Cynthia. Tiang lindung rapat.
0: Nggih. Mungkin titiang boleh lindung niki mungkin.
1: Mungkin nyuluh lindung ngangen center listrik niko ge.
0: Nge.
1: Ah niko mak kakek atun beli center niko ge. Setelah mecas niko 8 jam kocap bisa dipakai ge.
0: Oke entar.
1: Pengen tenang langsung rumah anda seitunin lah bapak. Tonda tadi kakek pun tau gak?
0: Iya. Kari bapak.
1: Tonda tadi rumah gak waktu ni kau gitu. Beli Buragan Center kini ke Jumah ke lo beli center san lah nanjak dulu lah
0: ini. Ya, ampun berjanji ke.
1: Oke tu cas sebelum link baru beli tu cas ke. Dan tanya baru loin penuh.
0: Oke.
1: Langsung nyuluh niki mungkin ke. Cari nyuluh bin Joh mah ngabona kan nyuluh tu ke.
0: Mata genan ampun niki kalau berangkat nyuluh ke.
1: Dicoba ngeliling di Dukuh lokasin mungkin di BTN Asri Dukuh. Gelisan satu. Merere nak lokasi ini ke Tawang masih pengen merere di sisi jalan ke jongkrak motor ke ingetin berdugul kenten ini yang angin pinget nyeluh berdugul pasu kaget lagu keliru aku ingetin tunan lah langsung nyuluh ke mau cenik-cenik ngelingkuh-ngelingkuh ke subo lantas gitu ado buman mah limang tebih nuluh lindung nuluh punuan binasan benan ada selai ukut dek selai ukut gitu
0: lumayan nih kan ge ampun boleh ge
1: oke tuh kini bapak mairen lakunnya lo lan pang bawaan dek gitu ya mau masih nih ke gitu yo maka mencebur ge bapak mencebur ngabo center tuh yo kapuas neban ya ge center mati center
0: konslet langsung nih kan
1: mati
0: sejak mau matang itu jak dua kipak-kipak
1: mau matang mai bingung bo
0: ya ratu
1: kenapa ni kenang ada alu gak di punuk nge
0: nggih
1: sambil membayangkan itu san odini
0: nggih metek-tekan malu kali-kali jalan aduh
1: kok itu namanya nek kan bo dini ingat tak bedugul ko gen aleh lo ingat bedugul gelan pak itu jadi apa nih yo ngisi aret tiang isi dungki gitu isi center anu kakek lah ini janggun bo aret ke pak dini nyana nih rago penuh aret nih menuh peteng gitu utang tas aret itu gitu kayak
0: Nggih.
1: Arek itu sing bani lagu mau kecok-kecok ngabo arek.
0: Heeh, bahaya.
1: Ngabo to menek-menekan. Asana alih bedugul to gen lo. Tepuk bunyin jalan iki. Masuk ke sane me menek to bo ge tu punuan tegah-tegah ge. Nggih.
0: Sing tinga api nggih, menek to meraba-raba nggih.
1: Ini ten panggil api gitu. Dia subuh manung kang pang pindo ge. Maro berpikir ngisi dang dungki ge. Puter jangan didungki jangan ditundun dijet ge.
0: Oh, banyak diduri ya kentan ge.
1: Utang gampang bet. Bingkangan busan diganu di
0: muka. Di pos. Oh, nggih nggih. Heeh.
1: Lisang satu. Bakat yang iban ngusudin tebeng bedugul tu nak tegak ge. 3 meteran tegak ge. Niko bojani alih ke kanan lah kun lo ke kanan itu ngeripe gak di sisi itu sing berpikir pun masih nagetnya masih astung karo gitu lagu ini sing gitu gak sing karo sing ada gacel seledu oh mapan ragu bagus ya di tebing itu no bola gitu jadi menean tuh di sebelah kanan menek nah lah lantas tenen motor di barak di dunia itu udah kok gitu jalan pak eh jadi ngusi itu son kat neket di punuan labah duran neket jalan gitu ya bapak abo mekecom yang nu dibangin labahan mungkin nanti mekecom nih gitu ya bisi ya si mandi aja bapak mekecom yang kayak mekecom tuh jeng ngelingkuh linung telah melalui tuun
0: hikap ya pocol tadi ada Pak Yu
1: betul-betul apa nyulung tuh kayak gitu kudiannya mah nak ngubul ini di padang yang merayang gitu gini-gini
0: lin petang bro
1: petang gitu darah mangang mulih maik
0: Pak Yu mulih mah talang gitu aduh
1: talang ya nuntung tinggi bebasahan makan sing nepuk iya ragu dijaga dengan bebasahan Akhirnya pulang lah gitu, nak montor ke di mulih nak gitu. Min jail nak nak montor sih cara jani pegak liut.
0: Gitu.
1: Bu pas masih terak liwat. Kijo sen tuak nyuluh gitu ya, bertawang ragu ngebul. Tujang nyautin nak yo terak menjalan yang ada. Kita macam didukuh kita masa apa. Nah cerita dekat jadi jumah, gitu. Unyo nak nak nak mah ajak murid di Yulan nak mula ajak murid.
0: Oh, ye ye ye.
1: Okey, tak sini. Ada yang ngal pak, ada yang ngal bu. Gitu. Bin bin nak buat lindung paum pak. Apa nak lindung paum?
0: Bang liling.
1: Mati sentar kena ye. Okey, tu kita benar selidan tak kita. Nah begitulah anunya
0: nostalgia. Nostalgia pengalaman luar biasa nge, sarang peka nge.
1: Dan zaman niko nak anu ragat ngalih be nyuluh gitu kan di semengan ngalih kini di amung-amung tu di pangkung kesas gitu. Namun niko kan jadu makin niki galah pangkoli peton malu
0: sentan ye. Sik sama mbah.
1: Majang semeton sarang sami rahayu ngemargiang puniki hari suci galungan lan kuningan malih tinggang rahino niki ye gak ye. Mangga ngemargiang tar sentan. Majang gak putri malih jebos budal saya goreng margi. Kira jemput tak gak?
0: Tan praragan niki.
1: Oke. Waspada mantan yang margi nge, kayak putri nge.
0: Nge, mbak. Nge.
1: Meniko Dumon, Rajang Tugas, Salah Wali yang masih nempen untuk Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Sik sama Mbah Indira sempat berbagi talar nge. Wusan wawu Pak Yan Narbe, ternyata Mbah Indira sana presiden munggah nge. Sempat menonton ke kali, sempat titian niki nyarengin rik bernostalgia. Sana mangkin ngirim PR sayang dumun tembang nge. Sana pacang munggah, niki wenton saking putri bulan kesemsem.

Inggih rekelan raya asik tembang saking putri bulan bawa kesemsem nyantan nggih sampo nika munggah lan biar sayang sareng-sareng nggih. Niki nenten kerasa rekelan raya sampo nampak ringgalah jam solas nggih. Kangjang niki santukan ke banda untuk galah kenten nggih wantah ke kali penelpon mantan sane presiden bergabung ring wingi mangkin ring rahina bernostalgia. Nanging sedurung niki titiang ngiring ide dan inge hal keralai sareng sami jadi ring acara selanturnya nih niki pacang berarah tiang dulu niki sirah sana colak-colek ring WhatsApp wawong nge santokan niki sampun wentan bu mar ring seputaran nyiddah nge sana sesatia miar sayang niki nge salam sarang Pak Yan Narbe antuk calling-callingane gek putri nge Pak Yan Narbe niki disalam nge sarang bu mar wawong nge sampun monitor Taler, Niki, Wenten, Dewan Yang Kirana, sudah sampun miss call wawungnya, sik semua Dewan Yang Kirana, Bu Wayan Putri, Niki nge, Bu Vera Titiang saking wabidangan tabanan, selamat malam nge Putri, kenten, weh ten boleh munggah Niki Bu Vera nge, bagi-bagi stata monitor Bu Vera nge, tapi malih wawu Nika kan Wenten di tengah Kabupaten Tabanan nge, tampil Nika, sekegong kebiar anak-anaknya nengeh magi-magi sampun miar sayang wau Bu Vera sik semengeh sampun bergabung ring WhatsApp rekelan rai aniki wentar asiki tembang malih pacang munggah nge saking dek uli awasan puniki pacang iring titiang niki jagi nyarengin ring program aniki sane kewastanin rahina latri nge ngenenin ini apresiasi budaya lokal nge malih jebos ngirim piar sayang sarang-sarang nyantos puput ring galah jam rora suwengi.

Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebatan.

0: Gek, cantik. Kan sudah ibu kasih tahu, kalau buang air kecil, air besar harus di WC. Tapi ingat, buang air kecil jangan di lantai. Biasakan di kloset.
1: Iya, itu benar. Supaya lingkungan kamar kecil kita sehat, bersih, dan tidak berbau. Ngerti nggak?
2: Oh, begitu, Pak.
3: Tunggu apa lagi? Mari dari sekarang kita didik anak-anak kita untuk menjaga lingkungan kamar mandi dan WC. Karena lingkungan kamar mandi dan WC mencerminkan kepribadian penghuninya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Ayo kelan rai sane mangken pacang iring titiang dikiring program duene Rahina Latri nyanyi indi apresiasi budaya lokal kekawin ye. Ring Rahina sane becik puniki rek kelan rai ngiring piar sayang sarang-sarang niki pacang kewentenan kekawin sane mamurda Samarandana bagian 6. Niki pasti ke rekalan rai sami sampun uning ngeten nggih kekawin Samarandana puniki wantah je karya sastra klasik saking Jawa kuno. Sane bentuknya nika berupa puisi utawi kekawin ngeten nggih yen ing bahasa ngareng ngabasa Bali. Sane ditulis niki oleh Empu Darmaja ring masa pemerintahan Raja Kameswara ring kerajaan Kediri kurang lebih niki ring abad ke-12 ngeten nggih. Istilah puniki berasal dari bahasa Sanskerta, nika wenten semare, sane arti asmara utawi cinta, kenten nge, landahane sane berarti api. Contohkan punika nge, secara arfiah niki Samarandana arti kenten api asmara utawi api cinta. Aing geus ngeunteung sampun galan kira kelan raing giring piar sayang dumun sarang-sarang niki kekawin sane mamurda Samarandana bagian kaping 6.

kesengsaraan beline nyeras leleh meh-meh kaimpus oleh lulut asihnya.

0: mang dekesidan pituduh itu sang yang inere mang de wicaksana rangsuk tapanide sang yang siwo
1: kanting kesarang Angin dan Pasang, suara budaya Bali.

ngerasa kisit-kisit ring sekar baku sesampune wadih malih mewalik punika ring guwok nyane.

Raka lan rai, nikawu sampun piar sayang sareng-sareng kawentenan kakawin samarandana bagian kaping 6. Sedangkan sampun nampak ringgalah jam roras wengi. Niki titiang putri pacang lungsur mapamit sik semua ping banget untuk Raka lan rai seni sampun nyarengin Ransu Satya dari Kiring Pro 4 RRI Denpasar. Sinampura Raka lan rai yang diminta keuangan selami titiang ngetar acara duwe ini puputan titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Om Swastiastu, Omega Namastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rakelan Rai, Dedane Sarang Sami, Sanewang Yang Titiang, Kecunduk Mali Punikiring Ambare, Rahine Soma, 15 Juni, Warsa Kali Talina Meliko, Ring Ambare, Rahine Sane Becik Mangkin, Ring Radio Kesayangan Durene Punikir Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, pemekasnya ne, Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sambut api gatra, semuatan titi yang sarang sami, mogi stata kena rahayu, nentar kekirangan punapa-punapi, talar seluir, sodarma, swagina, rakelan rai, kemargi yang ring rahinu mangken, margi antar turlap dekaryang ya. Sani nyarengin, semuatan titi yang sarang sami, puniki ngawit ringgala jam 5, kantos jam 2 sesemang, wenten Agung Krisna, kesarangin gongge sintiang ya, rakelan rai, selami 5 jam ke depan. Rakelan rai, ring RRI Denpasar, pemekasnya nih pro 4, niki nggih Rakelan Rai mengudara kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Talar puniki nenten lali gua ngeinformasi yang siaran mangkin dados pirengam puniki sarang-sarang ring aplikasi RRI Digital sanes sampun dados keunduh ring Play Store utawi App Store kesarengin ring streaming rri.co.id. Rakelan Rai sane mangkin gua ngesne informasi yang dumun napi mantan kantan nggih edan acara sane pacang kemargiang selami 5 jam ke depan. Ringgal jam 5 lintang dasa menit gongnya Sintia Pacang kumandangkan adzan subuh majeng ri umat Islam sane wentan ing kota Denpasar taler sekitarnya ne. Wosan punika kantun ring acara Rahajang Bali siaran Surya Puja lan temang-temang Bali Rohani Hindu nampar inggala jam 6 semang meleje bos lan tepatnya ne ringgala jam 6 semang wentar renungan Puja Trisandia majeng ri umat Hindu Sudarma sane wentar ring sejebak Bali. Wosan Puja Trisandia wentar Rahajang Bali siaran Galang Kangin nggih Rakelan Rai kantos jam 6:30 waktu Indonesia Tengah meleje bos karena langkungnya ne. Tur puniki wentar Rahajang Bali informasi lan tembang Tembang Bali, informasi ini perakiraan cuaca lan arus lalu lintas nge. Ringgala jam pitu, jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia. Tur puniki ringgala jam pitu, kantos jam sia wenten Hajeng Bali, informasi lan tembang Tembang Bali, pacar mobilik bak sarang sematon samiring ambarang nge. Lan acara sana pini untar puniki sekali biasa nyabran ring Rahine Soma wenten puniki Rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan kantos jam dasa semang mali jebos nge. Semang-semang kari mangken durus metangi pastikan sampun metaki-taki para istri-istri lanang-lanang ya jagi nyanggara galungan kuningan malih kalih dina kemantan elingang puniki taler mengisi energi ajangan semang nenton terlewatkan kantar ya taler meminum segelas air putih hangat. Rakelan Rai sedurung reng acara napi wastane kemargi Rahajang Bali siaran Surya Puja Malaysia menit kemantan bagi umat Islam mempersiapkan diri pacang gongnya senia kumandangkan azan subuh di wilayah kota Denpasar taler sekitarnya nih.
1: Kita mancing yuk.
2: Boleh, mancing di mana nih?
1: Itu loh, di sungai dekat rumah tempat aku sering buang sampah.
2: Banyak sampah gitu, emang ada ikannya?
1: Di, sudah sejam nih, kok umpan kita belum dimakan juga?
2: Iya nih.
1: Di, umpan kita dimakan.
2: Cepat angkat pancingnya tuh, pasti besar nih ikannya.
1: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
2: Makanya tuh, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
1: Aku janji deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mawali nyaringin perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga Sintia ring ambara rahine somo mangken 15 Juni warse kali tali 6 likor. Rakalan rai sane mangken kelanturang ring acara Rahajeng Bali siaran Surya Pujang ya. Niki ngemosang indek bantang utawi topik Bakti Sari Upa. Kesarangin puniki narawakya wenton Dr. Nyoman Arya, Kade Aryani, lan Bayu Dramayana. Nah sedurung nyarengin ring acara siaran Surya Puja, mangde menambah kedamaian hati, kantongnya rakalan rai, niki gonge Sintia putarkan dumun, siki tembang Bali Rohani Hindu, niki wenton sana, Nyeriang Putri Bali.

0: Bibi, kok kamu pakai pakaian adat Bali? Emangnya kamu mau kondangan kemana, Dek?
1: Enkundangan, tiang jadi ke kantor.
0: Sosokan pakai bahasa Bali lagi.
1: Asing jeketo. Maksudku, bukan sok pakai bahasa Bali. Kamu lupa ya, kalau hari ini hari apa?
0: Ya, ingatlah. Hari ini kan hari Kamis.
1: Kamis kan hari kita wajib berpakaian adat Bali dan berbahasa Bali sesuai dengan Pergub nomor 79 tahun 2018 tentang busana adat Bali dan Pergub nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali. Siapa lagi ayo yang mencintai dan melestarikan pakaian dan bahasa daerah kita sendiri kalau bukan kita?
0: Oh, nyenye deh, jantos nih deh, tiang ganti dungun dengi.
1: Gitu dong, maksud yang kenten nak

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Surya Puja. Kami hadir bertiga, kami Nyoman Arya. Yang berikutnya kami perkenalkan adalah Dek Aryani. Kemudian yang berikutnya adalah Dek Bayu. Om Swastiastu, penapi gato niki.
1: Om Swastiastu, Bapak.
0: Yeah.
1: Becek nih sih.
0: Nggih, Sunggar Sangsami sehat nggih. Umat Sidharma, pendengar RRI yang berbahagia. Kali ini dialog akan mengangkat topik tentang bakti, sesari dan upah. Di dalam membahas ini, kami akan menyampaikan dengan suatu pupuh, yaitu pupuh Mas Kumambang, yang memang mengisahkan tentang bakti, sesari dan upah itu sendiri. Kami mulai dengan pupuh Mas Kumambang.

0: Baik, dari pupu Mas Kumambang tadi Pak Masung sangat luar biasa ya maknanya, di mana kita melaksanakan bakti itu harus dengan tulus ikhlas tanpa pamrih kan seperti itu Pak Mange. Nah, sekarang untuk bakti sesari dan upah itu seiring dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman sudah mengalami pergeseran Pak Man. Di mana nilai sakralnya sebut sudah mengalami pergeseran. Bagaimana nih kau untuk bakti sesari dan upah itu sendiri Pak?
1: Iya, baik Dek Aryani, juga Dek Bayu. Jadi apa yang kami tembangkan tadi dalam Mas Kumambang itu mengandung suatu isyarat. Satu, betul bahwasanya kita menjalankan bakti juga sesari dan juga dalam pemberian upah itu jangan sampai bergeser daripada nilai kesakralan. Suatu hal yang menarik,

0: Nah, inilah yang terjadi pada era sekarang ini. Bagaimana kita menumbuhkan apa yang kita persembahkan, ya, supaya sesari itu terkait dengan apa yang kita persembahkan di Bali dengan bahasanya itu adalah supaya masa sehari. Ya, apa yang kita persembahkan masa sehari. Kalau sudah terkait dengan upah, sudah barang tentu hal ini akan terikat kepada suatu hasil. Inilah yang kita kembangkan, kita perlu pahami di dalam kita merasakan suatu puji syukur kehadapan ide Sang Hyang Widi dalam wujud kita persembahkan sesari. Demikian.
1: Oh, berarti Bapak jujur dari lama sekali Bayu ingin menanyakan hal ini.
0: Iya.
1: Karena banyak fenomena dengan Pak.
0: Yeah, betul.
1: Sebenarnya berarti kita di ujung di gini kita di pinggir jurang sebenarnya Niki, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi terkait sesari Niki yang sebagai penghidup Banten, napi penebus segala kekurangan dan pembuatan Banten, Niki adalah sebuah simbol dari Dana Paramita, benar ya Pak Man?
0: Yeah, betul.
1: Yeah. Jadi pemanfaatan sesari Niki secara tradisional itu diambil oleh pemangku utawi petugas ring pura sebagai bentuk kompensasi kesejahteraan beliau dengan Pak.
0: Iya, betul.
1: Atau terkadang digunakan oleh keperluan pura. Benar kayak gitu, Pak Dek?
2: Kalau dikaitkan juga Pak Man, ya. Kalau dikaitkan dengan upah seperti teman yang katakan tadi, seperti yang katakan Bayu, bahwasanya upah sebagai kompensasi ngayah.
0: Ya.
2: Apakah benar seperti yang dikatakan teman yang tadi, Pak Man?
0: Iya, begini, kita harus mampu yang pertama. Ya, kalau konsep ngayah itu jangan sampai ya bergeser dalam bahasa sindiran kayak era sekarang,
1: ngayah,
0: ngayah layah, payah gitu ya. Nah, semestinya kompensasi yang dimaksud itu adalah memang suatu wujud konstruksi daripada era sekarang. Ya, konstruksi era sekarang ini ngayah sepatutnya mau bayah adalah kompensasi. Kompensasi bagi seseorang yang memang era sekarang ini mengalami suatu kesibukan dan berada di luar, ya, dan sistem ngayah itu berturut-turut sudah bertentu, ya, kayak Bayu, kayak De Ariani, ya, itu bertugas di kantor, tidak mungkin akan bisa menjalankan
1: secara
0: misalnya karyo 3 bulan. Kan tidak mungkin. Maka sepatutnya itu Dek Bayu dengan Dek Ariani termasuk kami memberikan suatu kompensasi berupa dana, ya, untuk memberikan suatu yang ngayah, bukan mau bayar gitu. Ya, itu dalam konsep ini. Maka untuk itulah, maka di dalam kita menghujukkan sesari ini ada di mana? Ada di Banten. Ya, makanya kalau Banten tanpa sesari artinya yang kita dapatkan itu tidak mesesari. Artinya ampa. Ya, kalau bahasa Balinya gede ombak, gede angin.
2: Gede angin, ya.
0: Padahal penghasilannya banyak. Tetapi kenyataannya maaf tanda petik tidak punya apa-apa gitu. Nah, ini artinya pekerjaannya tidak mesesari gitu.
2: Sia-sia,
0: nah, ya sia-sia dia. Maka di dalam kita memberikan suatu kompensasi ngayah ini, ya, secara jujur saja adalah kita memberikan suatu hal yang sifatnya nilai kerja itu secara profesional. Nah, yang terpenting sekarang bagaimana sesari ini bisa memberikan suatu kesejahteraan kepada yang memang betul-betul menjalankan tugas untuk ngayah. Karena tidak mungkin kalau orang ngayah akan bisa mengambil pekerjaan yang lebih volumenya besar di luarnya, sehingga dia fokus berada di sana. Nah, inilah sebenarnya kita, ya, sebagai suatu hal, ya, bolehlah bahasa sekarang ini dikatakan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan bagi, ya, para pemangku, para pengayah yang memang, ya, secara ikhlas menjalankan, dan kita sebagai orang yang memberikan kompensasi juga secara ikhlas juga. Nah, maka disinilah wujud bakti akan terwujud. Demikian.
1: Berarti Pak, memang muncullah berbagai pandangan Niki. Karena banyak bahwa pelayan rohani Niki atau pemuputiatnya Niki memang tidak semestinya diukur dengan materi mantan,
0: ya,
1: Pak, melainkan dengan pengabdian. Tapi Pak, ini yang viral-viral belakangan ini,
0: ya,
1: banyak sekali Benten pola, ada yang nyari sesaring,
0: ya,
1: atau ngambil sesari yang bahkan belum nih didoakan Pak. Kalau kita lihat nih kadang di waktu orang melasti nih jujur

0: sangat meresahkan Pak, karena kan nikah mengganggu prosesnya ritual, kesucian ritual nikah Pak.
1: Ya.
0: Bahkan makna sejati dari sesari niki, mungkin yang Pak Man sempat bilang bahwa niki lah bagian suci yang dipersembahkan, bukan sekedar uang yang diperbutkan. Men bagaimana mungkin Pak Man untuk aspek tatuanya niki memang biar umat kita tercerahkan nih Pak.
1: Memang betul ya Dek Bayu, ini sebuah fenomena. Yang namanya fenomena tidak bisa kita biarkan secara terus-menerus. Ya, lalu pertanyaannya lagi muncul, siapa yang menertibkan seperti ini? Ya, tidak semata-mata di suatu tempat boleh dikatakan melasti. Ya, belum kita persembahkan juga diambil sesarinya. Ya, di tempat-tempat puro juga. Ya, ini sebenarnya marilah kita wujudkan sesari ini. Ya, umat mempersembahkan dengan keikhlasan. Kemudian yang menerima sesari ini juga mengelola dengan ikhlas. Ini yang terpenting. Kalau belum didoakan, sudah diambil sesarinya. Ya, maka nilai sesari yang diambil itu juga tidak memiliki suatu nilai. Ya, yang kami sampaikan di awal tadi. Artinya ya kayak Bali itu angka 99 gitu. Ya, sia-sia gitu ya.
0: Oh, sia-sia. Nah,
1: ini sebenarnya. Makanya ini harus ada ya pemahaman kita. Apa sih sesari itu untuk siapa gitu, itu dulu. Kalau yang beda keimanan okelah, karena dia tidak memiliki keimanan yang sama. Tetapi juga terjadi pada keimanan yang sama. Nah, ini sungguh disayangkan ini. Acara-acara yang besar, ya sudah itu aturan dipersembahkan, sudah itu memanggil-manggil, yang lebih parah lagi puro dikapling-kapling. Nah ini nih ya. Nah ini semestinya marilah kita bersama-sama sadar. Karena apa? Karena kalau ada yang menertibkan, itu seolah-olah yang ditertibkan itu akan tersinggung.
0: Jati.
1: Ya akan tersinggung gitu. Memang sih Anda yang punya puro gitu. Ya
0: serba,
1: ini ya.
0: Serba salah.
1: Iya serba salah. Tetapi di dalam mewujudkan tatua daripada apa sesari ini, bahwasanya sesari ini sekali lagi wujudnya bakti. Ya memang betul orang yang ngelamit punio kemarin viral ya. Udah itu tidak dimasukkan ke kota. Ya, itu terjadi perdebatan juga. Dan juga ada yang memang apa membiarkan kok itu dipermasalahkan yang mempersembahkan ikhlas. Tetapi yang menerima ini tidak juga diimbangi keikhlasan. Ini sungguh disayangkan persembahan daripada umat. Karena ide umat itu baik itu punio, baik itu sesari supaya bisa dikelola ya secara baik.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kalau kita sesari itu kan dibagi tiga. Ya, satu yang ayah. Ya, yang kedua adalah daripada pura itu sendiri. Ya, yang ketiga adalah daripada ya pengelola daripada pura itu. Ini kan sudah di sastra sudah ada pembagiannya. Tetapi kalau sistemnya tadi yang disampaikan Dek Bayu itu belum dipersembahkan, diambil langsung, apa yang dikelola? Nah, inilah yang memang sangat diharapkan, karena selama ini kita kan tidak memiliki lembaga untuk mengelola daripada dana umat secara khusus.
1: Khusus Pak Yang.
0: Ya, belum punya. Kalau bentuk-bentuk yang yayasan, bentuk daripada lembaga, apa, person, mungkin ada. Ya, kalau di umat lain kan ada itu. Ya, lembaga umat ini mengelola daripada keuangan umat. Maka untuk itulah kita harus memulai dan sadar bersama-sama supaya umat ini menjalankan punya, menjalankan mempersembahkan sesari, tidak ada embel-embel yang sifatnya yang tidak baik. Artinya apa? Mempersembahkan sari supaya diliput oleh media. Kan ada itu. Ya, mau punya supaya difoto, kan begitu. Mau punya supaya di-share, kan begitu. Nah, ini sudah ada suatu keterikatan yang tidak baik. Kenapa muncul seperti itu? Jangan disalahkan. Karena pengelolaan daripada sesari punio belum dikelola secara manajemen. Nah, ya, selesai upacara dilaporkan berapa mendapatkan punio. Ya, untuk apa punio itu, sesari berapa. Punio dengan sesari beda. Ya. Nah, untuk itulah maka kita menjaga etika sesari ini supaya umat dengan ketulusan dan penuangannya daripada hasil itu bisa dirasakan oleh umat. Contoh, ya, contoh misalnya puronya kurang bagus. Umat sekarang rajin mau punio. Tetapi memperbaiki pura minta bantuan kepada pemerintah. Nah, ini jadi apalagi sampai ngodalin gitu.
1: Kajet ngaper.
0: Iya. Lalu nilai bakti ini kan tidak jalan. Iya. Apa yang dimaksud bakti itu persembahan. Yang ngelah pura pasti ingat ngodalin. Kan begitu. Nah, inilah sebenarnya jangan sampai hal-hal seperti ini akan membawa dampak ya kepada umat. Yang boleh dikatakan sedikit-sedikit harus dicatat, ya maupunnya harus dicatat, kan begitu? Kenapa? Karena pemahaman kita daripada kedua belah pihak ini belum nyambung. Yang diberikan sesari belum bisa mengelola maksimal, dan yang memberi ini akan merasa curiga. Marilah kita hapus kecurigaan ini. Intinya tiada lain adalah bakti. Yang menerima dan yang memberi adalah sama-sama bakti. Demikian.
2: Luar biasa sekali nih Pak Man. Kami banyak mendapatkan apa namanya pencerahan mengenai sesari, bakti dan upah itu sendiri ya. Apalagi Pak Man katakan tadi sudah dalam sastra disebutkan bahwa sesari itu sudah dibagi dari pengelolanya dan untuk puranya, untuk orang yang ayah. Kan seperti itu, yang luar biasa sekali. Nah, kalau tidak salah juga kami tangkap tadi bahwasanya jika sesari baru diberikan setelah upacara selesai, maka maknanya nih ke mudah bergeser kan seperti itu Pak Man. Bukan lagi bakti melainkan terasa seperti imbalan, terasa digaji atau diupah jadinya Pak Man.
0: Iya, betul. Ya, sekarang ini kita banyak menemukan seperti itu. Ya, secara etika, ya, setiap orang yang akan ngantap muput upacara, ya, kalau muput upacara itu kan ada istilahnya atos. Ya, artinya sebelum ide sulinggih pacang muput sudah ada atos ke gerio. Ya, ada apa? Ada yang sifatnya mata-mata. Ya, di sana ada sesari. Ya, makna sesari itu adalah memberikan suatu jawaban oleh seorang sulinggi apa yang diminta oleh umat dan waktunya ada dan sulinggi siap. Itu sesari itu. Ya, jangan sampai sesari itu setelah ide sulinggi muput baru diberikan sesari berupa amplop. Itu artinya upah.
2: Berbeda,
0: sudah upah. Bahkan sulinggih tidak boleh diupah.
1: hal sederhana.
0: Ya, sederhana.
1: Tapi maknanya.
0: Ya, makanya caranya bagaimana? Sebelum ide muput, elengan. Kalau memang sesari sulingge itu sudah ada di siwo pekerano ada. Sebelum ide muput. Ya, maknanya apa? Bukan upah. Tetapi dengan keikhlasan dan penuh kepercayaan menyerahkan daripada upacara itu kepada sulingge. Ini kembali kepada bakti. Ya, makanya di sini nilai etikanya itu sudah kurang. Apabila terjadi ide selesai muput dan di siwo krana itu tidak ada sesari, ya, ini sudah lepas daripada makna sesari. Yatnyo itu tidak mesesari namanya. Ide mepujo itu kosong.
2: Sudah diupah kan?
0: Ya, ya sehingga ini diupah kalau selesai itu. Apalagi ada iming-iming dalam tanda petik. Kalau diberikan sesari di belakang, otomatis ide sulinggih itu akan mengembalikan karena belakang. Ada kesan seperti itu. Tetapi kalau di siwo upokrano ini ada petugas pegandan namanya. Bukan sulinggihnya yang ambil sesari. Ya, jadi pendampingnya mengamankan semua atribut kesulinggihan itu. Nah, kembali kalau kita berharap kalau di belakang diberikan itu nilainya berupa upah, ya, lalu sang meragawiku merasa kikuk agar mengembalikan, nah, nilai baktinya akan berkurang juga. Padahal ini sepele. Kalau dia di awal disampaikan dalam wujud sesari itu adalah memang mesesari, tapi kalau diberikan di belakang itu namanya upah. Dan tidak selayaknya secara etika sulinggih itu muput dibayar atau diupah. Ini sudah nilar daripada tatuanya daripada tentang sesari.
1: Dan mohon izin sedikit teman.
0: Ya.
1: Jadi bertanya.
0: Ya.
1: Apakah sesari itu ditentukan Pak nominalnya? Karena mungkin kadang zaman itu udah bergeser Pak. Kalau dulu mungkin kita ngupah 100 rupiah masih wajar.
0: Ya.
1: Mungkin 1000 kurang, 2000 lati, 5000 mohon pencerahannya.
0: Iya. Kalau masalah sesari ini kan memang ya, kalau orang yang membilang hitungan pasti kan memang tidak ada yang berani menghitung. Ya. Tetapi sepanjang pengalaman kami menghandle karya itu, kami tahu bobot daripada karya dan bobot sesari yang memang setimpal sebagai kompensasi. Ya, kami selalu dalam program menghandle karya itu selalu membuat ya pola-pola manajerial manajemen yang pasti kepada umat. Ya, misalnya upacara mepedudusan, otomatis ya doanya ini panjang. Ya, doanya panjang ini. Ya, misalnya melasti, ini doanya singkat ini. Ya, misalnya memasar, singkat ini. Yang juga dibuat oleh sulinggih. Nah, ini punya pola-pola. Dan sudah barang tentu sesari ini adalah bersifat wajar. Bukan wah, bersifat wajar. Kewajaran ini yang muput bisa menerima dalam konteks sekali lagi sakral, ya, bukan upah, ya. Dan yang memberi menghaturkan sesari ini tidak merasakan beban. Ini yang terpenting. Ya, sementara ini kan masih ada beberapa gunjingan, ya, masalah sesari gitu. Ya. Kalau yang muput ini sesarinya besar, kalau ini murah, bahkan yang viral lagi tidak minta sesari.
1: Ya,
0: ya, tidak minta sesari. Yang tidak minta sesari bukan tidak menerima, tetapi sesari itu sudah diaturkan dan diterima kepada yang memang menyelesaikan upacara itu. Tetapi sudah diterima, ya, dikembalikan kepada umat yang memang memerlukan. Itu sebenarnya. Bukan sulinggih itu adalah tidak menerima sesari. Wajib sesari itu diterima karena itu berupa daksina. Wajib. Ya, makanya disinilah kita harus memahami ada yang sifatnya viral yang tadi sampaikan Dek Bayu, Dek Aryani, bahwasanya ada yang pencari sesari, ya. Kemudian ada yang mengembalikan sesari. Ya, marilah kita secara jernih memahami hal seperti ini sehingga tidak terjadi suatu hal yang sifatnya jurang pemisah. yang mengembalikan sesari sulinggi itu seolah-olah kadang-kadang dianggap mencari nama. Ya, coba lihat prosesinya. Kami betul-betul melihat prosesinya itu. Ya, apakah sesari itu belum diaturkan langsung dikembalikan, berarti menolak. Apakah sesari itu diaturkan dan diterima dan dibuka, ya, itu berarti menerima. Inilah kita secara sakralisasi melihat, karena orang yang punya kepentingan beda, seolah-olah itu nilainya akan berbeda juga. Ya, kadang-kadang dianggap itu mencari nama, menganggap supaya viral, kan gitu. Nah, sebenarnya tidak sederhana. Makanya tumbuh keikhlasan yang terpenting di dalam kita memahami fungsi sesari, ya, dalam wujud bakti dan upah. Mungkin demikian, ya. Umat Sedharma, pendengar RRI Denpasar yang kami banggakan, karena kita dibatasi oleh waktu, perbincangan ini dapat kami simpulkan. Marilah kita kembalikan suatu kesadaran kita. Mengaturkan sesari bukan soal waktu semata-mata, tetapi soal rasa. Apakah kita datang untuk berbakti, atau tanpa sadar kita berada di pura sedang membayar atau memberi upah. Demikian hal penting yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami Nyoman Ariel bersama Dek Ariani dari Bayu menyampaikan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami hayari dengan para mosanti.

0: Ingin rimargi yang merupi Tung Desa Denpasar, kantong nyaringin gongnya Sintia, ring perompat terar Iden Pasar, suara budaya Bali. Sampun metilar, tur nyaringin puniki rakalan rai ring acara Rahajeng Bali, siaran Surya Puja, lan teman-teman Bali rohani Hindu. Nge, magi mepi keno, ring arsa talar kain pemirsa sami. Rakalan rai sana mungkin metaki-taki dumun, nyalanang pemusman puja trisan ye, majeng ring umat Hindu Sudarma, sana mentereng sejebak Bali, ring gala jam 6 semang mali jebos, nge tepatnya nih. Usan puja trisan ye, bawa gongnya lantra male, ring acara druene Rahajeng Bali siaran galangkangin. Tetap puniki ring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Garu. Garu adalah peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang digunakan untuk mengarahkan garu pada saat pengolahan tanah, sedangkan mata garu ada yang terbuat dari kayu ataupun besi. Cara penggunaan yaitu gagang garu dipegang dengan erat menggunakan kedua tangan, kemudian mata garu diarahkan pada tanah yang akan diratakan. Susunan mata garu yang ditarik ke depan menyebabkan bokahan-bokahan tanah yang telah dibajak menjadi lebih rata.
2: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prati.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

kesujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesuci.

Kadel miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkit ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Pro4 RRI.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyaringin perempat RRI dan pasar suara Budaya Bali, sarang titiang gongge sintiang ya. Sampun kemargiang puja trisannya majari umat Hindu Sudarma, sanementari sejebak Bali, mogi jesta tekena, nikingi rahayu, napi male jagi nyanggre, rahina suci, jagat galungan lan kuningan, semeton sami sejebak Bali, tur puniki metaki-taki, kentangnya mempersiapkan sarana-prasarana galungan kuningan, galungan dumun, kentangnya malih kali dino kemantan, astungkara kemargiang margi antar turlap de karya Sudarma nyaning ya. Sare mangken rakelan rai ring acara Rahajang Bali kantor puniki nyarengin semeton sami niki ringgala jam 6 lintang roras menit kantos nampak ringgala jam 6:30 male jebos wenter Rahajang Bali siaran galangkangin memurde penyajian galungan nggih. Sare mangken nepe ring rahina penyajian galungan benjang sampun menampan galungan benjang ni male sampun rahina suci jagat galungan nggih. Sedemangkan durus nyarengin ring acara siaran galangkangin.

0: Bin puan sepul galung ane jani rasane penyajan penyajan gitu rangkaian suci galungan uling disugi sebode wuku sungsang sugi Jawa sugi Bali ngelantur penyalukan dungulane uling hari Minggu jani di hari Senin di Somo ne wadan penyajan gitu degasi bi di Minggu ne madan penyekeban ada nang ngoman bu kan ngalih nang ngamu nang bakal wow
1: oh nene apa jane terdolan
0: engke
1: apa 6 bulan subuh
0: heeh
1: ini jualan jodoh sambil tukar itu yang nah
0: mungkin
1: yang mulu kal orang kalbiak kebiang sih muntun leser tiang beli lengkong jik jak lengkong ke ukut yang jik di bawah beli dana ke ituan
0: ini kan simbolis kone rawas ngepenyor tuh ada simbolis gunung ada simbolis naga. Iya nago kan sing leser kok nyang beli ada legan legot pada
1: bojo kene kena hilang tiang bila do bila ya do 6 bulan dah tugas lagi tak kena
0: tiang kena ha masih in ya nanti yang nang omana jema yo nak adok bakal orang ni ni yo ni jak dasong mana le tiang kita kena ane juang si sing sing masalah yo gitu kena
1: boy jekat dieng bak ni sing pas pilih zaman ati uli sugian bin mandi negalung man jek nyak jan bin mandi po penyajan jek nyen bina no aji bina ke bina tempat dong boy penyajan nak cuma penyajan nyedia ada dingitan kita gak ah galung jak kisah tengah tiga.
0: Nada tu sangat tu.
1: Asing je sangat tu jangan ingat hati bang. Jadi sing sangat tu.
0: Lalu prakat tu.
1: Prakat hilang.
0: Bodi ni prakat tu.
1: Nah tu prakat tu macam tu.
0: Ada.
1: Dah. Penyajian ni nak terhitung ni.
0: Iya nancap penyor. Saya mula benar ni bakal di penampan ni. Nah jadi penyajian rawasango. Penyajian itu yang secara kenyataan secara duniawi ini jajor anaknya jajor ibu-ibu ini iya nalih tersan di filosofinya
1: ya
0: penyajaan itu artinya posajo sumekan kena hirago bakal namtamin nyangro rainan suci galungan ini gitu. Ya nona jani faktane ya ngai jajal semua ibu-ibu ni aja uli jogino satu hiwal.
1: Jalur.
0: Senyaro.
1: Di jawab kadang beli orang kacang kan jip dan ulu jip beli aja uli aja gino satu. Oh nona nona aduh. Jak asik gendeng tu.
0: Tetamian tu nang. Gendeng uling pidaan tu. Nak buk ngulo bakal langgon di galung ane tu jajau uli
1: di dino tu. Penyajan.
0: Oh.
1: Identik dengan adab ngaji jajau.
0: Jajau.
1: Mesti kena yang jajau uli jajau dino satu.
0: Ini demen ne.
1: Maciri om.
0: Oh. Jajau ngaraning pos aja. Uli ada nak ngerasan ulat.
1: Oh. Saya ulat betul anak saya ngau. Rajin ni dia.
0: Rajin.
1: Mak belak mak kejian ni. Mak ulat kali.
0: Misi jajau gino.
1: Nah jajau gino ni. Jajau jajau no.
0: Sing.
1: Jajau di mana no?
0: Irago harus lah kau ginan.
1: Oh, eh. Dan malu. Jajau uli ulat.
0: Ulat.
1: Jajau gino. Kadang beli jajau ni can pada. Oh, go ginan macam ni.
0: Begeginan tu aja ni ulat tang rago tekun tang rago nya mak go ginan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit,
2: Cuci tangan dulu, Dek.
3: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
3: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
3: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Mencatu satu,
0: setuoh setuoh.
1: Seno hidup ragu
0: mulai. Seno hidup ragu, kasih suhu ragu mau gai, kasih suhu ragu mau pokardi.
1: Oke.
0: Satu satu satu oh, itu kita nak lingsir ngaya nangi ragu.
1: Berarti penyajian ini dentik ada pan parisian ngaya jajau tu je.
0: Ngaya jajau.
1: Oh.
0: Ya cara ibu lantasan, singa antara ibu-ibu eh. Nyekap tape, nyekap biung,
1: bingung
0: biung. Tepo nyekap bener awas atau penapian rawasang. Sawire subuh yakin ya beli, jani sekap kayang galung ne pasti subuh tasa.
1: Itu tradisi tapi budaya raga tu dah mana lolo pengelingsi raga pidano. Jek mati tu tua rerai nuli di sugian tu yo. Bakal itu empat atak nak rawas tu. Selikul galungan.
0: Mawin aturannya sejangkap subuh tu beli. Ada tasa, ada lebang, ada mata.
1: Tasa.
0: Tasa muloyo. Ini sebuah tasa, ayo lihat sama sekab.
1: Satu pesan.
0: Oh.
1: Ada pesan lebang.
0: Lebang lihat sama pumpunan.
1: Lihat sama pumpun di api puan.
0: Iya. Yeah.
1: Mata, ya?
0: Mata, namun lo saja-saja nyemak di barang baku. Itu. Yang cara biunya, tuan yang tasa mata, ya sih.
1: Artinya makilnya satu itu.
0: Oh.
1: Mata, lebang, tasa.
0: Oh.
1: Lahir, hidup, mati.
0: Iya.
1: Adine dad lu kontek yang raos aja kita
0: malu. Patos jadi minum-minum ne ben.
1: Modelnya?
0: Ane mata tua.
1: Oh, mata tua.
0: Tua. Ane lebang arak.
1: Pengangat tuh.
0: Karena mau pumpunan tuh untuk membuat arak kan mumpuni oleh uap-uap itu.
1: Wah, gede juga mana ide tuh.
0: Aing.
1: Arak,
0: arak tu tasa. Ane lebang,
1: ane lebang,
0: beram, sudah yomo sekab.
1: Okey, tu. Mata tasak lebang, arak beram, macam apa tu?
0: Macam tua.
1: Tua.
0: Aau.
1: Sing jua kan? Itu tabung tu. Ya.
0: Tabuhan terjang tu.
1: Kek di luar aja. Apa udah le penastan tu cuma kangen.
0: Ah, tu penastan tu.
1: Jangan renteng.
0: Nah, gitu. Jadi punya jepang saja. Irago nyangre galungan. Ben mani lantasan ada bakal nampah tu gitu. Jadi pencahan lalu. Pangsekan-sekan ibu-ibu ne ane paling-paling sibuk eh. Nelanang-lanang dah yang nebatin sih.
1: Nah, ya sih melebat sing peragat ban kene kene sing masih ngidang udan mau bantan sing itu yo.
0: Nah,
1: itu yo sudah mana gue udah di nelanang. Ngidang benyon bekal kene bekal kito. Ada mesti beli alat belakang, ni mata, ni lebang, ni rasa itu naik kerana kena dapat beli.
0: Nah, barang mesti nyait.
1: Nah, sebisa mbak. Lo bisa di bisikin. Do can, kelaga ada penjual di tungi nah.
0: Nah.
1: Kau jemati aneh gedean bawa yang ada di dolar. Yon udah ngajak.
0: Nah.
1: Nah mainnya gak ada penuh.

0: Sarangi.
1: Kompas, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Jadi,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prarem merupakan sebuah cerminan di mana hukum adat bisa bersifat dinamis. Prarem merupakan bukti hukum adat tumbuh mengikuti perubahan masyarakat melalui putusan-putusan dalam sebuah paruman atau rapat adat. Hasil putusan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah prarem. Jadi prarem adalah hasil putusan paruman desa atau banjar yang berisi ketentuan pelaksanaan awik-awik desa pekraman atau yang menyangkut hal prinsip di luar pelaksanaan awik-awik desa pekraman yang berlaku.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ning, Gek Ayu, ngajeng dungun, Gek.
4: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
3: Mangkin dungun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mepamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru, mangde poleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
4: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
3: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Rakelan Rai, Gonge Sintia, kantongnya Rengin Semantan Suami, Rengin Semang Nemangkin, Rahina Soma, 15 Juni, Warasa Kali Tali, 6 Likor. Semantan titnya sarang suami, sapu napi, samun metangi niki sarang-sarang, atau niki sampun melinggih, kantan nge suami, menghirup udara segar yang pagi hari, hari Senin yang terasa beda, kantan nge, karena sampun niki nge memasuki libur panjang, nge majeng na alit druene, terus semantan suami, niki nge, sane, jagi prai ring genah mekarya santukan jagi pacang nyanggre rahinan suci jagat galungan lan kuningan nggih. Tapi niki nenten libur nggih saudara ring pekobon pasti ka akes kadi metaki-taki tetandingan druene sampian sane durung pragat nggih, sane istri-istri pasti ka mekupuk niki ring perantenan, sane lanan-lanan mekupuk numbas sarana prasarana anggen ngarianin penjor ten kenten semeton pasti ke kenten nggih. Ten kenapi Rakelan Rai tetap jalanin manten nggih Rakelan Rai, karena niki sampun 6 bulan sekali datangnya galungan kuningan yenten salah gonggek nikah niki nggih semanten nggih, jadi nikmati ke manten nikilah rahinan suci jagat di mana napi wastane ajaran dharma diimplementasikan dengan baik, dimulai dari skadi dibi wenten penyekapan galungan, mangkin penyajian galungan, benjang penampan galungan, benjang nimali sampun galungan kantan nge. Nyamilah Rakelan Rai mataki-taki reng pekuban soang-soang utawi sane wenten kantun niki reng gedah mekarya lembur mangda poli bekal angin galungan tan kantan nge. Niki gong informasi yang dumun sapun api perendikan cuaca niki sejebak Bali nge. Diprediksikan niki semeton titik yang sarang sami reng Rahina Soma 15 Juni mangkin warsa kali tali namliko reng Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung, taler puniki Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng cerah berawal. Selanturnya nih, puniki wonten Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, lan Kota Denpasar cerah kemanten. Menjelang hari raya galungan kuningan, bagi jastate jagat drone puniki cerah, kantan sematan nge, skadi diprediksikan ring rahine mangkin astungkara samian cuacanya nih becik nge. Tur puniki ring studio pro 4 RRI Denpasar galah mangkin ring jam 6 lintang petang dasa siki menit waktu Indonesia Tengah. Niki kantun terpantau ram-ram kantan nge, ram-ram tentu sabah minap niki durung wentan sang yang surya mekenyir nge. Sambil nyantosang puniki Rakelan Rai gong informasi yang taler sapun api perindikan utawi kondisi arus lalu lintas situasi terkini kantan nge pemekasnya nge rimargi hayam uruk pitung dasa Denpasar. Iya Rakelan Rai niki terpantau astungkara arus lintas terpantau lancar nge menang kangin menang kauh kantan nge Rakelan Rai jek tetap aman kemantan tur kondusif nge bangda kondusif nonton titian serang sami alun-alun rimargi stata mematuhi aturan rambu lalu lintas malesiki tendadus kelewatan jangkep surat mengemudi weton sekali SIM STNK lan KTP nge. Perakiran cuaca puniki cek kemantan sejarah berkala sane gonge Sintia kutip saking BMKG.go.id.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang pedang-pedang penyengang gla derai derai.
2: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggi, selamat pagi Raklantara Rimarga Hemruk Pitung Desa Denpasar Kantun Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Sanyarangin Raklantara Semengka Dimangkin Ring Ambarang ya. Kantun Sarang Titiang Gongga Sintia Raklantara Ring Acara Rahajang Bali Informasi lan teman-teman Bali ya. Sampun informasi indik perakiraan cuaca terus situasi arus lalu lintas pemekasnya ini Rimarga Hayang Muruk Pitung Desa Denpasar sana kantun bersibuk Rio Metaki-taki nggih lanang istri samian jaginya ngergal Galungan lan kuningan, nengkinge malik kali dina sampun rahinan suci jagat galungan, ya. Mangde balance, mangde seimbang antara beban rumah tangga, terus puniki mempersiapkan aturan, ya, menuju galungan dan waktu istirahat rakelandrai. Jadi gongnya uentan tips, ya, untuk diterapkan dari langkah-langkah konkret puniki, ya. Dengan yang pertama manajemen waktu. Tuh, harus tepat niki nggih rakelandrai dan terapkan skala prioritas. Jadi gue nggih sarankan niki mangde dibedakan sanajan niki tugas yang harus selesai hari ini nggih rakelandrai sekadi minap niki contoh yang paling terkecil ngarianin lama utawi sampean gantung kantan nggih jagi nyangger galungan sane lanang-lanang numbah sarana prasarana penjor minap sekadi nika nggih untuk kebutuhan rumah tangga yang harus selesai hari ini sekadi mencuci piring atau menyapu, ya. Dan tugas yang bisa ditunda, minap nikis kadinya trika seluruh baju mingguan, ya. Tanpa diterik kan dados ke angin langsung, kan? Dan contoh paling yang kecil, ya. Dan hindari untuk multitasking. Nah, contohnya yang sampun fokus dengan satu kegiatan sampunan di waktu bersamaan, ngambil kegiatan sanelianan, kan? Dan ya, rakelandrai. Jadi tuntaskan dumun satu persatu jauh lebih efisien daripada mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Dan paling hal terkecil king ya rakelandrai manfaatkan jeda waktu kecil untuk istirahat tidur siang kantan nggih rakelandrai atau sekedar niki berduduk santai sambil meminum segelas napi wastane minum kopi segelas kopi kantan nggih rakelandrai atau secangkir kopi dengan tenang nggih semengka dimangke nikmatin dumun udara segar freshnya hari Senin biasanya kan hari Senin nikah hari yang terkrodit kantan nggih yang mungkin agak berbeda hari Senin hari tersantai ya tersantai dari pekerjaan kantor minap kentan nggih rakelandrai karena menyambut hari raya galungan kuningan tapi tidak santai untuk mempersiapkan sarana prasarana galungan lan kuningan nggih tan kenapi nikmati kemantan kentan nggih rakelandrai sambil puniki nggih menyimak jadwal pertandingan Piala Dunia tahun 2026 nah minat minap puniki reng jeda-jeda waktu kecil manfaatkan talar nggih menonton atau mirengang puniki pertandingan Piala Dunia 2026 nggih karena Niki RRI juga menyiarkan secara langsung melalui Pro 3 FM 88,8 MHz LAN Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz karena mangkin malih kidek kemantan malih siki menit kentangnya rakalan rai ring rahinus sama mangkin 15 Juni war sekali tali 6 liko ringgala jam 7 waktu Indonesia Tengah utawi ringgala jam 6 waktu Indonesia bagian barat wentan negara peserta puniki pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Ekuador ge fase grup E sane megenah ring stadion Philadelphia Nika dumun semantan titi yang sarang sami ge gonge senang jarangin ring acara Rahajang Bali mangkin taler mali jebos selami duang jam ke depan ge kali paletan ring acara Rahajang Bali sane nyarengin semeton wentan Bu Gung Krisna ge sane mangkin gonge mesenakan dumun ge rakelan rai bagi-bagi informasi tertemang-temang Bali mepi kenoh menghibur semeton sami sane kantan mata kitaki semengka dimangkin ge rakelan rai tetap menikiring program budaya RRI Denpasar suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai, pembukaan Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 tahun 2026 dimeriahkan dengan pegelaran Sentra Tari Lubda Kelelana, garapan kolaborasi Sanggar Kerawitan Bunga Nedari dengan ISI Bali di panggung terbuka Arde Chandra Art Center Denpasar pada Sabtu malam 13 Juni 2026. Pembukaan PKB ke-48 dilakukan langsung Gubernur Bali Wayan Koster ditandai dengan pemukulan gong. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan perkembangan PKB dari tahun ke tahun semakin membaik. Terbukti dengan banyak tumbuh regenerasi seniman meskipun di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan PKB tahun ini melibatkan ribuan seniman dan memberikan dampak positif bagi ratusan UKM dan UMKM yang diberikan kesempatan pameran secara gratis selama gelaran PKB di Taman Budaya Denpasar. Gubernur meminta semua pihak agar tidak pernah bosan untuk menjaga budaya Bali. Kebudayaan Bali yang sangat kaya dan unik ini merupakan warisan leluhur yang adiluhung sehingga semua masyarakat Bali wajib memelihara dan melestarikannya. PKB ke-48 tahun 2026 akan berlangsung sebulan penuh hingga 11 Juli mendatang. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Selamat pagi Rajeng Ratu Ida Dane Rakalandrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Titia Agung Krisna kantos puputnya jam sis mang melaju bas sane makin nyarengin Ida Dane pasti ke ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz ring acara Rahajeng Bali. G diwawu niki sampun lumayan suwe joget titia ngengkog niki. Diwagi sida nama semangat Rakalandrai ring semangat bangkit tapi malis ada sibuk-sibuk jagi nyangre rahina suci galungan. Jaga hati, jaga pikiran, jangan emosi, jangan beban. Ening sampun hati dan pikiran dan fisik lelah cari hiburan. Kenten nggih mendengarkan Pro 4 dumugi sida menghibur Rakalandrai sareng sami nggih. Sekali biasa sane arsa nyarengin durusa ringgala on air 0361223361 utawi ring layanan Facebook Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 087898882240 niki nggih. Semangna mangkin pacang maosan nganinin indek budaya belanja cerdas menuju hari raya galungan kenten nggih. Nah biasa nih ritat kaler rainan sapunapi cara ide dane nggih berbelanja mangdane kebutuhan upakara, kebutuhan dapur niki tetap terpenuhi sesuai budget kenten niki nggih, sesuai kemampuan. Nggih, biasane yening belanja buah ide dane beberapa hari sebelum hari raya utawi mendekati hari raya kah kenten nggih. Punapi cara ide dane menyimpan buah-buahan yang dibeli punika mangdane tetap segar, tetap awet kenten nggih, tidak cepat busuk selain disimpan di kulkas kenten nggih. Durusang berbagi cerita ring telepon 2233361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Sade mangkin tembang duman ngireng biasa. Thank you.

Tips Tanggap Bencana, Kearifan Lokal Rumah Gadang di Sumatera Barat. Kearifan lokal merupakan bentuk nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Hal ini termasuk upaya melindungi dan mengelola lingkungan sekitar agar dapat bertahan hidup sekaligus hidup beriringan dengan lingkungan. Kearifan lokal juga digunakan sebagai upaya mitigasi dalam penanggulangan bencana alam, salah satunya di Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah wilayah yang rawan terjadi gempa bumi. Hal ini membuat masyarakatnya membuat rumah gadang tanpa memakai paku, tetapi menggunakan pasak sebagai...

0: Inggera Twida dan Nera Kelantrai, pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ye, mulai kesarangnya di Agung Krisna Rekelantrai ring sesi acara Rahajeng Bali. Sani Arsa nyarangin turu saringgala on air 0361223361. Ye, sanggera titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, rakan teman program 4 RRI dan Pasar.
0: Selamat pagi Bu Eka.
1: Tapi gak terlalu geng-geng.
0: Gak terlalu becek ke mantan. Sampun jangkep penyembangan iki.
1: Durung, mau jadi kalau mau banten saya.
0: Oh, kenten. Biratu tiang sampun klan tomplok bubuh Bali.
1: Wedang selam sampun oh. Sarang toya putih. Iko pertama dunge.
0: Inge.
1: Toya anget-anget kuku dumun na gelas. Padahal dianjurkan dua gelas dunge.
0: Inge.
1: Terus si doyang ulang-ulang.
0: Ampun nak langsung dua gelas, mungkin agelas, banyak ben setengah jam ni ben agelas ke itu nak?
1: Mungkin nak agelas jeda, dumun nak sepuluh minit, dahulu nak wedang, dan macam ni mon wedang dek tu. Dan sepisan ngarian ke kali ni ke semua gelas sedah, walaupun tengkaya. Napi asalnya lah hajang ni kini, yang rerencang kat galung lan kuningan.
0: Engkau nek nyekap tapi.
1: Betul, nanti ngarian.

0: untuk ngarianin macam-macam tangan. Kan mungkin kami nak melayb, semang melayb, sanyo, teko cerah gede.
1: Nah, ini kok.
0: Siro, manca rago maan nyemak, kan sepana tuh nih. Di rago kualah lah, terus nih, kan. Mungkin kebenang masih wentan nak ngadol. Sekadi di tiang, prinsip di tiang pun niko, mantan sekadi ceper klepan niko, ampun wentan nak ngadol jak nemas. Apin rago ngarian masih numas klepan. Yang lagu buang-buang tenaga asa deh tu masa pun jadi
1: gege punapi punapi indek buah-buahan sampun metu mas buah-buahan nih ki
0: buah-buahan nak pianaan nak ngelah kentan aris buah di kantor nih tu
1: okey
0: hanya pianaan aku teko pianaan gedung buah matu bok ranyang ganda yang dulu ranyang buah nih kau tuh
1: oh iya
0: numas pisang kan mungkin di tiang numas pisang satu satu terkangen gebogan di kerajaan tapi
1: menagih yang kentan nyekap malah tau pun apa
0: nentan kangyang itu agak nuk gede angin rako mancan lungsur pantan yang gelesung benih
1: ah banyak nge
0: kangyang tebu ampun mumah siapa nak mau bantan lumun dan canang lumun lepas wos mau bantan hau ngitung
1: metanding
0: binyanan wos metanding hau nyet sampian gandung bantan kentan sampian benyang kan hau mau pasang tuh
1: nge patuh
0: nge atur karya orang gue sendiri tuh
1: nge
0: bangolan aja pasut menggendeng.
1: Ampun lah mantu cagar aja.
0: Nggih, mantu pun metu mas.
1: Yang penting saling mengerti dan kerjasama mantan.
0: Yang sanang si yang udah ratu nanging nggak jinahnya si anak mesir itu.
1: Oh gitu. Nikmat mana yang kau dustakan lagi? Nggih, gitu.
0: Kuda sanang, biu kuda, kenapa jajak? Seret pes teko, gom jalan mahnya.
1: Jak tinggal ngorang ya sebab ingin bisa ngorang
0: tuh. Iya, tung karo menika picoe syukur di mantan ya dan ya sun jelek sekat di dumun asung karo mesti nang ngana ngene.
1: Tiang nu jawaban berapa puluh tahun lagi wau nya ngidang ke.
0: Mariang mantan ke orang anak miaso tuh nge kenali talit ken keluarga mertua ibu kandung nah. Dah nyata, ampun enggak dengke nak lingser nge, benar kau nak ketua.
1: Saya lingser nak semakin sigok dan semakin bengkok.
0: Yang ampun pikun, aduh. Ibu yang pun di tiang pun mesen lama penyor, hari Sabtu kan ayah mantu nyampat gitu. Tapi kakak kan nyampat siapa di Sabtu ke Jabo, dia pambil mesen lama. Waro suat dak nabiang ke Jumah, wawu ben ingat.
1: Nih ratu, ben mau balik kan gantan ya.
0: Ibu di tiang langsung mereka.
1: Inge suksema Bu Eka.
0: Niki majang ring umat sedarma niki rahaja ngomargang sibuk-sibuk jadi nyangrereren jagat galungan lan kuningan untuk memperjuangkan memenangkan dharma melawan adharma.
1: Inge.
0: Mugi selamat sareng sami sira aja nyolek kape tiang joh jo beda joh ngecas sampe nampuro sareng sami nanti tiang go ngagenggek Krishna. Omong-omong au nak gonggek Cynthia,
1: ya bagi jam.
0: Oke, tapi gue nggak Krishna aja nih marah gue nggak.
1: Kebetulan makin sarang kali bertugas tuh.
0: Oke, ntar nih gue raja ngemarga yang suadarma sarang kali nih kinge raja tuh semua mogi kenah mantur. Kalah kata nih gue pamit. Om Santi. Oh.
1: Inge, matur suksema, inge Bu Eka ring batu bulan. Sani sampun nyaringin. Inge Sani Tiosan Nurul Samuali ring lain telepon 0361223361. Ya, sapun api cara cerdas belanja kebutuhan hari raya kenten ge terus saring 223361 Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Gungge Krishna.
1: Inge, selamat pagi sarang sire ring titiang niki.
2: Selamat pagi sarang Pak Dodi ring Pangyangan Jembrana niko Gungge.
1: Pak Dodi ring Jembrana punapi gatre Jembrana niki.
2: Astung karo Pak Dodi kena cuaca cerah hari iki Gungge.
1: Astung karo men sampun cerah niki dan pasar taler cerah niki nggih. Punapi niki Pak Dodi ring keluarga niki ring rumah sampun saya ge perbuahan menawi te perpisangan.
2: Sampun gede-gede kang yang kegungge. Yang ping kenten niko memargi niko.
1: Biasane numbas buah puniki sarang pisang disimpan di jemang dene nenten cepet terlalu tasa utawi biar seger lah kari tiosan ring kulkas niki.
2: Bang Yang kemantan nak benten niko sepeg demun pisang niko nak tenumbas niko.

0: Oh, Kenten. Bi agak pisan menampun nanya pas nepek rerainan panen Kenten ge. Pisang napi wenten ring kebun niki.
1: Kedua niki. Biu raja niki kesengan.
0: Oh, wah mantap mantap biu raja ge.
1: Sepeg niki abang yang mai jengan niki gungge.
0: Oh, Kenten. Oh, genahang manten ge di angge wau je Kenten. Oh, ngi.
1: Ngatur niki. Mina 5 hari, nampi 4 hari sedurung hari metanding niko sepeg gitu.
0: Oh iya. Ingge. Ingge, rajeng jagi nyanggra galungan lan kuningan niki Pak Dedi ingge.
1: Naler rajeng majeng ring semeton sompat sami rajeng nyanggra rainan jagat. Gungge Krishna naler.
0: Ingge.
1: Sarang pengenter sami niko. Meniko mantan gungge.
0: Seksama.
1: Semua mau pamit. Om santi om.
0: Ingge matur seksama Pak Dodi. Reng jembrana sani sampunya rengin. Ingge mau lo sekar. Reng satung payangan sadenya rengin serahine. Wow. Ngukus tape wi mantap sekali. Aseng kara tape manis. Kenten ge biu sampun sayage pisang niki tuh. Jak tinggal metanding kemanten geh, ingge dumagi lancar, tetap semangat niki. Rajeng nyanggre rainan jagat galungan lan kuningan niki geh. Ibu Janura niki reng bangli geh, dumagi kena rahayu. Jagi nyanggre rainan jagat galungan mangdesami kena rahayu geh. Agung Krishna suksema selamat bertugas ingge suksema talat niki geh. Rakelan Rai sana mangkin ngireng rumah piar sang sarang temang sani sampun siagi yang titiang.

0: Aduh, Bu Wayan, pusing saya. Mau kasih gizi buat si kecil, tapi harga daging lagi naik semua. Takut saya kalau anak saya nanti pertumbuhannya terhambat atau stunting gitu loh, Bu.
1: Loh, Bu Kadek, buat cegah stunting itu kan tidak harus nunggu beli daging mahal. Kadang kita lupa loh, ada harta karun di dapur kita sendiri.
0: Harta karun? Apa itu, Bu Wayan?
1: Telur, Bu. Cukup satu butir telur setiap hari untuk anak kita yang sudah mulai makan MPASI. Telur itu proteinnya tinggi loh, Bu, bagus sekali, terutama buat otak dan pertumbuhan tinggi badannya.
0: Oh, jadi sesederhana itu ya, Bu? Satu butir telur saja ternyata sudah sangat berarti.
1: Betul, Bu. Harganya juga terjangkau. Belinya juga gampang loh di warung sebelah. Ingat, protein hewani itu kunci. Daripada beli camilan yang cuma manis saja, lebih baik kita buatkan telur rebus atau telur dadar, Bu.
2: Satu butir telur setiap hari, investasi murah untuk generasi bebas stunting. Mari wujudkan Indonesia emas mulai dari piring makan anak kita.

beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukyah.

0: sekarang.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Patri. Ibu-ibu, sila menduai barang sana bolong-bolong. Meriki pasuang, Bu.
3: Beli tukang patri.

0: Rekalan Rai Pemirsa, program 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Mali kesareng Titi Agung Krisna Rekalan Rai reng acara Rahajeng Bali. Dan iki jagi nyagre Rahina Suci Galungan. Pasti ke ide dan ibu-ibu istri-istri sami sampun pada sibuk menyiapkan perbelanjaan. Kebutuhan sarana upakara kinten ge mang nene sida matanding. Nah yening sada menawi ta Rahina de mangkin makarya pasti ke dibin iki sampun mekupuk matanding. Sampun menjejahitan kinten ge sane durung menawi ta niki malih bos. Ingge tetap tenangkan hati dan pikiran, ge jangan sampai terbawa emosi, jangan dijadikan beban. Dumugi sida labda karya kinten ge. Nah mawasa ngeninin inde kebutuhan upakara, miwa kebutuhan sane tiosan ritat kala Rahina Suci pasti ke pengeluaran niki bertambah kinten niki ge. Nah pastikan niki ide dane membuat daftar prioritas kebutuhan niki penting yang sampun makte catatan. Pasti ke uning napi kemantan yang harus dibelanja. Dadosnya terarah niki berbelanja ge. Nenten sampai kalap berbelanja kenten ge yang harusnya numas tabie malah nambah tabie dan napi wastane cemilan-cemilan sanitiosan kenten ge. Nah dadarisnya dipukuskan dumun prioritas kebutuhan sesuai daftar belanja. Ening kari ya wenten jina wau numas sanitiosan menawite lewat dagang sandal. Ih ada sandal luung wau je. Kenten ge sampunan kantos sampai lewat dari daftar prioritas kebutuhan. Mang Dani sida tetap terarah lan fokus berbelanja terpenuhi kebutuhan upakara lan kebutuhan ring dapur kenten ge. Sapunapi cara ide dane kenten ge berbelanja cerdas ritat kale jagi nyangre rerainan galungan lan kuningan puniki. Napi ke ide dane ke pasar taler membawa daftar belanjaan. Utawi niki berdasarkan ingatan kemanten durus sang ring 223361 nggih sanggre titi Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Ageng Krisna.
0: Inggih, selamat pagi niki Mbah Indira.
1: Bunga di atas meja.
0: Inggih, mekire hari raya sane pulih niki akilo ayam. Be ayam noite.
1: Bebek.
0: Inge sampun wesan berbelanja niki Mbak Indira.
1: Yang berbelanja tuh nak sampun ni mantu sering sampun ni aturan gitu nya. Napi je patut na beli lan mah ngenyuhin bekal mantan gitu.
0: Aten pole nyeledet apa ya be beli mantu niki tenten.
1: Durung-durung. Niki nu petang-petang mun menjalan megain.
0: Oh, kenten nggih.
1: Kadang minang anane sore, bengi nika kadang-kadang pirang siang teko nggih, kenten namanya nak megai kenten
0: nggih. Nggih, patut. Sampun kenten mulai matanding napi wau mebelanja mantan puput niki.
1: Sampun matanding sini basen napi dan wadah basen ke sampun. Len-len bana ala dalan banten nika nak kenten nggih napi dana permanen anu nga dadosna ngan yang sampian-sampian mantan
0: kenten nggih.
1: Banten ngindang wau yang tah ngangge ceper beliang ceper entang ke
0: kenten. Nah yening dumun mbah sedurunge meduwe mantu ten kenten nge yening jagi metumbasan ritat kal hari raya galungan puniki biasane niki punapi cara mbah mangdene budget utawi kesiapan dana niki sesuailah dengan apa yang dibeli niki di ring pasar niki.
1: Ni sedereng medue mantu dah kita dia. Nah hari Sabtu numas busung. Numas nusab nak renwentan ni nibung ke?
0: Okay, berarti mal lebih senang ni numas busung Bali utawi ya napi je boleh kan?
1: Ni kumpul busung angen hari Sabtu lepas kantor ni kan jeng negak pun numas hari Minggu nusab langsung jahit kan? Kita sampai hari makin ampu kan kari masuk biasa biar sejam kita lepas kantor ni ke wow ya tidur dumun sebentar dan bangun ni ke wow dah kaki jalan mangan jahitan sambil ni ke ngai tape biasa hari makin ke
0: oh berarti dumun mas sering naping ke makin ampun medue mantu tinggal numas memek dagang mantan berarti inggih. Halo. Halo. Dadap. Adi hilang nih Mbak Indira nih.
1: Tapi hilang atau masih yang hilang suaranya?
0: Oh, kenten iki sinyal berarti nggih.
1: Oh, kenten. Oh, hilang. Wow, boleh suara Mas.
0: Nggih, boleh hilang niki. Berarti mangken niki tenanin makarya tapi berarti nggih.
1: Dan terus rangen cerewenan Bu Eka niku mangken prapot santukan ngawur nggih. Binangon ngaduang lawar, binangon ngaduang kinten napi pedadan ke yang juang mau lengis-lengis ni ke ngulat don silo ngai don silo menyanyat si
0: bece. Inge, ne penting sampun saya ge, bedek-bedek matanding sampun niki.
1: Yang penting kan jangka bantal tapi debu biu dan kan undang lah. Jajau makin sampun paketan begina ne, pun kinten nambah senek-senek napi jat senengin anak-anak kinten. Dan ni raganam pun dan rago tuo tapi jelung surat yang senang ni kau ambilin yang dan senang ampunan kan ya dan ribet tanpa su enten uyut masuk serangan gak nak bah mungkin setelah punya mandu tu kapah mungkin bah marungin ni kau saya pun naturang bah nak bah malas mulu gak.
0: Ampun pidan tuyuh weh. Inggih sok sama niki Mbak Indira rajeng yang gregalungan keningan niki nggih.
1: Sami niki nggih ini Jerman mangdo kenten mangkin munggah nyarengi niki. Pak Dodi niki nggih ring negara niki nak wonten hubungan keluarga kecep niki Pak Yang.
0: Nggih.
1: Bahaja Pak Dodi nak iko di negara adik yang polis tugas di kantor perdagangan.
0: Nggih sok sama Mbak Indira kena rayu nggih.
1: Kita mesti bos nyarengin nggih. Majang nggih Krishna, majang tugas, kenten mangkin galah wali yang masih ndak bentuk promosan. Ini mah tun ini nyolek nggih.
0: Mun nggih rahajeng suksema nggih.
1: Jadi bos nyarengin nggih Krishna. Mbah mah pamit. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Nggih, matur suksema Mbak Indira. Nggih, sani sampun nyarengin. Nggih, mali sang kreditnya mali sikiring lan telepon 223361 nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rajang semenggong nggih. Nggih,
0: selamat pagi Nini Ita. Nggih, wawu kedetina sarang Mbak Indira nggih.
2: Nggih, sampun nuku pangkolin nomor 1 ya. Salah cepet kan ini.
0: Nggih, ini penting sih da on air niki. Kena rahayu niki nih, sehat nggih.
2: Sudah metu ana tane bunga. Punapi gatra bung deh.
0: Gatra becek kemanten, ini taler kena niki nge. Numas sajengan kan, wow, napi boleh numas buah saget niki.
2: Nah sekali galungan makin dah kita bung deh. Ini ngelah lemon, ngelah don, iko ampun baru ke pasar.
0: Oh kenten, sambil ngadol napi je wenten ring kebun kenten ni.
2: Wenten yang lemon yang wenten itu dong buah makin deh.
0: Man ya ning nini ten langsung beli buah-buahan menawi ta kebutuhan upakara nini.
2: Ini
0: yang nomas buah-buahan dan nyanyi
2: anak-anak
0: di luar
2: maksoa.
0: Oke, ten biagat nih
2: tuh. Bukan juga. Dan buah ya, ten anin kalau siang dia nih siang ngidang makario dodo. Tapi yang pun ibi di siang makario tuh.
0: Bi mantap sekali.
2: Mau tapi ngirim ke sedana anak kenten tuh.
0: Oh barter berarti niki ge. Nini napi wasane ngirim tape. Nah anak-anak malah jelas ngirim buah kenten ge.
2: Nah niko yang bisa main.
0: Ge.
2: Kenten tuh ge niki bu ano man budu nyari tuh. Ge.
0: Ah yang neng matandeng pun napi niki nih. Sampun menawi to kede-kede niki nih. Patut. Mana yang ngindek buah menawi itu numas buah wenten pisang numas buah utawi pisang.
2: Kan jenis ini dulu mana tuh? Nah, itu bu. Nah, no ke panak siapa? Angin nyamro nyato nak mungkin tuan menten angin sabu niko angin anu muma dan yang khusus angin napi je angin lawan yang anu pokok nak nyamro nyato yang khusus nak kalau yang yakin nak angin dangdang kari dia nak angin tapi angin sublu angin biasa tu tetap dia yang bilang bilang yang winter dari nang odalin bilang balungang tetap dia masih ada
0: Inggi, nah tinggal nunggu pangtasak manten tapi niki Inggi rahajeng niki nih
2: Inggi. Masanya aneh alami, kita sama dading, kita sama manten tuna,
0: kita. Inggi, seksama nih, siapa nyarengin niki?
2: Kami juga sama dokter aja, motor seneng seneng nyareng semang-semang dan gombe.
0: Inggi patut.
2: Do niki di yang sabun poling di yang gombe. Mungkin wali yang gara kalah gombe.
0: Inge, matur suksema nini ita. Inge, malah nyobas mali sangre titia rakelan rai ring palatan kaping kali acara Rahajeng Bali jam kutus kantos puputnya jam sia semang. Sana makin ngiring rumah piar sang sarang-sarang tembang peniki.
3: Beli, dah nak colak-colak keto. Tunda, tunde, malu dah tahu.
4: Peh, seram, mungkin mata colak amun.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya dihabiskan juga loh.
1: Siat Geni. Siat Geni adalah sebuah tradisi berupa seni pertunjukan di Desa Tuban, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Menurut Kamus Bahasa Bali, kata sia merupakan perang, sedangkan menurut kamus istilah Hindu menyatakan geni berarti api. Maka, siat geni bisa didefinisikan sebagai perang api, di mana masyarakat Tuban melakukan ritual membakar sabut kelapa dengan api sebagai bentuk persembahan. Siat geni memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat perekat kebersamaan warga Tuban dengan warga lainnya. Selain itu, siat geni juga diartikan sebagai simbol pelebur aura negatif menjadi positif sehingga keseimbangan dapat terjaga. Siat geni juga sebagai usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan ide.